0: Rupiah. Pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Lemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum berani lah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
5: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
4: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
6: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
4: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
7: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
8: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas.

0: dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
1: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
0: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
2: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
0: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
3: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat
4: Indonesia menyapa pagi. Es abadi di Puncak Jaya, Papua saat ini berada di titik paling kritis dalam sejarah. Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa tutupan es di satu-satunya puncak bersalju Indonesia ini terus menyusut drastis dan terancam hilang total pada akhir tahun 2026 akibat pemanasan global dan fenomena El Nino. Dan kehilangan ini menjadi alarm keras bagi perubahan iklim di wilayah. Bagaimana kondisi real di lapangan saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Arda Sena, selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi, Pak.
4: Iya, temuan terbaru BMKG terkait dengan ancaman hilangnya es di Papua atau di es abadi Papua, bagaimana nih, Pak?
6: Ya, terima kasih. Sebenarnya BMKG sudah memonitor pengurangan dari glasier di Puncak Jaya dengan pengamatan yang sistematis dari sejak tahun 2010. Menanamkan alat-alat monitoring berupa panjang-panjang tiang sejak tahun 2010.
4: Okay.
6: Pada saat itu kedalamannya masih sekitar 32 meter dan sekarang tinggal sedikit, tinggal 4 meter.
4: 4 meter itu ketebalan maksudnya, Pak, ya?
6: Ketebalannya, betul.
4: Oke, okay. Ya, silakan, Pak.
6: Pengurangannya sebenarnya juga cukup drastis. Dari sejak tahun 1850-an hingga sekarang itu pengurangannya sudah lebih dari 99%. Dan pemantauan kami di akhir tahun 2025 kemarin itu luasnya hanya tinggal 0,16 km persegi.
4: Artinya sejak 2010 itu apakah BMKG melihat percepatan pencairan yang cukup cepat, cukup ekstrim, Pak?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, tentunya juga di hari ini, selain kita nanti masih akan terus menantikan pertandingan Piala Dunia, duel yang gak akan terlupakan hari ini ya, antara Inggris melawan Meksiko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita juga hari ini memperingati Hari Zoonosis Sedunia atau World Zoonosis Day, yang tentunya juga mengingatkan kita kembali bagaimana penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Kalau data dari Badan Kesehatan Hewan Dunia atau WHO, sekitar 60% penyakit infeksius pada manusia merupakan zoonosis, dan 75% penyakit infeksi baru atau emerging infectious disease itu asalnya dari hewan, pendengar. Sedangkan 5 penyakit baru yang muncul pada manusia setiap tahun, 3 diantaranya itu berasalnya dari hewan. Agak serem ya. Oleh karena itu, pendengar, tindakan pencegahan ataupun juga pengendalian zoonosis pada ternak ataupun juga hewan peliharaan tentunya jadi hal yang sangat penting ya, untuk melindungi kesehatan manusia. Bagaimana caranya kita tetap terus mencegah penyebaran zoonosis melalui peningkatan kepedulian dan kewaspadaan? Tentunya dimulai dari diri sendiri ya, kemudian keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah mengetahui bahwasanya ternyata banyak penyakit berbahaya ya yang bisa menular dari hewan ke manusia,

kan, mulai dari rabies, Ebola, toksoplasmosis, sampai flu burung, bahkan COVID dulu juga sempat diduga berasal dari hewan. Jadi paling tidak kita mengenang momen bersejarah ketika Louis Pasteur itu sukses mengembangkan vaksin rabies pertama di tahun 1885. Dan sekaligus juga reminder juga buat kita pendengar bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebetulnya saling keterkaitan satu sama lain begitu ya. Jadi zoonosis ini bukan sekedar isu medis saja, tapi urbanisasi, perdagangan satwa liar, kemudian perubahan iklim seperti sekarang ini tentunya juga meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan pendengar? Vaksinasi hewan peliharaan ya, terutama juga untuk rabies, apalagi bagi Anda yang punya hewan peliharaan, kucing, anjing misalnya. Menjaga kebersihan kandang dan juga lingkungan, yang paling penting adalah menghindari kontak langsung dengan hewan liar. Kemudian setiap harinya jika Anda memang mengolah masakan hewan peliharaan Anda sendiri, tentunya harus diolah dengan benar ya. Edukasi masyarakat juga jadi hal yang paling penting juga, pentingnya pencegahan zoonosis yang mendukung bagaimana sinergisitas lintas sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga pelestarian lingkungan ya. Jadi sebetulnya zoonosis itu menularnya gimana sih? Kontak langsung dengan hewan. Jadi gigitan hewan yang sudah terpapar rabies lewat udara juga bisa menghirup spora antraks misalnya. Kemudian melalui vektor dan binatang pembawa penyakit seperti nyamuk, kutu, ataupun juga pinjal begitu ya. Serta juga makanan dan air yang terkontaminasi pendengar. Jadi infeksi salmonella misalnya pada daging ayam dan juga telur. Kemudian kontak tidak langsung, kotoran hewan yang mencemari tanah ataupun juga air di sekitar Anda, termasuk juga melalui kontak dengan kulit hewan terinfeksi antraks kulit yang disebabkan oleh kulit hewan terkontaminasi. Tapi yang paling penting adalah ketika kita bisa betul-betul menjaga kebersihan setiap harinya, insya Allah semua hal yang dikhawatirkan kaitannya dengan penyakit zoonosis ini bisa terhindarkan begitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda memang punya lebih dari satu hewan peliharaan di rumah, yang paling penting adalah bagaimana caranya vaksinasi hewan peliharaan Anda betul-betul bisa terpenuhi ya. Jangan sampai dengan lucunya binatang peliharaan Anda, Anda lupa bahwasanya mereka juga bisa menularkan penyakit pendengar. Itu yang jadi poin pentingnya ya. Ya pendengar, sekarang ini kita di menit 44, lewatnya dari pukul 7 pagi. Bagaimana sebetulnya Inggris akan melawan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini? Karena Morgan Rogers tentunya berharap pertandingan jadi momen yang tidak terlupakan ya dalam hidupnya. Jadi nanti Meksiko versus Inggris, pertandingannya akan berlangsung di Estadio Azteca Mexico City hari ini pendengar. Dan nantinya pemenang di laga ini pastinya akan melawan Brazil atau Norwegia ya, yang saat ini sudah jelas bahwa Norwegia unggul 2-1 atas Brazil. Dan duel melawan Meksiko tentunya tidak akan mudah ya untuk Inggris. Jadi pastinya ada semacam memori buruk untuk Inggris di Estadio Azteca. Jadi The Three Lions pernah didepak Argentina dalam Piala Dunia di tahun 1986 pendengar, karena gol tangan Tuhan Diego Maradona kala itu. Jadi yang paling penting adalah persiapan dan segala hal, berbagai rintangan yang memang harus dihadapi. Tentunya pertandingan kali ini juga akan semakin menambah adrenalin kita ya, mengikuti debar bagaimana RRI Pro 3 nanti juga akan menyiarkan pendengar pertandingan pada pagi hari ini antara Meksiko melawan England, yang nantinya juga akan dipandu oleh Yanto Prawironegoro dan juga Rosian Anwar sebagai sportcaster. Bagaimana prediksi Anda sendiri pendengar? Karena memang Meksiko juga bukan lawan yang mudah ya dalam ajang ini, karena jadi salah satu tim yang memang belum pernah kebobolan. Tentu dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah pastinya juga bisa jadi tekanan untuk Inggris. Nanti kita akan nantikan pendengar bergabung dengan program 3 Jakarta untuk menyimak Piala Dunia hari ini.
Inggris melawan Meksiko seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

0: tapi
1: hotelnya ketahuan.
0: Hotelnya ketahuan artinya terus ada yang kebang api gitu. Tapi yang menarik adalah waktu konferensi pers Thomas Tuchel dan juga Jordan Henderson mengatakan bahwa dia menolak menggunakan Viagra, katanya ada gosip Viagra.
1: Oh, begitu.
0: Obat orang dewasa ini, pria dewasa gitu. Katanya memang kalau di kondisi di ketinggian seperti ini Viagra itu membuat lebih akan membuat mengurangi daya apalah daya analisanya banyak daya apa jantung segala macam lah gitu, tapi langsung ditolak dengan bercanda di konfes. Iya, kita nggak pakai Viagra, walaupun kita dengar kok Viagra itu bisa seperti ini seperti itu,
1: meningkatkan gitu stamina di kondisi, ya, di kondisi iklim yang berbeda ini ya,
0: membantu jantung segala macam, rapasan segala macam, tapi itu ditolak oleh Jordan Henderson. Nah, tapi ini menarik.
1: Tapi menarik ya, artinya kalau Meksiko sendiri kan memang sudah sangat akrab dengan stadion ini, dengan cuaca, dengan ketinggian 2200, dengan kelembapan yang sangat tinggi ini, tentu bagi Inggris juga menjadi tantangan. Itu faktor yang bisa, faktor kelebihan Meksiko untuk beradaptasi lebih mudah di tempat pertandingan pagi hari ini?
0: Iya, yang pasti ini stadion ini bukan hanya sekedar stadion markas timnas Meksiko ya, tapi ini adalah semacam kuil ya, kalau orang-orang sana mengatakan ini kuilnya timnas Meksiko, kuilnya L3 gitu.
1: Ya.
0: Ini sebuah kenyataan yang pasti tidak akan dipungkiri bahwa di luar, kita ngomong ke Inggris, di luar Inggris pernah menang sekali 3-0 lawan Paraguay 8-6, lalu kalah dengan gol tangan Tuhan dan gocekannya Maradona 2-1 di perempat final. Mereka juga punya catatan yang menarik, di Meksiko sendiri adalah negara yang bisa dikatakan timnas ini tidak kaleng-kaleng di stadion ini ya. 80 kali bermain mereka hanya kalah 2 kali.
1: 80 kali bermain.
0: 80 kali di Azteca ya, 80 kali bermain dan mereka hanya kalah kalah 2 kali, seri hanya 17 kali, sisanya menang. Artinya
1: sakral banget ini tempat buat mereka ya.
0: Ini sebuah catatan yang luar biasa ya. Even memang ini di negaranya ya, memang ini di negaranya, tapi tidak seperti pemain-pemain Meksiko ketika bermain di stadion ini, stadion yang cukup bagi mereka sangat sangat sakral, sangat megah, dan menurut saya dengan catatan yang segitu banyak itu, ini akan membuat Meksiko menjadi makin percaya diri, apalagi secara catatan mereka tidak pernah kebobolan di pertandingan sebelumnya, dan dari 5 pertandingan sebelumnya mereka hanya main sekali di luar Azteca di Akon, dan itu juga menang. Sedangkan di ketika bermain di Azteca mereka mengalahkan Afrika Selatan 2-0, menang lawan Meksiko melawan Ceko 3-0, Ekuador dikalahkan 2-0. Jadi selain clean sheet mereka juga cukup bagus gitu, dan tidak semua pemainnya, ada 1-2 orang hanya Jimenez atau Julian Quinones gitu yang bisa cetak gol, tapi Luis Romo cetak gol, ada pemain-pemain yang lain. Jadi menurut saya ini menarik. Cuma secara head to head, kalau secara head to head sejarah memang tidak pernah menang Meksiko. 4 pertemuan selalu kalah. Dan semua pertemuan itu terjadi di Inggris masalahnya. Mulai dari 6-6 mereka kalah 2-0, tapi akhirnya Inggris juara. Tapi itu 6-6 ya, jauh sekali. Terus itu di Wembley, lalu taruh 97 di friendly match di Wembley juga mereka kalah 2-0. Lalu ada di 2001 di bulan 5 di tanggal 25 mereka itu bermain, Meksiko itu dijamu Inggris di Derby County.
1: Jadi di Inggris semua pertandingannya. Inggris semua,
0: dan itu kalah 4-0. Yang terakhir 2010 friendly match juga di Wembley, ini satu-satunya Meksiko mencetak gol walaupun kalah 3-1 ya di Wembley. Ini terakhir ketemu 2010 di bulan 5 tanggal 25 juga. Jadi artinya Inggris secara tim memang unggul head to head, tetapi semua dibandingin di Inggris dan hanya satu Piala Dunia, dan itu 6-6 menurut saya tidak bisa menjadi patokan,
1: nggak bisa dikomparasi saat ini ya.
0: Tapi sejarah kadang-kadang memang bisa terulang. Kadang-kadang juga akan tercetus sejarah baru kan, itu kan probabilitas dan sebuah sejarah gitu.
1: Oke, okay. Dan ini mereka bermain di tanah leluhur mereka ya, suku Aztec ya.
0: Iya.
1: Kota Mexico City itu memang dibangun di atas runtuhan suku Aztec.
0: Betul.
1: Dan artinya ini sangat sakral sekali. Betul. Bisa dibilang ini adalah kuilnya timnas Mexico L3 Colores. Iya. Dan dari nama-nama besar pemain Inggris ini akan berbuat banyak seperti apa untuk menghadapi pertahanan Meksiko yang begitu ketat. Ini baru masuk ke teknis ini, Bung.
0: Iya, iya. Yang pasti Inggris punya Jude Bellingham, punya Antonio Gordon, walaupun mungkin kembalinya Richie James mungkin ini akan jadi salah satu tonggak penting karena sempat di sisi kanan beberapa dua ganti Kwanzaa dan juga memaksakan Jed Spencer di posisi bukan posisinya. Sekarang kembalinya Richie James mungkin tapi yang menarik lagi adalah apakah Declan Rice bisa karena Declan Rice sebenarnya kalau bisa dikatakan dia itu kan datang ke turnamen tidak terlalu fit ya. Dia udah main 215 menit.
1: Jaraknya sangat pendek sekali.
0: Ya, sepanjang turnamen ini dan sempat dua kali dia terutama di pertandingan terakhir dia tidak dimainkan di pertandingan terakhir fase grup. Tidak jadi starter gitu.
1: Okay.
0: Jadi menurut saya catatannya adalah apakah Cedric Lantas ini bisa menjadi kekuatan netral karena dia itu pemainnya sangat fleksibel ya. Tiba-tiba kemarin lawan Kongo jadi bek kanan gitu.
1: Tapi bisa di tengah sebagai pengatur serangan juga.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ini menariknya. Banyak pengamat di Inggris mengatakan ada ketimpangan, bahkan seorang Wayne Rooney sama Alan Shearer aja mengatakan bahwa Declan Rice ini adalah nyawa tim ini gitu. Tapi dia kalau dia bisa dimatikan atau dia bisa dikunci itu akan berbahaya buat Inggris gitu.
1: Jude Bellingham tidak bisa menggantikan peran itu.
0: Tidak bisa karena bukan tidak bisa tapi karakternya kan berbeda ya. Karena Declan Rice ini kan walaupun midfield murni tapi kan
1: dia bisa bertahan total sampai ke bawah ya.
0: Tapi Jude Bellingham bisa menjadi mungkin bisa membantu menjadi

0: Butuh S sih.
1: S.
0: Aduh. Aku itu wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP, tapi rada dadi-dadi jare sisteme error terus ngulang sampai bingung iki.
1: Ya sabar to, Ti. Jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo enek error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kalau nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadu ning sapa ngono lho, aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar to, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wae ya, tak WA nih langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Ih, kalau semua orang jajar ya? Wah, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet momen ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah, sip tenan ini.
3: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, informasi pertama kami dapatkan dari Nanda yang ada di Ponorogo ya. Berikut isi informasinya pendengar. Assalamualaikum dari Kak Nanda di Ponorogo. Saya mau melaporkan jika ada saluran air yang berpotensi rawan putus meski sudah disambungkan beberapa kali. Saluran tersebut berada di Jalan Budi Utomo, samping kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hari Selasa 30 Juni pagi sekitar pukul 6.30 terpantau putus dan air meluber ke jalanan. Meski sudah tersambung kembali, nampaknya belum begitu aman dan kami khawatirkan akan lepas lagi mengingat jalur tersebut termasuk ramai dan masih dilewati kendaraan dengan tonase yang besar seperti truk ataupun juga truk mengangkut sampah begitu ya. Nah, tim Halo RRI mendengar dalam hal ini coba untuk menghubungi Kepala PDAM Kabupaten Ponorogo ya untuk menyikapi ataupun juga merespon informasi yang sudah masuk dari Kak Nanda yang ada di Ponorogo kaitannya dengan saluran air yang sebetulnya memang sudah tersambung kembali ya, tetapi masih rawan begitu ya, takutnya nanti kalau misalnya lepas bisa bocor lagi gitu ya. Kemudian aduan berikutnya dari Avani yang ada di Madiun pendengar. Jalur pesepeda yang ada di Madiun seperti di Jalan Dr. Sutomo, kemudian Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, banyak digunakan malah untuk tempat parkir motor, bahkan mobil, dan juga beberapa jalur-jalur pesepeda yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mohon dinas terkait menertibkan dan menegaskan aturan berlaku. Sayang sekali rasanya kalau jalur tersebut dibuat tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih untuk Avani yang ada di Madiun ya. Nanti dari di Subkota Madiun ya, harapannya adalah bisa memberikan statement kaitannya dengan masukan yang sudah Anda sampaikan pendengar. Karena memang kalau jalur sepeda seperti yang ada di Jalan HA Salim itu sebetulnya juga sudah difungsikan sebagaimana mestinya ya kalau pagi hari ya, meskipun juga kadang-kadang para pelari juga menggunakan akses pesepeda, sehingga harapannya di akses yang lain misalnya di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Pahlawan, Pangsut ataupun juga area yang lain sekiranya memang ada rambu, memang akses tersebut digunakan untuk pesepeda, seyogianya juga memang steril ya. Apalagi pesepeda kali ini di Kota Madiun dan sekitarnya sudah mulai banyak juga ya, mulai pagi ataupun juga sore hari. Nah, pendengar, informasi-informasi seperti ini tentunya juga perlu disampaikan pada masyarakat ya, sehingga informasi yang ada di sekitar Anda mungkin orang-orang yang tinggal di Madiun dan sekitarnya belum tahu, paling tidak dengan berita ataupun juga kabar dari Anda yang disampaikan di Halo RRI bisa memberikan tambahan informasi khususnya untuk pendengar Pro 1 RRI Madiun. Caranya gimana? Anda boleh bergabung di 0811 366 9907 atau DM saja juga boleh melalui Instagram ataupun juga TikTok @RRI_Madiun. Tidak hanya fasilitas umum saja ya, kaitannya juga dengan keluhan pelayanan dan sebagainya, Anda bisa sampaikan pada kami pendengar.

0: Hadirnya Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze, yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat asis krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010, membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
1: RRI.co.id

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, halo RRI, hari ini juga menampung informasi yang tidak hanya beredar di sekitar Anda tetapi juga di media sosial ya. Kaitannya dengan unggahan di media sosial tentang sebuah narasi yang sebetulnya juga cukup membuat masyarakat ini resah ya. Jadi ada seliweran unggahan yang mengklaim bahwa pembelian BBM katanya, yang khususnya subsidi jenis Pertalite di SPBU, itu mewajibkan pembeli menunjukkan STNK asli. Kemudian narasi itu juga menyebutkan bahwa apabila pajak kendaraan bermotor sudah jatuh tempo atau belum dibayar, pengendara tidak akan diperbolehkan membeli Pertalite. Nah, tentunya klaim itu dikaitkan dengan alasan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi oleh pelaku yang memalsukan plat nomor kendaraan atau menyalahgunakan QR code ya. Jadi mohon petunjuknya apakah informasi tersebut betul atau salah, begitu ya.
1: Keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Nah, sementara dari website komdigi.go.id, pendengar, dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Galih di Madiun tadi, faktanya adalah bahwa klaim tersebut tidak benar ya. Kalau dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun juga membantah klaim tersebut. Jadi dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi itu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Jadi Pertamina mengimbau pada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu yang menyesatkan dan tentunya tetap mencari kebenarannya ya, memverifikasi informasi di kanal resmi begitu. Karena memang informasinya juga beredar di banyak media sosial termasuk di Facebook ya, sehingga sudah dipastikan bahwasanya klaim tersebut tidak benar, pendengar ya. Satu informasi lagi dari Diana di Madiun. Pak, jalan Taman Praja dekat pohon besar dekat Alfamart mau diperbaiki, Pak. Itu sampai tinggi loh gundukan aspalnya, dekat kantor DPRD loh, Pak. Kalau enggak paham Medan, bahaya itu. Iya, ada juga sempat melintas ya di situ ya. Apalagi kalau misalnya pengguna kendaraan baik roda 2 ataupun juga pesepeda yang tidak tahu bahwasanya di akses jalan tersebut ada gundukan aspal yang cukup tinggi ya, itu bisa tergelincir ya di bawah pohon yang cukup besar, apalagi juga lubangnya juga cukup banyak begitu ya. Semoga informasi ini juga bisa jadi perhatian dinas yang terkait sehingga nanti harapannya bisa tersolusikan begitu ya. Apakah nantinya juga akan dilakukan pemerataan atau pengaspalan atau perbaikan, kita nantikan dulu informasinya yang tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh dinas yang terkait dari tim Halo RRI Madiun yang nanti akan coba menyampaikan segala informasi Anda, sesuaikan juga dengan dinas yang membawahi keluhan yang Anda sampaikan ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah selalu berpartisipasi, berkabar pada kami pendengar, sehingga paling tidak masyarakat yang ada di sekitar Anda juga mendapatkan informasi tambahan ya, yang semulanya mungkin belum tahu khususnya di wilayah Madiun dan sekitarnya bisa jadi tahu ya dengan informasi yang terbaru. Sekali lagi, tidak hanya fasilitas umum saja terkait dengan pelayanan ataupun juga informasi baru di sekitar Anda yang perlu disampaikan di Halo RRI, disilahkan baik di media sosial kami di Instagram ataupun juga TikTok @RRI_Madiun ataupun juga di 0811 366 9907. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung hari ini, pendengar semuanya, sekaligus Madiun siang ini spesial Halo RRI Mada tuntaskan ya. Namun masih ada beberapa lagu lagi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda sebelum nanti pukul 11 kami ajak Anda gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga selengkapnya.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, nanti pukul 11 Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda. Selepas Dinamika Olahraga, rekan saya Nindi Aprilia tentunya juga nanti akan pandu Anda ya, sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan juga musik menarik yang dihadirkan juga sebagai teman siang Anda. Jadi saya Madaristu harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya juga tetap dengarkan Pro 1 pendengar, baik di terestrial kami ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya silakan download. Jadi tetap di Pro 1 RRI Madiun ya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang.

Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Breaking news. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3.9 untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat

bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit

pengakhiran hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya, sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1980.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Arena tenis Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Paris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kemarin dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Vanessa Dri Octaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Arena Futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang

0: belajar apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Prancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Prancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya, Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934. Bandara ini beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu terkenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada tanggal 1 Januari 1983 dan resmi berhenti beroperasi pada tanggal 31 Maret 1985 dengan dimulainya pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang baru diresmikan. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini saya Nindya Aprilia menemani ruang dengar Anda di hari Senin 6 Juli 2026 ya. Dan tentunya saya nanti akan mengudara hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengikuti siaran kami pendengar melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz atau juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id juga RRI Digital ya. Dan di siang hari ini Madiun siang ini masih menemani aktivitas Anda di mana campur sari siang Pro 1 RRI Madiun hadir hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat tentunya. Di siang hari ini juga pendengar sembari menantikan azan salat zuhur berkumandang ya untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya, yang mana hari ini nanti akan berkumandang pada jam 11 lebih 41 waktu Indonesia Barat.

0: Hai ayah.
1: Ada apa nak?
0: Ayah adalah ayah yang paling beruntung di dunia ini.
1: Kok bisa?
0: Karena di tahun ajaran baru, ayah gak usah repot-repot beliin buku pelajaran ya.
1: Oh gak usah repot, memangnya ada apa?
0: Karena aku gak naik kelas ya.

0: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 11.41 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat suruh untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
3: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
2: Orang tua yang bijak itu berkata,
3: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 dinilai berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan dan mengganggu produksi pangan nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet meminta pemerintah menyusun APBN 2027 dengan mengutamakan program pertanian. Menurut Slamet, setiap anggaran negara harus mampu menghasilkan peningkatan produksi pangan secara maksimal di tengah ancaman perubahan iklim. Program optimalisasi lahan, OPLA, dinilai jauh lebih efisien dibandingkan cetak sawah karena memanfaatkan lahan pertanian yang sudah tersedia. Berdasarkan alokasi anggaran 2026, ia menjelaskan, program cetak sawah memperoleh dana sebesar Rp8,75 triliun rupiah untuk target 250 ribu hektar atau lanjut selama sekitar 35 juta rupiah per hektar sawah. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Ya, mendengar ada Jenang Kulo dari Prigel Ancar Wening masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun ya. Yang mana selain lagu Campur Sari menemani aktivitas siang hari Anda, ini juga ada informasi yang dihadirkan pada siang hari ini, pendengar. Yang mana pada pembahasan di siang hari ini berkaitan dengan kesehatan ini ya, pendengar. Ada informasi yang didapatkan berkaitan dengan BPOM yang menemukan obat palsu ini ya. Dan dari informasinya, BPOM ini menemukan peredaran obat palsu yaitu Codrilla ya. Codrilla dan Trifam yang merupakan tanpa nomor izin edar, di mana kedua produk tersebut juga tidak terdaftar dalam data resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Temuan obat palsu, pendengar, diperoleh melalui pengawasan intensif pada sarana distribusi luring dan juga platform daring, yang mana pengawasan dilakukan oleh BPOM untuk melindungi masyarakat dari produk farmasi ilegal dan berbahaya. Dan temuan obat tersebut, pendengar, Codrilla ya, ditemukan pada salah satu sarana distribusi obat yang ada di wilayah Jawa Timur. Temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis BPOM setempat. Dan kemudian BPOM juga telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait untuk memastikan keaslian dari produk yang diedarkan. Dan dari hasil koordinasi menyimpulkan bahwa obat tersebut merupakan produk palsu dengan informasi label yang tidak sesuai. BPOM juga menemukan, pendengar, Trifam ya, yang merupakan obat lain ini juga palsu melalui pengawasan pada sarana daring khususnya marketplace, di mana produk tersebut diklaim mengandung bahan aktif propofol sebanyak 20 mg dan dalam keterangannya ini, pendengar, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa propofol ini dapat disalahgunakan pelaku kejahatan karena menurunkan kesadaran korban. Jadi dalam dunia medis hal ini digunakan sebagai anestetik umum, yaitu untuk memenuhi prosedur yang sudah dilakukan oleh medis juga ya tentunya. Dalam hal ini, pendengar, karena adanya kasus temuan obat palsu ya, di mana BPOM terus melakukan pengawasan lanjutan yaitu penelusuran intelijen serta penyidikan terhadap sumber peredaran obat palsu, di mana dari tahun 2023 hingga Maret 2026 ini BPOM mengidentifikasi 183 tautan marketplace menjual Trifam palsu ini ya. Jadi berhati-hati, pendengar, kalau membeli obat secara online karena bisa saja itu merupakan obat yang tidak asli atau palsu dan diklaim dengan beberapa kandungan yang menjanjikan begitu ya, apalagi kalau harganya terbilang murah daripada harga produk-produk yang ada di apotek asli begitu ya. Jadi jangan sampai dengan mudah tergiur dengan promosi-promosi yang saat ini juga banyak sekali sudah menggunakan AI, yang mana beberapa promosi memang terkesan menggiurkan begitu ya, namun ternyata ada bahaya yang mengancam ini ya, apalagi kalau misalkan obat tersebut merupakan obat palsu. Kami masih menemani Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dihadirkan satu buah lagu dari Didi Kempot,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, mendengar ada Kidung Trisno dari Niken Salindri ya di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun masih menemani Anda. Dan berkaitan dengan obat palsu, pendengar, yang mana tadi disampaikan bahwa BPOM menemukan obat palsu yang beredar di sekitar wilayah Jawa Timur ya. Dan ini dihadirkan informasi seputar bagaimana sebenarnya cara untuk mengetahui apakah obat ini asli atau obat tersebut palsu begitu ya. Ada beberapa ciri, pendengar, Anda bisa melakukan pemeriksaan ya sebelum membelinya. Dan berikut merupakan ciri produk kesehatan yang asli ini ya. Apabila produk yang Anda beli, produk kesehatan ini merupakan produk asli original menurut BPOM, pendengar, yang pertama Anda bisa melakukan pengecekan di bagian kemasannya ya. Jadi saat Anda membeli produk, pastikan bahwa kemasan tidak sobek, bocor, peyok, kemudian karatan dan masih tersegel rapat ini ya. Jadi Anda bisa menolaknya apabila memang produk tersebut sudah terbuka segelnya. Kadang mungkin ada kerusakan saat proses penumpukan barang dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau misalkan sudah kemasannya sudah rusak, Anda bisa menolaknya, pendengar, untuk tidak jadi membeli produk tersebut. Jadi jangan pernah untuk menerima produk dengan segel yang sudah rusak atau terlihat pernah dibuka. Ini cukup berbahaya kalau misalkan produk tersebut mengandung bahan-bahan yang memang bertolak belakang dengan tubuh dan membahayakan tubuh Anda. Selain mengecek bagian kemasan, pendengar, Anda juga bisa melakukan cek izin edar. Ini penting Anda lakukan ya. Anda bisa memastikan produk yang Anda beli ini memiliki izin edar BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Gunakan aplikasi BPOM Mobile untuk memverifikasi nomor registrasi yang tertera di dalam kemasan. Lalu berikutnya, selain melakukan pengecekan izin BPOM, Anda juga bisa melakukan cek kadaluarsanya. Ini penting juga bisa Anda lakukan kalau misalkan Anda membeli beberapa produk mungkin ya. Kalau berdasarkan beberapa informasi di marketplace begitu ya, pendengar. Beberapa produk yang saya lihat, kalau saya melihat yang selain obat begitu ya, ini biasanya kalau tanggal kadaluarsanya sudah dekat, ini dijual dengan harga yang lebih murah. Nah, mungkin Anda bisa mengetahuinya, mengeceknya terlebih dahulu di keterangan yang ada begitu, apakah obat tersebut memang kadaluarsanya masih oke untuk digunakan atau sudah mendekati tanggal kadaluarsa ya. Pastikan tentunya Anda saat mengkonsumsi obat tersebut tidak melewati tanggal kadaluarsa. Kemudian produk asli memiliki kode produksi dan tanggal kadaluarsa yang tercetak jelas, bukan tempelan kertas biasa yang bisa divalidasi ke produsen ya. Selain itu, mendengar, Anda juga bisa cek label di mana Anda bisa membaca informasi pada label dengan cermat ya, mulai dari nama produk, daftar bahan, berat atau isi bersih, kemudian nama dan alamat produsen atau importir, lalu halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, kemudian kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Ini biasanya beberapa obat-obatan ini mengandung bahan-bahan tertentu yang mana ini bisa memicu terjadinya alergi ya. Jadi Anda juga bisa memperhatikan apa saja sih bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan obat tersebut. Ini juga mengantisipasi apabila Anda memiliki beberapa alergi yang memang tidak bisa begitu ya mengkonsumsi beberapa jenis produk tertentu. Ya, pendengar, di siang hari ini nanti informasi seputar obat palsu dan obat asli masih akan dihadirkan sesaat lagi.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, pendengar, ada Tanjung Gunung Rasa Madu dari Campur Sari Mustika Surya menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun ya. Dan masih berkaitan seputar obat asli dan juga palsu, pendengar, beberapa produk kesehatan original lainnya ini juga memiliki ciri khusus ya, pendengar. Jadi Anda juga bisa melakukan pengecekan begitu ya, selain tadi beberapa informasi yang sudah dihadirkan ya, berkaitan dengan mengecek label, kemudian izin edar dan juga tanggal kadaluarsa. Anda juga bisa memastikannya dengan beberapa ciri khusus, pendengar. Yaitu yang pertama adalah hologram resmi, di mana produk asli biasanya dilengkapi dengan hologram segel dari produsen yang sulit untuk ditiru. Jadi Anda bisa memperhatikan jika hologram

Instagram tampak pudar atau mudah terkelupas, mungkin Anda perlu waspada dengan hal itu ya. Dan ada juga selain hologram ya pendengar, di mana yang kedua, ciri khusus yang kedua adalah detail merek dan kemasan pendengar. Periksa kualitas cetakan kemasan, produk asli memiliki warna, jenis huruf, font, dan juga logo yang tajam dan presisi pastinya. Di mana produk palsu ini seringkali memiliki warna yang sedikit berbeda atau tulisan yang agak buram begitu. Lalu yang ketiga adalah cek juga komposisinya. Jadi Anda bisa membandingkan daftar komposisi yang tertera di kemasan dengan informasi resmi yang ada di website produsen, di mana kesalahan penulisan satu huruf pun ini bisa menjadi indikasi kuat produk tersebut palsu. Dan selain itu juga pendengar, berasal ada lagi ya, Anda bisa mengeceknya yang mana produk tersebut berasal dari supplier dan juga importir terpercaya. Jadi Anda bisa memastikan produk berasal dari jalur distribusi resmi yang memiliki kredibilitas tinggi tentunya. Tentunya pendengar, Anda harus memperhatikan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, dan agar Anda tidak membeli produk obat-obatan palsu, karena bagaimanapun niatnya adalah mencari obat ataupun membeli obat agar sembuh dari beberapa penyakit yang diderita ya. Namun malah bisa memperparah kondisi kalau misalkan Anda membeli produk palsu yang tidak memiliki izin edar, dan tentunya komposisi di dalamnya ini tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan satu buah lagu campur sari di siang hari ini, ada dari Denny Kristiani, pendengar Sarung Jagung.

Ya, pendengar, ada dari Lala Atila, kangen esemu menemani Anda di penghujung campur sari siang Pro 1 era di Madiun siang hari ini ya. Dan tentunya tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami masih akan menemani aktivitas yang Anda pendengar, ada dinamika siang nanti, dan tentunya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, diantaranya sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa PBD 2025 Ponorogo tercatat mengalami kenaikan sekitar 9 miliar rupiah. Bendara dan operator SD sampai SMP, baik negeri maupun swasta di Magetan, mendapatkan pembekalan untuk memperkuat tata kelola anggaran pendidikan. Kira budaya bersih desa Kelurahan Winongo dimeriahkan dengan beragam penampilan warga. Selain tiga informasi tersebut, pendengar, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Nindi Aprilia. Dinamika Siang. Informasi pertama, pendengar, sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa PBD 2025 Ponorogo tercatat mengalami kenaikan sekitar 9 miliar rupiah dibanding tahun 2024 lalu. Laporan Eka Wulan.
1: Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa pada APBD 2025 Ponorogo cukup tinggi, bahkan angkanya mengalami kenaikan, yaitu 90 miliar di tahun 2024 menjadi 96,4 miliar rupiah di tahun 2025. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, tingginya silpa itu dikarenakan adanya beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan, terutama pekerjaan infrastruktur dengan pendanaan pinjaman dari Bank Jatim.
2: Kemarin kan memang ada beberapa program yang memang tidak bisa dilaksanakan dengan pendanaan dari pinjaman Bank Jatim. Kemarin kan untuk infrastruktur. Beberapa ruas kemarin yang sumber dana yang dari Bank Jatim yang tidak disetujui itu sehingga tidak bisa terrealisir pada tahun ini.
1: Ukin Sapanakrabnya mengungkapkan bahwa anggaran 96 miliar rupiah dari Silpa APBD 2025 itu nantinya akan dimanfaatkan pada perubahan anggaran keuangan PAK. Adapun pemanfaatannya akan digunakan untuk program prioritas. Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menjelaskan, tingginya silpa itu salah satunya karena pekerjaan berjalan di akhir tahun sehingga tidak cukup waktu untuk direalisasikan.
2: Depan evaluasi karena silpa yang tinggi ini dikarenakan memang pekerjaan ini berjalan di akhir-akhir tahun sehingga akhirnya tidak bisa direalisasi. Ini diharapkan ini lebih dimatangkan lagi mulai dari proses awal, ya nggak di akhir tahun, dan bahkan direkomendasikan jangan sampai di akhir tahun, dan itu diindikasikan nanti pekerjaannya tidak bisa maksimal.
1: Politisi PKB itu pun merekomendasikan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus benar-benar matang. Dengan demikian, semua program kegiatan bisa berjalan tepat waktu. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi tidak terburu-buru melakukan perombakan perusahaan umum daerah Perumda Sumber Sarana Sentosa. Bupati Ngawi akan melakukan evaluasi. Berikut laporan Imam Malik.
3: Bupati Ngawi Onan Marharsono menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru melakukan perombakan manajemen perusahaan umum daerah Perumda Sumber Sarana Sentosa. Diketahui, Perumda ini dinilai minim kontribusi. Dalam 2 tahun terakhir, merugi sekitar 450 juta rupiah. Menurut Bupati Oni, pemerintah daerah melihat adanya potensi besar yang masih dapat diselamatkan Survef melalui serangkaian langkah strategis dan kerjasama yang lebih solid. Salah satu strategi yang diorkestrasikan oleh Bupati, yakni mendorong sinergitas antara organisasi perangkat daerah OPD dengan skema kontrak payung, sangat memungkinkan Perumda untuk kembali menggerakkan roda-roda bisnis.
4: Ini nanti yang pastinya itu dari lama itu kan kita tidak mau injek karena melihat potensi sebenarnya itu bisa survive dengan kerjasama-kerjasama mengorkestrasi teman-teman yang ada di OPD dengan kontrak payung ini kan sebenarnya bisa.
3: Selain memanfaatkan jaringan OPD, Bupati Ngawi juga menunjuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS milik daerah sebagai salah satu pilar permodalan. Tidak hanya mengandalkan sektor internal pemerintah, kelenturan aturan Perumda juga membuka peluang bagi pihak swasta atau investor luar untuk ikut bergabung. Bupati Oni melanjutkan, tidak menutup kemungkinan ada rencana evaluasi total Perumda. Sebagai kuasa pemilik modal KPM, dirinya memiliki wewenang penuh untuk melakukan perombakan. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, bendahara dan operator SD SMP baik negeri maupun swasta di Magetan mendapatkan pembekalan untuk memperkuat tata kelola anggaran pendidikan. Berikut laporan Yusron Alfata.
6: Pengelolaan dana BOS menjadi atensi Dinas Pendidikan, Kepemuda dan Olahraga Dikpora Magetan agar pemanfaatannya optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait hal itu, pendampingan pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP bagi bendahara dan operator sekolah diperlukan menyasar satuan pendidikan jenjang SD dan SMP baik negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan dana BOSP dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dikpora Magetan, Afif Ika Prasetyawati mengatakan, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Magetan mengirimkan perwakilan bendahara atau operator BOSP sebagai peserta. Untuk memperkuat pemahaman peserta, Dikpora menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen untuk memberikan penjelasan mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP, tata cara penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKHS melalui aplikasi Argas, sekaligus mengevaluasi proses perencanaan anggaran yang telah disusun masing-masing sekolah.
7: Ya, kita pengen menjangkau semua satuan pendidikan, ada 460-an, jadi kita bagi dua, 230, yang dihadirkan adalah bendahara atau operator BOS di masing-masing satuan pendidikan, SD, SMP, negeri, swasta, semuanya. Ya, ya karena mana-mana mumpung narasumbernya dari kementerian.
6: Afif menjelaskan kegiatan bertujuan menyamakan persepsi seluruh pengelola dana BOSP sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan anggaran maupun pelaporan keuangan sekolah dan agar transparan, tepat sasaran, dan sesuai regulasi yang ada. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Kemendikdasmen mendorong sekolah di Magetan tertib dalam mengelola dana BOS pendidikan agar akuntabel dan mencegah potensi terjadinya pelanggaran. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
6: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menekankan pentingnya pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan BOS pendidikan yang tertib dan akuntabel. Selain memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan, sekolah juga diminta disiplin dalam menyusun perencanaan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada setiap tahapan. Hal itu disampaikan tim aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah Arkas BOS Pendidikan Kemendikdasmen Wildan Suryanugraha dalam sosialisasi pengelolaan dana BOS Pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan, Kemudahan dan Olahraga Dikpora Kabupaten Magetan. Wildan menjelaskan dokumen perencanaan anggaran yang telah disusun sekolah akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan tim teknis. Apabila masih ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui pendampingan agar penyusunan anggaran memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain tahap perencanaan, ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan dalam pelaporan penggunaan dana BOS pendidikan. Menurutnya, setiap pengeluaran harus sesuai dengan petunjuk teknis, didukung bukti administrasi yang lengkap, serta siap dipertanggungjawabkan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
8: Terkait dengan pendampingan kepatuhan terhadap petunjuk teknis penggunaan dana BOSP tahun anggaran 2026. Yang kami sampaikan, pertama terkait dengan pedoman juknisnya ya, kemudian mana yang sudah patuh secara penganggaran, mana yang belum, sehingga dinas dapat memitigasi proses perencanaan penganggaran sekolahnya. Dan datanya sudah kami limpahkan ke dinas, kemudian teman-teman dinas dan juga tim teknis bisa menindaklanjutinya. Itu ya mas ya. Kemudian yang disampaikan lagi adalah terkait dengan pemanfaatan dan pemanfaatan dana BOS reguler sendiri, termasuk anu ya mbak, termasuk kaitan dengan pengaturan kegiatan yang terbaca di sistem, gitu ya. Itu hal teknis saja mas, teman-teman sekolah paham itu.
6: Ia menilai tata kelola dana BOS pendidikan di Kabupaten Magetan sejauh ini secara umum sudah berjalan sesuai regulasi. Meski demikian, pendampingan kepada satuan pendidikan tetap diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus meminimalkan potensi temuan dalam proses audit. Wildan menambahkan, pengawasan penggunaan dana BOS pendidikan tidak dapat dilakukan oleh Dikpora semata. Menurutnya, diperlukan sinergi berbagai perangkat daerah, diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Peperida, serta pemangku kepentingan lainnya agar tata kelola anggaran pendidikan berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Ponorogo kembali menjadi jujukan mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB melakukan kuliah kerja nyata KKN tematik dengan lokus 3 kecamatan. Berikut laporan Eka Bulan.
1: Ponorogo kembali menjadi jujukan kuliah kerja nyata tematik KKNT mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB. Setidaknya ada 117 mahasiswa yang diterjunkan untuk melakukan pengabdian masyarakat selama 40 hari. Ada 3 kecamatan yang menjadi lokus KKNT mahasiswa IPB. 117 mahasiswa itu akan disebar di 6 desa di wilayah Kecamatan Pulung, 5 desa di Kecamatan Ngerayun, serta 4 desa di Kecamatan Pudak. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menyambut hangat mahasiswa KKNT IPB. Apalagi sudah keempat kalinya Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT. Ia berharap mahasiswa IPB memberikan kontribusi dengan memotivasi serta mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada masyarakat di desa.
9: Kami sebagai dari masyarakat Ponorogo, mewakili pemerintah Ponorogo, senang sekali karena apa, nanti teknologi-teknologi yang terbaru-terbaru kami akan bisa mendapatkan ilmu dari situ. Ya, ini keempat. Dan memang kemarin pun teknologi-teknologinya sudah beberapa kita terapkan, termasuk salah satunya dalam pengemasan sate. Nah, karena kan sate ini kita kan sudah populer sekali kan untuk Ponorogo. Nah, itu bisa untuk oleh-oleh kan. Nah, jadi ciri khasnya Ponorogo kan sate Ponorogo. Maka dari situ akhirnya ditemukan bagaimana supaya bisa awet satu bulanan. Nah, sehingga kalau dibawa ke luar negeri itu bisa.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi IPB, Profesor Slamet Budianto mengungkapkan, Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT karena memiliki UMKM yang banyak dan bervariasi. Salah satunya, sate Ponorogo yang cukup populer. Bahkan mahasiswa yang melakukan KKNT sebelumnya berhasil melakukan pengemasan dan pengawetan sate Ponorogo hingga mampu bertahan selama setahun.
10: Sate Ponorogo tidak satu bulan, dari Bupati mungkin satu bulan. Bisa satu tahun awet. Dan itu kalau misalkan jamaah haji itu kita ekspor ke Arab Saudi waktu musim haji, luar biasa kan. Kita bisa menikmati sate Ponorogo waktu di Arafah misalnya. Itu target, mudah-mudahan tahun ini kalau kita bisa wujudkan untuk tahun depan gitu, kita coba nanti dikoordinasikan dengan Kementerian Haji. Kebetulan kami kenal dengan dirjennya ya, sehingga pada waktu kita di challenge terus bagaimana kesempatan-kesempatan ini kita bisa manfaatkan gitu, Mbak.
1: Profesor Slamet menjelaskan KKNT mahasiswa ke wilayah pegunungan itu bertujuan untuk membekali sekaligus mengenalkan kepada anak didiknya akan kekayaan Indonesia. Karenanya ia berpesan kepada 117 mahasiswa KKNT untuk mengaplikasikan ilmu dan program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Pacitan merencanakan pembekalan untuk para anggota Paskibraka terpilih menjelang karantina di bulan Agustus mendatang. Berikut laporan Angela Rizka.
11: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Pacitan merencanakan adanya pembekalan untuk pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan yang telah terpilih. Pembekalan ini direncanakan akan dilakukan menjelang karantina pada bulan Agustus mendatang. Kepala Bakes Bangpol Pacitan Turmudi mengatakan, pembekalan ini diharapkan dapat menanamkan jiwa perjuangan para pahlawan kemerdekaan kepada para anggota Paskibraka.
12: Kemarin ketika kami pas rekrutmen macam-macam itu, data rekrut berapa, saya selalu sampaikan, jadi adik-adik ini nanti adalah juga salah satu penyelenggara hari ulang tahun kemerdekaan, penyelenggara hari-hari yang barangkali adik-adik semua tahu 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Makanya setiap saya ketemu selalu saya sampaikan itu, biar sih adik-adik itu semuanya tertanam jiwa-jiwa perjuangan terdahulu, bagaimana mendirikan satu negara ini dan lain sebagainya.
11: Turmudi menegaskan nilai-nilai perjuangan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus rasa tanggung jawab yang akan diemban sebagai pasukan pengibar bendera. Turmudi menerangkan sebagai wujud apresiasi kepada para anggota Paskibraka, Pemkab Pacitan akan memberi sertifikat penghargaan. Selain itu, Bages Bangpol Pacitan menjamin bahwa seluruh anggota Paskibraka yang terpilih telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tidak hanya melalui penilaian dari pelatih, para anggota Paskibraka juga harus mengikuti ujian dengan sistem CAT dengan standar nilai dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Informasi berikutnya masih dari Pacitan. Pendengar, komunitas Pacitan Cerdas Pace bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang UM menggelar pelatihan menulis reportase sejarah dalam rangka meningkatkan literasi tentang sejarah lokal. Kembali laporan Angela Rizka.
11: Komunitas Pacitan Cerdas Pace bekerjasama dengan Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang UM menyelenggarakan pelatihan menulis reportase sejarah. Pelatihan ini digelar sebagai upaya komunitas Pace untuk meningkatkan kualitas literasi dan mendorong penulisan tentang sejarah. Founder komunitas Pace, Gandung Sinatama, mengatakan pelatihan menulis reportase sejarah menjadi ilmu baru bagi para anggota komunitas.
13: Reportase sejarah kemarin itu sangat bagus dan ini menjadi sebuah ilmu baru khususnya buat teman-teman komunitas Pace untuk mengembangkan potensi diri untuk melalui tulisan, karena emang sejauh ini di Pacitan khususnya itu terkait dengan reportase sejarah ini belum banyak peminatnya dan belum tahu arahnya dan ilmunya secara teori itu belum ada.
11: Lebih lanjut, Gandum mengakui Pacitan memiliki potensi sejarah lokal yang cukup banyak. Sayangnya, sejauh ini Gandum menilai belum banyak buku ataupun sumber bacaan yang dapat menjadi bahan rujukan. Gandum berharap pelatihan penulisan sejarah dapat diikuti oleh semua orang, tidak hanya para anggota komunitas ataupun peminat sejarah, sehingga potensi yang dimiliki Pacitan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun, Otoritas Jasa Keuangan OJK bersinergi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK Bank Jatim, Cabang Caruban menggelar kegiatan sosialisasi literasi keuangan. Acara edukatif ini menjadi bagian dari kemeriahan Festival Tahunan Spasar Ing Madiun Spasma 2026 yang berlokasi di lapangan Desa Tiron, Kecamatan Madiun. Melalui sosialisasi ini, OJK bersama Bank Jatim memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat serta pengenalan berbagai produk perbankan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk lebih akrab dengan layanan transaksi digital guna mempermudah aktivitas ekonomi sehari-hari di era modern. Perwakilan dari Bank Jatim Cabang Madiun, Luciana, mengungkapkan dukungan penuh dalam rangkaian Spasma 2026 ini membawa misi besar yang berfokus pada dua pilar utama, salah satunya meningkatkan inklusi keuangan dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Madiun memiliki akses yang aman, legal, dan mudah terhadap layanan perbankan resmi. Selain itu, pemberdayaan UMKM lokal dengan memberikan ruang serta edukasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu naik kelas melalui pemanfaatan layanan keuangan dan digitalisasi pembayaran. Kombinasi antara pesan edukatif dari OJK, Bank Jatim, dan guyonan segar serta gending-gending Jawa dari Campursari Cak Percil membuat materi literasi keuangan yang biasanya kaku menjadi sangat cair dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kemeriahan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun tahun ini memadukan esensi pelestarian budaya, hiburan rakyat, dan peningkatan literasi keuangan yang krusial bagi kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat di masa depan.
5: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, bersih desa di Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun menjadi momentum mempererat kerukunan melalui semangat gotong royong warga. Berikut laporan Ulfa Larasati.
14: Warga RW 3 Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun menggelar tradisi bersih desa. Tradisi yang rutin digelar setiap bulan suro tersebut menjadi sarana mempererat kerukunan melalui semangat gotong royong warga. Rangkaian bersih desa diawali dengan doa bersama di makam leluhur pada Jumat Legi lalu. Warga berbondong-bondong datang membawa makanan yang kemudian disantap bersama sebagai wujud rasa syukur. Kegiatan dilanjutkan dengan hiburan reog dari kelompok reog Krida Satria Tama. Lurah Nambangan Kidul, Fendi Prianto menyampaikan, bersih desa memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam bagi masyarakat. Menurutnya, tradisi tersebut menjadi bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas ketentraman hidup, rezeki, dan berkah hasil bumi yang diterima warga. Selain menjadi ungkapan syukur, momentum bersih desa juga dimanfaatkan untuk mendoakan para leluhur yang telah berjasa, serta memohon agar lingkungan Nambangan Kidul dijauhkan dari mara bahaya, penyakit maupun hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Fendi menambahkan tradisi bersih desa juga mencerminkan kerukunan warga yang terwujud melalui semangat gotong royong dalam penyelenggaraan kegiatan. Ia mengapresiasi warga yang terus merawat dan melestarikan tradisi bersih desa agar dapat diwariskan kepada generasi muda.
15: Saya sangat mengapresiasi warga Kelurahan Nambangan Kidul yang telah melakukan kegiatan ini, telah mau merawat juga melestarikan budaya bersih desa ini yang nantinya bisa kita wariskan kepada generasi muda yang akan datang.
14: Sementara itu, tokoh masyarakat di Nambangan Kidul, Eko Wibowo, mengatakan kekompakan warga menjadi keunikan tradisi bersih desa di lingkungannya. Menurutnya, tradisi tersebut rutin diselenggarakan setiap bulan suro dengan melibatkan seluruh warga yang datang ke makam leluhur membawa makanan masing-masing untuk dimakan bersama setelah berdoa.
16: Uniknya satu lagi yaitu masyarakat kompak, guyub rukun, semuanya datang di makam tersebut. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya datang membawa makanan masing-masing untuk dimakan bersama-sama di area tersebut.
14: Eko menilai kekompakan warga menjadi modal sosial penting yang memudahkan masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan di lingkungan. Ia berharap tradisi bersih desa terus dipertahankan sebagai upaya agar Kelurahan Nambangan Kidul terhindar dari berbagai mara bahaya serta masyarakatnya hidup ayam tentram dan diberi kelancaran rezeki. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kira budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam penampilan warga dari kesenian reog hingga tari kolosal Roro Jonggrang. Kembali laporan Ulfa Larasati.
14: Kira budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam kreativitas warga. Sebanyak 11 RW ikut serta menampilkan konsep dan cerita yang berbeda. Kirab tahun ini mengusung tema Lestarikan Budaya Bersih Desa Menuju Desa Wisata Yang Nyaman. Peserta diberangkatkan dari depan Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun dan finish di depan kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis melalui penyerahan bendera start dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo kepada Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, HR Agus Wiono Santoso. Sepanjang rute kirab, setiap rombongan menampilkan beragam kesenian dan budaya, mulai dari kirab tumpeng Gunungan Estri dan Gunungan Caler, reog, barongsai, dongkrak, drama kolosal Roro Jonggrang, hingga pertunjukan lainnya yang mengangkat budaya daerah maupun budaya nasional. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir di panggung kehormatan dan mengapresiasi kreativitas yang ditampilkan setiap RW.
17: Muapik, Pol. Tenanan. Jadi saya tadi melihat kenapa saya bisa bilang ini bagus, dari seluruh peserta itu semuanya punya konsep sendiri-sendiri, cerita sendiri-sendiri. Secara otomatis setiap RW ini punya kreativitas sendiri-sendiri, punya ceritanya sendiri-sendiri.
14: Bagus menilai kirab ini menunjukkan Kelurahan Winongo menjadi salah satu contoh kelurahan yang siap menghadapi program Gema Kelurahan Berdaya 2027. Melalui program tersebut, Pemkot Madiun akan menyiapkan dukungan anggaran bagi setiap kelurahan agar dapat menggali potensi daerahnya melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi kelurahan. Bagus berharap program tersebut mampu menghidupkan seni budaya sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap kelurahan Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, Persinga Ngawi memantapkan diri lolos menuju empat besar Liga 4 Nasional usai menahan imbang PSN Ngada dalam laga pamungkas delapan besar. Berikut catatan Imam Malik.
18: Persinga Ngawi sukses mengukir prestasi gemilang dalam laga pamungkas babak delapan besar Liga 4 Nasional tahun 2026. Tim berjuluk Laskar Ketongo ini tidak hanya memastikan diri lolos ke Liga 3, tetapi juga berhasil mengamankan posisi di babak empat besar Liga Nasional. CEO Persinga Ngawi, Durianto Jatmiko, menyampaikan apresiasi yang dalam atas dedikasi seluruh elemen tim yang telah berjuang keras hingga mencapai titik ini. Keberhasilan ini merupakan buah dari proses panjang kerja keras manajemen, pelatih, serta seluruh pemain yang mampu melewati berbagai rintangan selama kompetisi berlangsung.
19: Jadi atas kerja keras manajemen, pelatih, lalu juga anak-anak, seluruh pemain, ya alhamdulillah di pertandingan terakhir 8 besar, ini kita tidak hanya lolos, memastikan untuk lolos di Liga 3 kan, tapi juga memastikan untuk bisa masuk empat besar nasional Liga 4. Nah ini tentu saja capaian yang sangat luar biasa sekali.
18: Diketahui pertandingan Persinga Ngawi melawan PS Ngada pada laga pamungkas grup B babak delapan besar di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Minggu 5 Juli 2026 dengan hasil imbang 0-0. Persinga Ngawi mengamankan satu tempat di semifinal sekaligus memastikan promosi ke kasta yang lebih tinggi. Tambahan satu poin membuat Persinga menutup persaingan grup B dengan koleksi 4 poin. Menghadapi babak semifinal atau empat besar Liga 4 Nasional, manajemen Persinga Ngawi mengharapkan doa dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat serta suporter setia Pastimania. Harapannya Persinga Ngawi dapat tampil maksimal dalam berbagai pertandingan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok at @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
5: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Mbak Fauzi yang ada di Jawa Barat pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Brodangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Brodangdut.
3: Brodangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
4: Selamat siang, Brodangdut.
5: Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ada Prodangdut yang hari ini menemani Anda mendengar bersama saya tentunya ya, Nindi, yang mana Anda bisa request lagu dangdut, juga ngobrol santai nanti ya sama Nindi. Pastinya di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung mendengar melalui telepon di 0351459198 atau juga bisa melalui WhatsApp kami ya di 0811366 9907. Dan tentunya Prodangdut setiap hari ada pembahasannya ini ya. Kalau temanya di siang hari ini adalah

0: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan. Kabar sehat, Mbak Wulan?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Anjir.
1: Setelah mengikuti jalannya puasa mulai jam 3 sampai tadi, mengikuti terus. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ngikutin walaupun terus ini ya.
1: Walaupun yang dijagokan itu enggak berhasil, katakanlah ya. Tetap bersyukur
0: isinya
1: ya.
0: Iya. Itu Mbak. Tetap ya, tetap mengikuti ya, Anje.
1: Iya, tetap mengikuti.
0: Mbak Wulan, berkaitan dengan tadi ya, ada informasi bahwa BPOM menemukan adanya obat palsu yang beredar di wilayah Jawa Timur ini ya katanya. Dan kalau Mbak Wulan sendiri misal mau beli obat, ini belinya di mana dan apakah juga melakukan pengecekan begitu, apakah obatnya asli atau palsu?
1: Kalau aku biasanya beli obat itu yang lebih akurat dan lebih aman itu lebih baik di apotek. Gitu. Di apotek, jadi di situ insya Allah lebih aman dan nggak palsu, kayak gitu, nggak.
0: Anjir. Baik, jadi berarti
1: beli obat warung-warung kayak gitu tuh nggak berani, kadang-kadang kan sudah kedaluwarsa atau palsu kan, kita nggak ngerti. Kalau di apotek kan sudah jelas-jelas itu yang ini kan sudah apa, sudah tahu semua. Jadi apotek. Jadi ya di apotek lah lebih aman.
0: Baik. Berarti belinya langsung di apotek biar aman dan juga terpercaya begitu ya, Mbak Wulan. Kalau gitu Mbak Wulan mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu di siang hari ini.
1: Aku pengen lagunya Bang Haji Roma Irama yang judulnya ada Zulfika. Zulfikar,
0: coba saya carikan dulu.
1: Zulfikar, orang memanggilku.
0: Asik.
1: Itu ya.
0: Zulfikar, kok nampaknya belum ada ini Mbak Wulan.
1: Belum ada. Belum ada. Kalau belum ada, Roma Irama wis apa wae?
0: Roma Irama ya. Coba kita carikan dulu ya yang Roma Irama sambil Roma Irama. Ini banyak sekali Roma Irama, mau yang Prima Dona Desa, Gala-gala. Kemudian
1: Prima Dona
0: Desa. Oke, mau enggak salamnya?
1: Tak salam-salam sebentar ya, Mbak.
0: Mbak Wulan, silakan.
1: Ada Pak De Songo-Songo, selamat siang Pak De. Ada Pak De Donosworo, ada Bunda Mari, ada Pak Rusdianto, ada Bunda Skartaji, ada Bunda Erni, ada Bunda Denot, Palang Mesi, ada Bunda Samiran, ada Busur di Magetan, ada Mas Mama Sakam, ada Mas Duari, ada Lekmut, ada Mas Sumbul Waskito, kemudian ada Pak Fauzi, ada Om Agung Surya, kemudian ada Mbak Prisca, ada Mbak Putri Ayu, ada Mbak Dian, kemudian ada Teh Lilis, ada semuanya ya Mbak ya, tanpa terkecuali. Buat Mbak Nindi, selamat bertugas dengan tuntas. Sukses senantiasa menyertai Mbak Nindi.
0: Amin.
1: Ayo Mbak Susi, ditunggu Mbak Nindi.
0: Monggo bergabung.
1: Dari semalam biar tugas mestinya ya, capek sekali Mbak Nindi. Ya.
0: Oh tidak, ini masih semangat.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Tetap semangat kok.
0: Betul sekali, tetap semangat ya Mbak Wulan ya.
1: Terus maju.
0: Ditunggu Mbak Wulan lagunya. Sami-sami.
1: Tunggu lagunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Wulan sudah bergabung di siang hari ini. Satu 90 ada yang bergabung mendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Mantap.
0: Mantap. Ada Mbak Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bari, kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Anje, kulo nggih sami ini kabarnya sehat sekali siang hari ini ya.
2: Mbak Nindi ya.
0: Anjir, Mbak Nindi betul sekali. Babari, kalau beli obat biasanya Babari

0: Belinya di mana? Di apotek apa di toko biasa?
1: Anu, Mbak, kalau ini tunggu dulu itu pilihan dan saya dulu kami coba tempat pilihan orang dulu ini.
0: Anje, pribon.
1: Dan aku mungkin lupa nomor kalau
0: Anje, berarti sudah beli obatnya nitip ya ke ponaan begitu ya? Anje, berarti ponakannya juga pastinya sudah ngecek dulu ya, Mbak Bari ya, berkaitan dengan obatnya.
1: Pribon. Anje. Ini pemotikan
0: lo malah berarti kalau perlu apa-apa tinggal langsung ke depan ini, manggil dari halaman rumah sudah kedengeran begitu ya Mbak Bari ya. Anje. Baik. Anje, pastinya asli, pastinya ponakannya juga udah ngecek ya Mbak Bari ya, mestinya ya. Anje, kalau gitu Mbak Bari mau lagunya siapa di siang hari ini, saya carikan dulu. Anje. Napa?
1: Biasanya
0: sepatu kulit rusak atau enggak hujan di malam minggu. Anje, dirantos lagu ini pun salam-salamnya monggo.
1: Dalam
0: itu
1: kan Mbak Nindi. Anje. Dah, alhamdulillah sejadinya apa kiriman salam Mbak.
0: Saking sinten.
1: Saking Bunda Sekartaji.
0: Anje, Bunda Sekartaji salam kembali.
1: Salam gimana?
0: Anje monggo.
1: Salam ikan Mbak Ulam sih yang sambil lumayan kalau. Mbak Sekartaji Mirwawu.
0: Anje.
1: Dan Bunda Samiran. Dan Bunda Dino. Toko Julang. Toko Dono Suworo Niku. Mbak Tentang apa lho Mbak? Sebetulnya gimana Mbak?
0: Anje, kagum sedaya mawon. Anje. Anje, Mbak Bari.
1: Anje,
0: sepatu kulit rusa, sepatu dari kulit rusa ditunggu Mbak Bari, nanti dihadirkan sesaat lagi.
1: Anje.
0: Anje. Anje. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Bari sudah bergabung ini ya, setia dengerin Pro Dangdut pastinya. Langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan dari Mbak Bari dulu ya di siang hari ini, dihadirkan dari Erma Farani, sepatu dari kulit rusa.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS. Meski demikian, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas petugas sensus oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Menurutnya, data yang dikumpulkan menjadi dasar penting untuk memahami kondisi perekonomian Indonesia secara lebih rinci. Ia menyebutkan OJK turut mendukung pelaksanaan sensus tersebut, bahkan OJK meminta seluruh pelaku usaha jasa keuangan memberikan data yang benar kepada petugas sensus sesuai dengan ketentuan. Friderika menegaskan OJK mempercayai kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim virus Marburg dapat diaktifkan melalui 5G bagi semua orang yang telah divaksinasi. Penyebaran virus Marburg diklaim sebagai pandemi berikutnya dan merupakan virus paling mematikan di bumi.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim yang menyebutkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari Tirto.id, tidak ada mekanisme fisik atau biologis yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia. Tidak ada penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh 5G. Amira Rose, seorang ahli epidemiologi dan profesor dari Universitas George Mason, menyebut bahwa komponen vaksin COVID-19 tidak mencakup apapun yang berkaitan dengan virus Marburg dan tidak ada bukti pendukung bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun. Mantap. Dari 198 ada yang bergabung terlebih dahulu ya. Ini kita hubungkan dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdutnya Rari Madiun mantap. Dengan siapa di sana ini?
1: Pro Dangdut mantap.
0: Mantap. Ini dengan siapa ini?
1: Ini dari pendengar baru, Mbak.
0: Anjir.
1: Kaltim.
0: Dari Kaltim. Dengan Bapak ya. Siapa ini saya memanggilnya ini?
1: Bapak Haryo Grobios.
0: Bapak Haryo, anjir. Ya. Salam kenal nggih, Bapak Haryo, kula Nindi.
1: Mbak siapa ya?
0: Kula Mbak Nindi.
1: Mbak Nindi.
0: Anjir, Nindi. Anjir. Salam kenal Pak Haryo di Pro Dangdut Pro 1 RRI Madiun, anjir. Pak Haryo, berkaitan dengan obat ya, penemuan adanya penemuan obat palsu, kalau Pak Haryo ini biasanya beli obatnya di mana? Apakah belinya masih suka online atau selalu beli di apotek, Pak Haryo?
1: Kalau saya ya tergantung, kadang di online, kadang apotek. Tapi yang herbal itu saya sering online saya.
0: Obat saya, herbal ya, yang ya, online ya?
1: Yang daun-daun gitu sering herbal, tapi kalau yang berupa pil kapsul itu di apotek.
0: Anjir, tapi selalu dicek ya Pak ya, berkaitan dengan kadar luarsa ya, dan lain sebagainya.
1: Pokoknya yang itu yang sudah, yang BPOM itu Pak.
0: Oh nje, baik, siap. Kalau gitu, Pak Haryo mau dengerin lagunya siapa di siang hari ini? Saya carikan dulu.
1: Bebas apa, dangdut apa gitu, misil.
0: Dangdut, yang apa ini judulnya? Bebas.
1: Kalau bebas campur sari bisa juga kan, yang campur sari.
0: Bisanya dangdut ini, mungkin judulnya apa dulu, coba tak carikan dulu.
1: Apa namanya, Widodari.
0: Widodari, coba ya, tak carikan ya, dulu sambil salam-salamnya ya. Monggo.
1: Salam tenang buat pendengar RRI Pro 1 Madiun dimanapun berada. Salam kenal ya, ini dari Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Anje.
1: Ya ini aslinya ya orang Madiun merantau di Kalimantan.
0: Oh anje kan. Baik. Ini rindu sama zaman, Madiun ini ya.
1: Iya, dari zaman RRI di anjir. Jalan apa ya dulu? Jalan Kalimantan.
0: Oh, anjir, Pak. Anjir, matur nuwun, Pak Haryo.
1: Anjir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirantos lagunipun Pak Haryo yang sudah bergabung di siang hari ini. Dari WhatsApp ada telepon masuk pendengar. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun mantap. Assalamualaikum.
0: Mantap.
2: Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dian. Kabar sehat Mbak Dian?
2: Kabarnya baik dan
0: baik sehat. Dan sehat. Waduh, waduh. Mbak Dian, berkaitan dengan adanya penemuan obat palsu ini ya. Mbak Dian sendiri gimana kalau masalah obat ini, biasanya suka belinya di mana Mbak Dian?
2: Aku kalau obat nggak berani di online Mbak ya.
0: Di mana biasanya?
2: Kalau saya tuh ada saudara atau tetangga saya yang bisa melihat, kan saya tunanetra ya Mbak, kan nggak bisa. Kalau beli online kan nggak bisa ngecek kan ini ada luar saya ini obat beneran buat penyakit ini apa enggak, kan juga tahu. Kalau saya pas ini di sini sendiri ya beli di apotek, kan ada yang melihat, kan ada bisa ngajak saudara atau enggak yo itu yang jualan.
0: Nje, baik. Berarti di apotek. Di apotek sudah ini ya, sudah bisa dijelaskan sama petugasnya dan mendapatkan obat yang sesuai juga, begitu ya Mbak Dian ya. Nje, baik. Mbak Dian, kalau gitu mau dengerin lagunya siapa di siang hari ini, saya carikan dulu.
2: Aku request lagunya Insan Biasa aja Mbak.
0: Insan dari Biasa dari Lesti. Ditunggu lagunya, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat yang barusan turun tadi. Salam kenal kembali Pak Haryo ya.
0: Enje Pak Haryo.
2: Salam kenal kembali dari aku Mbak Dian. Buat Mbak Ulan, buat Popo Donasworo, buat Bu Mari, Bu Tika, Bu Sor, Budenok, Bunda Sekartaji, buat Mas Muhammad, Mas Fauzi, buat Lemut, buat Mbak Tavia, Bu Ernik yang ada di Ponorogo ya. Buat semua kabeh hajatan.
0: Iya, baik.
2: Salam sehat semuanya. Buat Mbak Nindi,
0: selamat
2: bertugas. Semoga enggak lekas capek, sehat selalu.
0: Matur nuwun Mbak Dian.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Bahagia dunia akhirat.
0: Amin.
2: Terima
0: semuanya
2: kasih,
0: ya. Sami-sami, matur nuwun Mbak Dian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Dian sudah bergabung di siang hari ini. Dan ada Nenggayatri juga. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Dono, Mbak Skartaji, Pak Rustianto, Mbak Wulan, Pak Desongo-songo, Bu Mari, Uti Susi, Bu Enik sekalian dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Gala-Gala, ditunggu lagunya ya. Gala-Gala akan dihadirkan sesaat lagi.

0: Ya, WhatsApp lagi mendengar, ada yang bergabung di telepon WhatsApp ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ada yang Dino ini ya.
1: Ya, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, ya. Kabar sehat saya. Kabar sehat, Eyang. Eyang, gimana kabarnya? Anje, gimana?
1: Ngelembur, Mbak Nindi.
0: Oh, aduh, ngelembur ini.
1: Mbak Nindi ngelembur ya.
0: Aduh, aduh. Eyang, di siang hari ini mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Pokoknya aku ikut saja.
0: Ikut saja?
1: Iya, ini Mbak Bari. Atur salam.
0: Anje.
1: Semoga selalu sehat-sehat aja.
0: Amin.
1: Aku ikut aja ya Mbak Nindi. Anje,
0: ngikut aja ya.
1: Cuma absen aja. Aku tergabung sama Mbak Nindi.
0: Anje, matur nuwun Eyang.
1: Ya. Ini dia salam lagi dari
0: Saking Bundi.
1: Bunda Sekartaji.
0: Anje, salam kembali Bunda Sekartaji, ya. Monggo bergabung.
1: Ya, semoga selalu sehat-sehat aja.
0: Amin.
1: Tapi sudah naik semua ya, Mbak ya?
0: Anje, beberapa sudah naik ini ya.
1: Iya.
0: Anje. Ya,
1: tadi ada dari Kalimantan.
0: Iya, baru itu.
1: Kaltim.
0: Anje, Kaltim
1: Pak
0: tadi.
1: Hario. Pak Hario. Salam kenal aja. Semoga selalu sehat-sehat aja ya Mbak.
0: Amin.
1: Iya.
0: Anje.
1: Buat Mbak Nindi, selamat tugas sampai tuntas nanti
0: matur nuwun. Ya, Anje, ya. Matur nuwun Eyang.
1: Salam buat keluarga.
0: Anje.
1: Terutama ayah dan bunda.
0: Anje Eyang.
1: Hormat.
0: Anje.
1: Salamnya salam sehat saja.
0: Anje.
1: Ya gitu aja ya sayang ya.
0: Anje Eyang, matur nuwun. Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Eyang sudah bergabung ini ya, absen di siang hari ini. Aduh duh. Langsung dihadirkan pendengar permintaan lagunya sudah masuk ya. Dihadirkan dulu dari Deni Caknan ya, bersama Guyon Waton, Widodari.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun. Mantap. Di siang hari ini, coba nampaknya berdering ini ya. 198 ada yang terhubung di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ada Bu Galuh ini ya. Anje. Kabar sehat Bu Galuh?
1: Kabar sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat dan bahagia selalu ini ya Bu Galuh ya. Amin.
1: Semoga Anje juga itu.
0: Amin, amin, amin. Amin. Bu Galuh, di siang hari ini tentang obat. Kalau Bu Galuh sendiri biasanya beli obatnya di mana ini?
1: Aku kalau lagi nggak enak badan, ke dokter aku, Mbak. Nggak sembarangan, tidak sembarangan asal beli obat gitu. Nggak mau, takutnya fatal nanti. Iya, pokoknya harus pakai resep dokter. Kalau kejawen, kalau kejawen herbal kayak gitu, kayak kundir asam, palitan, apa bikin sendiri gitu, pakai tradisional alami. Boleh
0: jadi
1: temen dari
0: bikin
1: sendiri kayak gitu.
0: Baik, berarti kalau sakit ini langsung ke dokter ya. Tapi kalau obat-obat yang herbal kayak jamu-jamu itu masih oke ya, Bu Galuh ya, masih bisa
1: kayak
0: ya.
1: Pak Rusdianto itu.
0: Gimana?
1: Kayak Pak Rusdianto kalau lagi sakit itu kayaknya ke dokter gitu.
0: Oh, anjir.
1: Pakai resep dokter, pakai jamu yang dibikinkan siapa ibunya gitu.
0: Iya,
1: apa gitu katanya sih, yang dengar-dengar kayak gitu.
0: Langsung seger ya kalau udah minum jamu gitu ya.
1: Oh, langsung orangnya kesini, Mbak.
0: Oh, aduh, langsung gabung gitu ya.
1: Ayo, Pak Rusdianto.
0: Aje, semoga bergabung.
1: Mbak
0: Anje, Anje betul sekali. Salam sehat, semangat dan bahagia selalu. Anje, Bu Galuh mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu sebelum salam-salam.
1: Aku nanti tolong diputerkan lagu Cinta Mulia ya, Mbak.
0: Cinta Mulia, Anje, ditunggu ya, lagunya. Salamnya monggo.
1: Cintaku tuh mulia loh, Mbak.
0: Aduh, cintaku mulia. Iya, betul.
1: Yang baru juga kesini, Mbak.
0: Waduh, bawa apa itu?
1: Dalamnya apa ini, Mbak Kom? Yuk, yuk. Kek ruwet
0: nor-nor enek gunung
1: jalan
0: uni-uni.
1: Terus aku meneng, yuk. Seneng banget, makasih ya.
0: Anje.
1: Ya, salamnya tadi ada orang
0: Mangjau
1: di Kalimantan tuh, tadi siapa itu, Bapak siapa itu?
0: Pak Haryo, Anje.
1: Iya, Pak Haryo, ya. Mas, semoga baik-baik saja. Ada yang bonjol, ada Mas Muhammad, ada siapa itu? Bopo Kento Asmoro, ya. Nah, itu orang sukanya temenannya apa itu?

0: sudah komplit tadi. Iya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Buat semuanya ya.
0: Semuanya waktunya sudah komplit ini.
1: Iya, betul sekali. Waktunya sudah hampir usai. Anje, biar keputar lagunya.
0: Aku dengar lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bugalu sudah bergabung di siang hari ini. Dan masih ada yang bergabung ya dari jalur WhatsApp, ada Mbak Dewi di Saraden. Kalau saya sukanya beli obat langsung ke apotek, kalau enggak ke dokter Mbak, karena memang biar biar asli, ketahuan aslinya. Mau request lagunya Ayang-ayang dari Damarade. Terima kasih Mbak Nindi. Matur nuwun Mbak Dewi sudah bergabung. Dan juga dari WhatsApp ada Butika ini ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdutnya RRI mantap.
1: Mantap.
2: Ini Mbak
1: Anje. Gimana?
2: Pulang dari mana kok ada Mbak Nindi sama Mbak itu tadi, itu siapa yang manis-manis manis?
1: Itu Bugalo.
2: Anje. Saya mau privat sama Bugalo. Suaranya kok manja-manja.
1: Bisa nanti ya, terhubung ya, langsung nanti ke Bugalo gitu ya. Aje, Butika langsung aja mau request lagunya siapa? Saya carikan.
2: Requestnya lagu Aku Sang Bintang Pentas. Itu lho
1: Bintang Pentas. Anje, salam-salamnya monggo.
2: Salam-salamnya tadi buat Bugalo.
1: Anje.
2: Mbak Dia, terus ada kalau bapaknya itu ada Om Donosoro, terus ada yang Bari ya Mbak,
1: Anje, Mbak Bari,
2: terus ada Pak siapa Kalimantan itu Pak Rus, terus ada siapa yang di Pantura itu Lekmut, terus ada Mbak Wulan, ada Busur, terus ada Bumisila,
1: Anje,
2: Muhammad. Semuanya aja Mbak Nindi semuanya.
1: Anje, untuk semuanya aja ya. Anje, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Butika sudah bergabung di siang hari ini. Ya pendengar, karena Prodangdut hadir menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, jadi dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk di siang hari ini ya. Dihadirkan dulu permintaan lagu dari Butika. Tadi ada Bintang Pentas dari Dewi Persik.

0: Hai ayah.
1: Ada apa nak?
0: Ayah adalah ayah yang paling beruntung di dunia ini.
1: Kok bisa?
0: Karena di tahun ajaran baru, ayah gak usah repot-repot beliin buku pelajaran ya.
1: Oh gak usah repot, memangnya ada apa?
0: Karena aku gak naik kelas ya.
2: Intermezzo. RRI.co.id, sumber

Ya, mendengar ada dari Damarade ya, Ayang-ayang menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini. Dan semua lagu sudah dihadirkan ya, mendengar di siang ini. Tentunya tetaplah bersama kami karena sesaat lagi nanti UMKM Bicara juga akan menemani ruang dengar Anda. Mengawali Madiun sore ini ya, yang mana nanti akan dihadirkan pembahasan berkaitan dengan martabak bukan sekedar jajanan. Meracik cita rasa, membangun brand, menggerakkan ekonomi lokal, yang mana nanti akan ada narasumber kami yang hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun. Ada Dimas Bagus Triananga ya, selaku owner Martabak Wibisono. Dan tentunya juga sembari menantikan azan sholat asyar berkumandang pendengar, yang mana hari ini untuk Kota Madiun dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada jam 15.02 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 15.02 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

fuck, boom. أشهد أن لا

أشهد أن

0: song.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
4: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
3: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
4: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Wah. Pemandangan pantainya keren. Wajib foto kece nih. Di situ, tepi pantai, membelakangi laut, cekrek, pasti keren. Foto dong, Pret, fotoin.
1: Waduh, gak paham bahaya ini orang.
0: Sudah, aman-aman, fotoin aja. Mau aku pajang di media sosial nanti.
1: Tidak. Akibatnya tuh bisa fatal loh. Sudah banyak kejadian kan? Foto membelakangi laut, lalu diterjang ombak dan keseret arus. Ingat nih ya, kalau di laut ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, seperti adanya bendera merah, bisa jadi di situ zona berbahaya. Misal ada arus balik ke tengah yang kuat atau ada palung laut. Lalu yang kedua, patuhi jika ada tanda dilarang berenang. Yang ketiga, belajar dari kejadian yang sudah-sudah, jangan selfie atau foto di pantai membelakangi laut. Karena jadi tidak mengetahui kondisi ombak yang bakal datang. Khawatirnya nih, akan ada ombak yang menerjang dan arusnya menyeret tubuh ke tengah. Bahaya kan? Jadi, yang aman aja kalau di pantai. Jangan sampai bahagia berubah jadi bencana.

0: UMKM Bicara Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar, UMKM Bicara hadir menemani ruang dengar Anda, yang mana pada sore hari ini pembahasannya berkaitan dengan martabak bukan sekedar jajanan, meracik cita rasa, membangun brand, menggerakkan ekonomi lokal, yang pastinya Anda bisa bergabung dengan kami pada sore hari ini melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198, atau yang paling simpelnya Anda bisa bergabung juga dengan kami di live chat YouTube kami RRI Madiun. Dan tentunya pada sore hari ini Nindi tidak sendirian ya, karena sudah bergabung juga di Studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami pada sore hari ini, yaitu ada Mas Dimas Bagus Triyanangga ya, owner Martabak Wibisono ini ya. Selamat sore Mas Dimas.
2: Selamat sore Mbak Nindi.
1: Iya, kabar sehat ya ini Mas Dimas ya.
2: Alhamdulillah. Sehat. Selalu sehat.
1: Baik, berkaitan dengan martabak ini ya, Martabak Wibisono.
2: Betul,
1: mungkin di awal sebagai pembuka ini ya, mungkin bisa disampaikan dulu ke pendengar dan juga pemirsa awal mulanya dan juga kapan ini pertama kali membuka usaha Martabak Wibisono. Silakan Mas Dimas.
2: Baik Mbak Nindi, saya informasikan kembali untuk Martabak RW Bisono itu sebenarnya sudah lama banget ya Mbak Nindi ya. Jadi untuk bukanya sendiri sebetulnya jauh sebelum dari tahun 2014. Jadi awal mulanya itu kita sebenarnya RW Bisono itu nama orang Mbak Nindi. Nama orang di tahun 2012-13 kalau nggak salah, itu masih belum jadi milik keluarga saya sendiri. Jadi seperti itu Mbak Dindi. Nah setelah itu kakak saya, justru yang menjadi pelopor itu sebenarnya kakak saya Mbak Dindi. Jadi seperti itu, yang pertama kali terjun dari dunia bidang martabak dan terang bulan seperti itu adalah kakak saya yang pertama. Setelah itu pemilik aslinya ini itu dia pindah dinas keluar kota seperti itu Mbak Nindi.
1: Baik,
2: jadi ya, semua perabotan, semua alat dan lain sebagainya, nama, resep itu dijual ke keluarga saya. Seperti itu. Setelah itu ya namanya tahun-tahun itu kan masih tahun-tahun di mana saya masih SMP ya Mbak Nindi ya.
1: SMP,
2: betul.
1: Waktu itu ya.
2: Dan kakak saya juga SMA.
1: Iya.
2: Nah setelah itu dibelilah oleh keluarga saya dengan segala jerih upaya keluarga saya, kedua orang tua saya, alhamdulillah masih diberi rezeki sama Tuhan, akhirnya dapatlah itu brand itu. Setelah itu masih belum hanya di situ aja Mbak Nindi. Setelah itu kita tuh mengalami kebangkrutan ceritanya.
1: Oh yeah. Berarti pasang surutnya.
2: Iya yeah, betul ya, waktu setelah itu, lepas ya, dari owner yang asli. Kita mengalami kebangkrutan. Pindah dari Jalan Kelapa Manis ke Jalan Cokro awalnya, dan berubah nama menjadi Purnama.
1: Purnama.
2: Iya Martabak Purnama Holland. Jadi seperti itu. Setelah itu singkat ceritanya kita close lagi, bangkrut lagi. Dan pindah di Jalan Cokro tapi dekatnya titik 0 km. Ya, yang sekarang ada Beli Kopi itu.
1: Iya.
2: Di situ, di dekatnya situ. Tapi di saat seperti itu lagi naik-naiknya, penjualan lagi meningkat-meningkatnya. Tapi dengan nama yang berbeda, kita justru dipaksa tutup oleh pihak saudara sendiri.
1: Gimana
2: di situ,
1: itu?
2: Di situ ada brand yang depannya ini Pegadaian itu dulu ada martabak. Nah itu punya saudara saya. Nah setelah itu disuruhlah kita tutup, yang katanya mau menghalangi jalan rezekinya dia dan lain sebagainya. Nah itu terpaksa kita sepakat untuk ya sudah kita
1: ngalah.
2: Setelah itu akhirnya kita bangkrut lagi ceritanya seperti itu, tutup lagi. selang 2 bulan 3 bulan kita berpikiran kenapa enggak pindah ke kelapa manis lagi dengan sistem PKL. Nah, fine lah. Setelah itu oke, okay, kita merangkit dari awal lagi, kita dari pasang kayu lagi dan lain sebagainya, kita merintis lagi dari nol, dari minus mungkin bukan nol lagi. Setelah itu tidak ada penjualan, kadang penjualan hanya laku 10, 5 dan lain sebagainya. Kita jalani itu seiring waktu berjalan dari tahun ke tahun. Setelah itu kita bangkit lagi, survive lagi dari situ, Mbak. Dan setelah itu akhirnya yang mengelola saya dan keluarga dan kakak saya. Tokoh utamanya adalah saya dan kakak saya di situ. Setelah itu dari tahun ke tahun kita bisa hiring orang, kita bisa punya sistematis yang bisa membuat penjualan ini grow up, usaha ini grow up. Jadinya kita teruskan, kita lanjutkan sebagai usaha keluarga di mana kita ini membuka apa ya namanya, Mbak ya? Membuka
1: peluang,
2: pintu rezeki bagi orang lain. Jadi seperti itu, kita kerja sama-sama, kita mencari rezeki sama-sama dengan harapan yang kaya bukan hanya saya dan keluarga saya, yang sejahtera bukan hanya saya dan keluarga saya, tapi saya ingin menyejahterakan bagaimana orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip belum sejahtera, dari penghasilan atau dari pekerjaan, yang belum punya pekerjaan itu teman-teman kita saya rangkul semua, kita rangkul, kita beri arahan, kita ajari dan lain sebagainya, dan alhamdulillah mereka juga mau diajak kerjasama ya, meskipun ada struggle-strugglenya ya, Mbak ya, di situ. Dan juga ya alhamdulillahnya sampai sekarang pun kita sudah ada tiga cabang.
1: Di mana aja itu untuk cabangnya?
2: Untuk tiga cabangnya itu yang berada di pusat itu di Jalan Kelapa Manis, di Jalan Kemiri untuk yang kedua, untuk yang ketiga itu di Jalan Joyo, Jalan Imam Bonjol. Betul Imam sekali.
1: Anjay, baik. Tiga ya, sudah ada tiga di Kota Madiun.
2: Betul sekali.
1: Dan apakah rencananya akan membuka cabang di Madiun Raya ini, Mas Dimas?
2: Kalau membuka cabang di Madiun Raya itu kemungkinan iya, Mbak. Pasti ada prospek ke situ juga. Tapi untuk saat ini itu kita lebih menyasarnya ke gencarnya itu ke online-nya. Oh, jadi baik. Orang-orang tuh biasanya kan malas dan lain sebagainya, malas keluar, yang maunya itu dia mau yang penting datang di rumah, makan di rumah, selesai, enggak mau keluar kayak gitu sih, Mbak. Kayak gitu. Jadi kita akan push itu nanti di promo-promonya.
1: Di promo online-nya,
2: iya,
1: berarti.
2: Betul sekali.
1: Iya, baik. Tadi sempat disinggung ya, saya cukup tertarik tadi, sempat berubah nama.
2: Betul.
1: Kemudian sekarang berarti balik ke nama
2: asli.
1: Awal lagi.
2: Betul
1: nah, ini
2: sekali.
1: Gimana prosesnya? Kenapa kok akhirnya balik aja ke Wibisono? Ini kenapa? Mas Dimas.
2: Nah, kalau dari nama Purnama Holland itu dulu kan Purnama itu kan nama dari orang tua saya. Cobalah kita ganti. Oke, satu dua orang mereka ngeh lah kalau saya dan kakak saya ini penjual martabak RW Bisono yang dulu. Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau di situ tuh aslinya yaitu RW Bisono tuh di situ gitu. Dan akhirnya pada akhirnya ya sudah, kita putuskan untuk menarik daya beli orang-orang dengan cara kita ganti brand yang awalnya lagi. Jadi seperti itu, tetap kita pakai di RW Bisono, bagaimanapun keadaannya tetap kita pakai RW Bisono, karena orang-orang tuh taunya RW Bisono. Kayak gitu, dari awal sampai punya apa namanya, sampai punya pelanggan dan sebagainya, itu ya tetap RW Bisono, bukan Purnama Hola.
1: Iya,
2: jadi seperti
1: sudah
2: itu
1: melekat begitu.
2: Iya,
1: ya namanya
2: betul.
1: Berarti ya, anjay, baik. Nah, kalau dari martabaknya sendiri, ini kan ada yang manis, ada yang asin juga.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali, Mbak.
1: Nah, ciri khasnya ini apakah Wibisono ini punya ciri khas tertentu berkaitan dengan rasanya? Apakah ada cita rasa uniknya ini, Mas Dimas? Gimana
2: baik.
1: Ini?
2: Baik, untuk yang dari kita sendiri, Mbak ya, brand kita sendiri itu kalau di martabaknya itu kita kalau yang asin, martabak asin itu kita lebih ke yang mulai dari rasa ayamnya lebih kerasa, mulai dari sapinya kita, mulai dari apa namanya ayam dan sapinya itu kita kerasa semua dan lebih banyak. Dan juga untuk bumbu-bumbunya itu kita juga pakai yang premium, Mbak. Jadi rasanya tuh pasti ada, mulai dari aromanya lebih mantep kayak gitu sih. Dan juga untuk kalau yang di terang bulannya kita paling spesial dan paling menonjol itu di butter, Mbak. Jadi kita isiannya lebih banyak, plus kita nggak pelit sama butter, karena kalau di Madiun itu mayoritas orangnya tuh pengennya yang murah, enak, turakeh. Kan gitu biasanya.
1: Iya, betul sekali, itu sudah rumusnya sepertinya.
2: Betul.
1: Baik, itu ya berarti tadi dari keunikannya kalau yang manis adalah di butternya.
2: Betul sekali, Mbak.
1: Pastinya rasanya ada gurih sekali itu ya berarti,
2: gurih,
1: ya.
2: Gurih, Mbak.
1: Baik, kemudian tadi kan disebutkan ada 3 outlet. Nah, yang masih bertahan kemudian kembali lagi ke kelapa manis ya. Berarti
2: betul,
1: itu kan outlet pertama begitu.
2: Betul.
1: Nah, untuk sampai ke 3 outlet ini membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Dimas,
2: untuk kalau ditanya waktu itu dari outlet pertama itu sudah lama banget, Mbak. Mulai kisaran kita survive itu hampir 5 tahun 6 tahunan. Ya, setelah itu kita masih diberi amanah buat buka cabang lagi di Kemiri. Setelah itu juga masih 2-3 tahun. 2-3 tahun sampai, ya 2-3 tahunan lah, 2-3 tahun. Setelah itu masih diberi amanah lagi di Jalan Imam Bonjol nomor 23 Kota Madiun. Itu sekarang sudah berjalan 2 tahun setengah lah.
1: Wow.
2: Kalau ini sudah bulan Juli ya, Mbak, ya.
1: Bulan Juli.
2: Sudah 2 tahun setengahan. Kalau habis tahun ini berarti 3 tahun.
1: 3 tahun.
2: Ya.
1: Baik, ini cukup panjang prosesnya dan juga lika-likunya tadi.
2: Betul.
1: Ya cukup banyak sekali.
2: Betul.
1: Begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, berkaitan dengan martabak sendiri ini ya, tadi disampaikan bahwa saya melihat bahwa martabak ini cukup banyak begitu ya kompetitornya ataupun pesaingnya di khususnya di Madiun juga ini.
2: Betul,
1: beberapa
2: betul.
1: Jalan aja
2: betul
1: udah
2: sekali.
1: Sekali jalan udah berapa
2: martabak
1: berapa outlet ya ini. Nah, ini gimana caranya bertahan di tengah banyaknya kompetitor?
2: Kalau ditanya bagaimana cara kita bertahan di beberapa kompetitor, yang pertama itu kita harus punya ciri khas tersendiri, Mbak. Kalau misalkan kompetitor si A itu dia yang kurang di situ, kemungkinan ini in my opinion sendiri ya, Mbak, ya. Jadi pemikiran saya sendiri, saya juga pernah riset di situ juga, dan juga hal yang paling utama yang kita lakukan adalah kita harus menonjol dari segi lampu, perlampuan, Mbak.
1: Lampu?
2: Iya, betul, itu yang pertama. Karena ketika orang itu berpikiran dan jalan di melintasi outlet kita, itu pasti wah, apa nih? Wah, ada martabak RB Sono, kan gitu biasanya. Nah, ketika orang datang itu kita pasti kasih yang terbaik, mulai dari isian yang banyak. Kita kan ada, kalau terang bulan kan kita ada biasa, spesial sama super.
1: Oh, ada tiga ya?
2: Ada tiga,
1: iya,
2: kita ada tiga jenis. Jadi kita menyesuaikan pasar yang ada di sekitarnya. Jadi contoh kita ada si Alfamart dan Indomaret. Di mana itu ada Alfamart pasti ada Indomaret. Nah, di mana itu ada martabak itu pasti ada RB Bisono. Pasti di situ. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari ciri khas, dari isian kita lebih banyak, lebih dari bumbu juga kita lebih nendang, dan juga kita juga ramah sama orang. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi kita berjualan enggak hanya sekedar jualan. Jadi kita tuh juga mencari saudara, juga mencari teman juga dari lingkungan yang belum kita tahu, belum kita kenal. Jadi kita semakin baik kita dengan lingkup di situ, kita semakin dikenal sama orang. Kayak gitu. Biasanya orang itu beli bukan karena produknya, tapi wah, di sana aja. Masih lo enak dijak ngobrol, gak cugetan, gak besengutai, kan biasanya gitu.
1: Betul. Kadang kalau penjualnya friendly juga,
2: betul,
1: jadi
2: betul
1: juga ya,
2: betul sekali.
1: Iya, berkaitan dengan mungkin beberapa orang yang terlibat di sana, pekerja yang ada di Wibisono sendiri. Ini apakah dari lingkungan orang-orang terdekat tadi disampaikan, atau juga dia rekrutmen ke orang-orang sekitar begitu Mas Dimas?
2: Betul, ada beberapa orang yang dari keluarga kita sendiri, dan juga ada beberapa dari teman-teman dan rekan-rekan semasa kecil, semasa kita teman main dan lain sebagainya. Kayak gitu sih Mbak. Jadi lebih banyak dan lebih kenal, dan kita sudah tahu watak dan karakternya masing-masing juga. Jadi kita mau bagaimana membagaimanakan teman kita ini, kita sudah tahu gitu. Jadi nggak perlu yang harus apa namanya terlalu apa ya, terlalu kalau dibilang gimana? Terlalu ini terlalu banyak aturan dan lain sebagainya. Mereka sudah paham dengan paham dengan porsi mereka sendiri, kayak gitu.
1: Baik, berarti dengan mengetahui watak masing-masing karyawan, betul, ini jadinya Mas Dimas bisa tahu treatmentnya seperti apa untuk mengatur mereka begitu.
2: That's
1: ya
2: it. Betul iya, sekali
1: baik. Nah, tadi sempat disinggung sedikit berkaitan dengan varian rasanya. Betul. Ini ya, tadi jenisnya. Nah, ini mungkin varian rasanya apa saja? Mungkin pendengar yang ada di rumah mulai penasaran ini di sore hari ini, mau nyobain, silakan.
2: Betul, untuk yang ada di RW Bisono itu tentunya kita ada martabak dan terang bulan. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk yang di terang bulannya kita ready semua rasa, mulai dari kacang, coklat, keju, blueberry, strawberry, wijen, choco crunchy, tiramisu, kita ada Mbak di situ. Terus untuk yang di martabaknya itu kita ada ayam, sapi, kornet, jamur, sosis. Sebenarnya ada tuna juga Mbak, tapi kan tuna itu kan sebenarnya dia nggak bertahan lama, jadi kita by request.
1: Oh my.
2: Kayak gitu. Dan juga ada ketan, kita ada ketan juga, tapi
1: ketan untuk gimana itu?
2: Ketan hitam.
1: Oh,
2: iya,
1: ketan hitam.
2: Jadi kita ada ketan hitamnya, dikasih parutan kelapa dan dikasih susu seperti itu. Dan banyak orang-orang yang cari ketan, terutama orang tua, orang dalam sebuah, dan dia yang nggak suka manis, yang nggak terlalu suka manis, itu dia malah menyasarnya ke terang bulan ketan hitam.
1: Oh baik, gitu. Terang bulan ketan hitam ini. Betul. Berarti toppingnya ketan hitam.
2: Betul.
1: Atau bagaimana ini?
2: Toppingnya kita ketan hitam Mbak. Jadi ketan hitam itu di terang bulan nih, terang bulan dikasih buat ketan hitam, dikasih taburan apa namanya kelapa, habis itu dikasih susu. Sudah, nanti dia akan legit dengan sendirinya.
1: Waduh, ini nampaknya menarik sekali.
2: Betul.
1: Ini ya. Sasarannya tepat sekali kalau itu ya, berarti ya martabak.
2: Betul
1: yang ketan hitam ini saya juga baru dengar gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi beberapa varian rasanya, kalau yang paling best seller ataupun paling banyak diincar sama pembeli, ini biasanya yang varian apa Mas Dimas?
2: Kalau yang paling best seller itu cukup crunchy keju Mbak.
1: Choco crunchy
2: ya,
1: keju.
2: Untuk yang pertama choco crunchy keju, yang kedua coklat keju, yang ketiga itu coklat kacang keju. Jadi dijadikan satu toppingnya itu. Jadikan satu, lebih banyak isiannya, lebih banyak susunya, lebih tebel, lebih apa namanya, lebih kerasa. Jadi seperti itu. Yang paling banyak itu.
1: Paling banyak ini
2: paling
1: best sellernya
2: berarti ya.
1: Baik, terima kasih Mas Dimas di sore hari ini. Ada beberapa mungkin yang sudah masuk di YouTube maupun di WhatsApp ya pada sore hari ini. Namun kita jeda sejenak Mas Dimas.
2: Baik.
1: Nanti setelah jeda baru akan menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
1: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti UMKM Bicara Pro 1 RRI Madiun, yang mana pada sore hari ini pembahasannya berkaitan dengan martabak bukan sekedar jajanan meracik cita rasa, membangun brand, menggerakkan ekonomi lokal, yang mana masih bersama kami. Dan narasumber kami di sore hari ini ada Mas Dimas Bagus Triananga, selaku owner dari Martabak Wibisono. Masih bersama kami, Mas Dimas.
2: Masih,
1: Mbak. Anje. Mas Dimas, berkaitan dengan tadi kisahnya yang mana sudah seperti roller coaster ya, ini naik turun begitu ya. Dan tadi disampaikan juga dari usaha ini bekerja sama dengan kakak ya tadi. Betul. Ya. Dan tentunya biasanya kalau bekerja bersama orang terdekat ini ada naik turunnya. Betul, nah, sekali. Ini gimana cara mengantisipasinya kalau ada emosi atau lain sebagainya, Mas Dimas?
2: Baik, untuk kalau dibilang kita bagaimana cara kita untuk mengatur emosi kita sebenarnya itu susah-susah gampang sih, Mbak, karena kan kita ada dua kepala yang harus disatukan juga. Ya, dan itu visi misi kita adalah kita lihat lagi ke orang tua kita. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi apapun keadaannya, apapun resikonya pada waktu kita berdagang, berusaha, kita tujuannya sama, yaitu membahagiakan dan membuat bangga kedua orang tua kita. Kayak gitu. Jadi dengan sendirinya nanti kita akan emosi atau egois-egois dan apapun itu, jadi dia akan tersendiri. Dia akan tersingkir dan dia akan dihilangkan secara otomatis. Dengan begitu kita bisa kembali lagi ke tujuan awal kita.
1: Ya.
2: Betul, seperti itu. Yang itu yang di mana kita tujuannya adalah tetap kalau di dalam bahasa Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Ya gitu namanya orang tua.
1: Aje.
2: Seperti itu.
1: Baik, berarti tetap fokus ke tujuan utamanya, begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Anje. Kemudian dari YouTube ada beberapa yang sudah bergabung di siang hari ini, saya bacakan ya. Betul. Di sore ini ada Eko Sosilo monitor, kemudian Nana juga monitor, Agus juga monitor, ada dari Nathan. Gimana caranya biar mental tetap aman meskipun usaha pasang surut? Ini gimana, Mas Dimas? Silakan.
2: Tentunya kalau misal untuk bagaimana cara kita agar mental kita tetap aman, itu kalau dalam bahasa Jawa tuh bakulannya jangan digais paneng. Iya, jangan digais paneng. Jadi kalau misalkan omsetnya lagi turun, bagi teman-teman yang omsetnya turun, cobalah kita beralih ke sosial media dulu. Ya, kita branding brand kita. Bagaimana cara orang-orang tuh tertarik buat kenal sama produk kita. Jadi misalkan kalau saya yang dulu saya terapkan ya, Mbak ya, saya meskipun di saat omset saya turun, itu saya malah membagi-bagi produk saya. Jadi daripada dibuang, kita bagi-bagikan. Secara tidak langsung itu kita mempromosikan produk kita. Jadi ada beberapa orang-orang itu yang punya nama, jadi kita direct ke situ, kita bagikan, kita kita sampaikan bahwasanya kalau ini martabak Wibisono, terus ada di cabang ini dan lain sebagainya, seperti itu. Terus nanti kalau misalkan orang itu ngerasa martabak kita enak, pasti dia akan menghubungi kita. Dan juga untuk bagaimana cara kita mengatasi mental kita biar enggak kacau, yaitu tadi jangan dibikin sepaneng. Iya, tetap refresh, harus refresh terus dengan cara seperti itu.
1: Anjay, baik.

0: ibu pesan terselesaikan semua. Jadi kalau dibilang bagaimana ini, bagaimana untuk promosi online-nya, kita lancar-lancar aja dengan trik-trik yang kita punya. Terus apa namanya, kita juga bedah. Jadi kita juga bedah di apa namanya, di Gojeknya juga, bagaimana cara biar pelanggan itu bisa tertarik di HP-nya. Jadi di Gojek itu, Mbak, itu kita ada iklan banner dan lain sebagainya, itu kita harus ikut campaign di situ. Kalau kita nggak ikut atau rating kita masih katakanlah minim, itu resto kalian nggak akan naik ke apa namanya, ke
1: beranda ya, ke pencarian.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Beranda atau pencarian di HP teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi fokus sama produk kalian dulu. Tetap branding. Selagi branding, kita harus juga patenin rasa dan apa namanya, ciri khas kita itu tadi. Jadi seperti itu sih.
1: Baik, untuk online-nya ini sekarang ada di mana saja, Mas Dimas?
0: Untuk online kita semua ada ya, Mbak ya. Di Gojek ada semua. Di Grab juga ada. Maxim Food kita juga ada. Shopee Food kita juga ada.
1: Wah, udah lengkap ini.
0: Lengkap semua ya. Jadi semuanya kita buka semua bagi teman-teman. Kalau ada voucher dan lain sebagainya, itu dipakai nggak apa-apa, biar lebih murah kayak gitu.
1: Nah, itu ya. Biasanya betul. Yang suka berburu diskon
0: betul,
1: ini ya.
0: Betul.
1: Dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Betul. Ini ya, yang paling murah ini yang dibeli biasanya.
0: Betul sekali.
1: Ya. Anjay. Kemudian dari pertanyaan berikutnya, Serikayati Monitor, kemudian Kamandanu, di tengah menjamurnya martabak dengan berbagai model, apakah kakak juga mengikuti tren rasa atau tetap mempertahankan ciri khas dari Wibisono sendiri? Gimana, Mas Dimas?
0: Baik, kita tetap mempertahankan ciri khas citra rasa kita sendiri, kakak. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada di beberapa apa namanya, luar sana, banyak inovasi-inovasi, kita tidak menutup kemungkinan buat kita itu selalu belajar, selalu mengupgrade kita sendiri, dan lain sebagainya. Itu tetap perlu, tapi tidak lupa dengan ciri khas kita, tidak lupa dengan rasa yang pernah kita racik dari pertama awal sampai sekarang. Dan itu sudah terbukti banyak beberapa orang yang masih suka. Jadi seperti itu. Inovasi pasti ada, Mbak. Jadi kita harus mengikuti, cuman tidak diikuti semuanya. Jadi kita harus pilah-pilah juga. Jadi seperti itu.
1: Baik, mungkin yang lagi ngetren belakangan ini matcha, ini mungkin ya.
0: Matcha ya, pistachio
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Kemudian dari Mirza, saat memulai usaha atau bisnis, apa indikator yang dapat dilihat? Apakah usaha ini akan jalan atau tidak? Indikatornya dari mana, Mas? Kalau waktu itu?
0: Kalau dari indikator itu sebenarnya ini aja sih, Mbak. Apa namanya? Kalau saya dan kakak saya melihat itu, indikatornya adalah martabak dan terang bulan itu peminatnya nggak akan habis. Dalam artian gini, banyak kok martabak dan terang bulan yang dia sudah berdiri puluhan tahun, tapi dia akan kolaps dengan sendirinya. Nah, itu di situ kita mikirnya di situ, bagaimana cara kita buat bertahanan selama mungkin. Jadi gitu. Dan juga kalau indikatornya, kita tetap dari ini sih, Mbak, dari apa namanya, dari martabak itu sendiri mau diapakan dan dimanakan kayak gitu. Dan juga pasarnya juga harus jelas juga, apakah martabak dan terang bulanmu ini mau dibuat kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, atau kelas menengah-menengah
1: ya.
0: Betul, kayak gitu. Jadi kan ada banyak tuh yang harganya nggak masuk akal dengan apa namanya, dia ngebrandingnya pakai butter dan lain sebagainya, isiannya lebih banyak. Itu juga ada. Itu kan salah satu trik marketing yang sudah tidak asing lagi, Mbak, di kita. Jadi

0: Seperti itu.
1: Baik, banyak memang ya ciri-ciri khas masing-masing begitu ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada lagi dari Kamandanu ya, sebagai pelaku usaha, apakah pernah melakukan studi banding dengan pelaku usaha lainnya, Kak? Gimana? Pernah gak ini kira-kira?
0: Pasti sebelum saya buka cabang di salah satu tempat, itu pasti saya jajaki semua, mulai dari tempatnya, mulai dari apa namanya kompetitor-kompetitor saya beli semua. Jadi kita adu rasa dulu, Mbak. Kayak gitu. Terus habis itu kita mencari apa namanya, kalau ibarat kompetitor itu kita cari kelemahan mereka dulu. Jadi misalkan oh, kalau di sini tuh mata banyak seperti ini ya, terang bulannya seperti ini ya. Jadi kayak gitu sih, Mbak. Jadi lebih lebih banyak kita menghabiskan uang tuh lebih ke riset itu tadi. Iya.
1: Berarti memang dicek dulu ya.
0: Betul.
1: Di sekitarnya.
0: Kita cek ombak dulu. Jadi seperti itu. Jadi kan enggak asal buka usaha di situ pasti berhasil. Ya enggak segampang gitu maksudnya.
1: Kalau kompetitornya ini juga dicek enggak, Mas Dimas? Apakah waktu mau buka cabang, oh di sini ada martabak, kan ada nih beberapa mungkin yang malah justru seperti nantangin begitu ya. Ada yang buka martabak kemudian di sampingnya juga buka. Nah, ini gimana kalau dari strategi, apakah begitu atau memang ada strategi lainnya?
0: Kalau dari strategi yang lainnya kita enggak ada sih, Mbak. Lebih ke, ya sudah, kalau misalkan kita buka terus di situ ada buka yang di samping kita atau di depan kita atau jauh lebih sedikit lebih jauh daripada kita, ya sudah, kita juga punya mindsetnya adalah rezeki itu tidak akan ketuker. Itu yang pertama. Bakulannya, jualannya itu sama, sama, tapi cita rasa terus ke apa namanya, keunikan dari dari produk kita dan juga itu nggak bisa ditiru gitu. Dan satu lagi, rezeki itu tidak akan tertukar, Mbak, beneran.
1: Betul, rezeki tidak akan tertukar meskipun sampingan, kalau
0: sama,
1: bukan rezekinya
0: nggak
1: akan mampir itu ya. Baik, di tadi sudah dibahas banyak sekali begitu ya. Mungkin dari harganya ini ya, harganya satu porsinya ini ada di angka berapa sampai berapa, Mas Dimas?
0: Untuk dari harganya kita paling murah itu dari 23.000, Mbak.
1: 23.000 untuk yang apa ini?
0: Untuk yang martabak atau terang bulannya. Ada di, kalau yang di terang bulan ini 23.000 di biasa kacang. Kalau yang coklat itu kita di 25.000. Seperti itu. Jadi untuk yang martabak ada di dua cabang ini, mereka sudah start from 23.000 di Jalan Kelapa Manis sama Jalan Kemiri. Kan tetapi untuk yang di Jalan Imam Bonjol ini kita mulai dari 18.000, Mbak. Karena loyangnya ada, kita ada siapin loyang kecil juga di situ. Jadi seperti itu, mulai dari 23.000 23 sampai kita paling mahal itu di 37.000 saja.
1: 37.000.
0: Iya, paling ini, mahal.
1: Ini di layar ini sudah tertera ya.
0: Betul.
1: Ini produknya ini ya.
0: Betul,
1: Mas
0: sekali,
1: ya.
0: Iya.
1: Ya, ini yang apa ini, kalau yang nampak di foto ini yang martabak yang mana ini, martabak manis atau jenisnya apa?
0: Ada ini? Ada yang di martabak manis dan juga martabak telur, Mbak, kalau yang di situ.
1: Yang ujung itu telur ya.
0: Betul sekali.
1: Telur tadi mulai harga berapa?
0: 23.000, Mbak.
1: 23.000.
0: Iya, itu dapat yang ayam.
1: Udah ayam ini ya. Waduh, ini bisa ini mungkin ya.
0: Bisa banget.
1: Juga
0: bisa
1: pemirsa
0: banget.
1: Kalau mau cobain langsung aja ini order di beberapa tadi aplikasi yang sudah disebutkan.
0: Betul
1: ini
0: sekali.
1: Bisa langsung ya, langsung
0: bisa
1: check
0: langsung.
1: Out ini ya.
0: Iya.
1: Baik. Kemudian terakhir mungkin Mas Dimas, karena waktunya juga sudah hampir mau usai ini ya. Mungkin apa yang mau disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa sebagai pelaku usaha juga, mungkin yang baru mulai mau merintis mungkin ini. Silahkan Mas Dimas.
0: Baik, bagi teman-teman yang mau buka usaha apapun itu, dengan berapapun modal kalian, yang pertama adalah jangan pernah takut kalian untuk berwirausaha. Karena pintu rezeki itu datangnya bukan hanya dari pekerjaan saja. Kita bekerja dari wirausaha kita juga bisa. Bahkan jauh lebih banyak daripada kita bekerja biasa. Jadi bagi teman-teman di situ, jangan pernah merasa takut untuk melangkah awal. Mm-hmm. Berapapun modal kalian, apapun jenis usaha kalian, jika kalian terpintas mau buka usaha, do it.
1: Iya,
0: just do it. Ya. Betul. Lakukan saja, langsung eksekusi. Jangan pikir nanti-nanti. Mm-hmm. Insya Allah nanti bakal rezeki akan berjalan di belakang kalian, mengikuti kalian dengan sendirinya, asalkan kalian jujur dan ulet.
1: Jujur dan ulet. Betul. Ini ya, baik. Terima kasih Mas Dimas sudah bergabung.
0: Baik,
1: di
0: terima kasih
1: sore
0: kembali,
1: hari
0: Mbak
1: ini. Nanti ya, mungkin lain waktu ini bisa bertemu kembali ya.
0: Baik Mbak Nindi, ya, kita tunggu di ketiga di outlet kita ya. Ya.
1: Baik, terima kasih Mas Dimas, selamat baik beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Mbak Nindi.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda sudah mengikuti UMKM Bicara di sore hari ini bersama tadi narasumber kami ada Mas Dimas Bagus Triyanang selaku owner Martabak Wibisono, yang mana Anda bisa menyimak ulang juga di YouTube kami RRI Madiun. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjang nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Dari berita, PMI Jember distribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Pakusari. Jembatan Perintis Garuda di Ambonten resmi difungsikan. Dinsos Sidoarjo catat lebih dari 7.300 ODGJ, layanan rehabilitasi terus diperkuat. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Sandy Wira. Pemerintah Indonesia Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Laporan Anggi Widya.
2: Satu unit mobil tangki berkapasitas 5 liter dikerahkan PMI Kabupaten Jember untuk mendistribusikan air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Bantuan ini diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga akibat musim kemarau. Hasil asesmen menunjukkan sekitar 100 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Meski sebagian sumur warga masih menyimpan air, kondisinya sudah keruh, berwarna kecoklatan dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya warga mengambil air dari sumber yang lokasinya cukup jauh, bahkan sebagian terpaksa membeli air bersih. Kondisi tersebut juga dirasakan Nurul Hayati, warga Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang.
3: Kalau sekarang ini, yang kemarau sekarang ini yang pertama kali sekarang.
4: Baru pertama kali.
3: Iya.
4: Kalau minum dapat air dari mana?
3: Ngambil di itu, numpang di masjid, ambil di masjid. Tidak. Kalau di masjid kan sumur bor sana ada itu.
4: Pernah nggak beli kemasan galon?
3: Iya beli. Kalau sudah ada beli. Daripada ada minum.
4: Berapa harganya?
3: 6.000 yang itu, yang 6.000.
2: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, distribusi air dilakukan sebagai respon atas permintaan masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.
5: Kita mendistribusikan setiap 2 hari sekali. Hasil asesmen, air kedalaman sumur 16 meter dan itu sudah keruh di memasuki musim kemarau. Dan warga biasanya mengambil di daerah tambang bata. Kemudian ambil di daerah TPA sana agak jauh dan bau kondisinya.
2: PMI mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat serta segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, sehingga mulai berdampak pada pedagang dan daya beli masyarakat. Laporan Gia Deborah.
6: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini dirasakan oleh para pedagang maupun konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan dapur. Salah seorang pedagang sayur dan bumbu pasar di pasar Kepatihan, Mutimah, mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya dijual sekitar Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi dalam waktu singkat sehingga mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang.
7: Apa namanya, Bu? Ya Bu, ini untuk harga-harga cabai naik apa turun?
8: Naik.
7: Dari harga berapa cabai?
8: Kapan hari ya sempat 30, sekarang pulangin 45. Kapan kemarin malam? 49.
7: Kalau untuk bawang merah, bawang putih, bumbu lain?
8: Putih naik, agak lama sudah.
7: Kalau bawang merah?
8: Kalau bawang merah mudun. Dari sulit juga ya, saiki ada 35, 40, mulai rojok kecil.
6: Kenaikan harga cabai rawit ini juga berdampak pada biaya belanja rumah tangga, terutama bagi konsumen yang menggunakan cabai dalam jumlah cukup banyak. Para pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas jual beli di pasar tradisional dapat berjalan normal. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih berupaya memenuhi kuota peserta didik jenjang sekolah dasar. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih kekurangan calon peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD. Dari target 90 siswa, hingga saat ini baru 37 calon siswa yang sudah terdata. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang masing-masing telah memenuhi kuota, bahkan jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas sehingga harus melalui proses seleksi. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember, Kartika Dewi mengatakan, belum terpenuhinya kuota jenjang SD dipengaruhi kekhawatiran orang tua yang masih belum siap melepas anaknya tinggal di asrama.
9: Total tahun ini SD 90 siswa, SMP 90, SMA 90. Dan alhamdulillah peminat untuk jenjang SMP dan SMA itu sudah membludak. Dua kali lipatnya bahkan lebih. Sehingga untuk tingkat SMP dan SMA kita harus melakukan seleksi. Untuk tingkat SD sampai saat ini masih belum memenuhi kuota. Dikarenakan ada kekhawatiran dari orang tua, anak-anaknya tidak bisa mandiri di asrama karena usianya masih belia.
2: Kartika menjelaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Seluruh calon peserta didik merupakan hasil penjangkauan yang dilakukan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan pendamping rehabilitasi sosial di 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 serta anak terlantar sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
10: Baik, terima kasih Sandy, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi terus berupaya meningkatkan akses air bersih melalui program pipanisasi di wilayah Non-Cekungan Air Tanah. Berikut laporan Imam Malik.
11: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disprekim Kabupaten Ngawi berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan sekitar Waduk Pondok. Langkah ini diambil mengingat wilayah sekitar Waduk Pondok masuk dalam kategori wilayah non-cekungan air tanah, non-CAT, yang membuat masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Selain itu, kondisi geografis berkapur sehingga pengeboran sumur sulit mendapatkan air bersih. Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi Pipit Wiherlina menjelaskan Disperkim telah melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan intervensi penggunaan air bersih warga. Sebagai solusi atas sulitnya pengeboran untuk mendapat air bersih, Disperkim menerapkan sistem pipanisasi untuk mendistribusikan air dari sumbernya ke permukiman.
12: Ini daerah kategorinya non-CAT agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumber yang berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk. Total sambungan rumah yang tak intervensi hampir 40 rumah.
11: Pipit melanjutkan, melalui metode ini pipa disalurkan dengan memanfaatkan aliran waduk untuk menyeberangkan air dari selatan waduk ke utara waduk. Perbedaan ketinggian geografis yang cukup signifikan antara lokasi sumber air dengan permukiman warga sangat menguntungkan secara hidrolika. Melalui intervensi ini, sedikitnya ada 40 rumah warga di bagian utara waduk yang kini sudah terhubung langsung dengan jaringan pipa air bersih. Pipit mengungkapkan, sebelum adanya program dari Disperkim ini, warga setempat harus mengandalkan sumur resapan dengan kedalaman sekitar 14 meter. Namun, air yang dihasilkan dari sumur mandiri cenderung mengandung kapur tinggi karena kondisi geografis wilayah didominasi perbukitan. Imam Malik, RRI Madiun.
10: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke Gedung Pramuka di Jalan Serayu. Laporan Aristika.
13: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB. Jika saat ini kantor organisasi perangkat daerah OPD tersebut masih menumpang di Wisma Haji, Jalan Ring Road Barat, rencananya akan dipindah ke kantor Kuarcap, Kuartir Cabang Pramuka Kota Madiun. Rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat goes dan melakukan peninjauan pelayanan publik dan fasilitas umum Fasum belum lama ini. Bagus dan rombongan melakukan pengecekan di kantor Pramuka yang berlokasi di Jalan Serayu nomor 7A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman. Bagus mengatakan sebelumnya rencana pembangunan kantor Dinas Kesehatan akan dilakukan di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Namun lokasi kantor Pramuka dinilai lebih representatif. Sementara untuk kantor Pramuka sendiri nantinya akan dipindah di kawasan Stadion Wilis.
14: Nah, rencananya kebetulan Dinkes ini kan belum punya kantor. Kemarin di Tirta Raya, tapi saya lihat lokasi lebih bagus Dinkes di tempatnya Pramuka. Jadi di gedungnya Pramuka, nanti Pramuka mendekat di stadion, karena kawasan stadion sekarang itu jadi tempat ngumpulnya masyarakat, dan besok itu akan dilakukan pembangunan. Jadi stadion rame, Pramuka itu bisa eksplor nanti kemampuannya juga di situ. Wilayahnya luas, dekat kelurahan, terus tengah kota, sehingga pelayanan kesehatan nanti lebih mudah daripada di Tirta Raya sana, terlalu jauh masyarakat kalau ingin ini ya, ke Dinkes.
13: Bagus mengatakan untuk rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 2027. Dia mengaku rencana tersebut akan dimatangkan bersama OPD terkait dan menanti kepastian dari plotting anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Rifka Kaki. Silakan Rifka.
15: Baik, terima kasih Nindi. Akses masyarakat di Kecamatan Ombunten, Kabupaten Sumenep kini semakin mudah setelah jembatan Perintis Garuda resmi difungsikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
16: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 84 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
17: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ambunten Tengah dengan Ambunten Timur. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang, tapi perekonomian dua desa bisa lebih meningkat.
16: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Zahratul Sahbia, siswa kelas 5 SDN Ambunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
18: Kalau mau lewat sini ya agak susah, kalau ketika udah air agak besar gitu. Sangat senang karena kalau saya mau sekolah bisa lewat di sini. Lebih mempersingkat waktu dan juga lebih enak gitu.
16: Dengan akses yang lebih aman, Zahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
19: Terima kasih, Rafka. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus berupaya meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa seiring tingginya jumlah ODGJ di wilayah tersebut. Laporan Januar Fahmi.
20: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyebut jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 7.000 lebih orang. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan layanan rehabilitasi sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penghuni lingkungan pondok sosial atau liponsos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Diana Amburukmi, mengatakan salah satu kebutuhan yang paling mendesak di Liponsos adalah pakaian layak untuk penghuni dewasa, sebab pakaian yang digunakan para penghuni harus rutin diganti sehingga persediaannya cepat habis.
21: Dan anggaran yang menempel di Dinsos, DPA, sangat terbatas, khususnya sandang, karena kami tidak ada anggaran untuk laundry, tidak ada tenaga untuk mencuci baju, bahkan teman-teman yang di Dinsos ini kalau makan pakai kertas minyak. Karena kalau pakai mangkok memang keterbatasannya adalah mereka seringkali mangkok itu tidak digunakan untuk makan, malah dipakai untuk BAB dan sebagainya. Jadi itu harapannya semua hadir dari seluruh stakeholder, saling berkomunikasi, berkoordinasi. Kami nanti juga akan mengajukan ke Dinas Kesehatan terkait dengan piket. Piket dari teman-teman di puskesmas bisa bergantian untuk memeriksa kesehatan di orang-orang liponsos, penghuni liponsos, selain sudah ada jarak.
20: Karena itu Dinas Sosial mengajak masyarakat yang memiliki pakaian bekas namun masih layak digunakan untuk menyalurkan ke liponsos Sidoarjo. Jenis pakaian yang dibutuhkan antara lain kaos, celana pendek dan sarung agar dapat dimanfaatkan oleh para penghuni sesuai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan penanganan terhadap penghuni liponsos melalui rujukan ke sejumlah fasilitas kesehatan. ODGJ yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit Menur atau fasilitas rehabilitasi lain. Menurutnya hal itu sangat penting untuk memantau kesehatan para ODGJ di liponsos Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: KAI Daop 8 Surabaya mencatat kenaikan jumlah penumpang selama semester pertama tahun 2026 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Laporan Ermina Jen.
22: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menutup semester 1 tahun 2026 dengan kinerja yang positif. Selama periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani 6,4 juta pelanggan. Jumlah ini meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 5,9 juta pengguna kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin tingginya mobilitas masyarakat sekaligus meningkatnya kepercayaan terhadap moda transportasi kereta api.
23: Nah, karena peningkatan ini salah satunya dipicu faktor adanya beberapa libur panjang di semester 1. Seperti kita ketahui bahwa ada lebaran juga, lalu beberapa kali ada long weekend. Selain itu juga pemerintah menerapkan beberapa kali ya, ada stimulus besar potongan harga buat tiket kereta api ekonomi komersial dilakukan 3 kali ya kalau sepanjang semester 1.
22: Mahendro menambahkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan juga tidak terlepas dari menguatnya aktivitas perekonomian di Jawa Timur yang mendorong tingginya pergerakan masyarakat. Perkembangan kawasan metropolitan Gerbang Kertasusila sebagai pusat ekonomi, industri, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata turut memperbesar kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang mampu menghubungkan berbagai daerah secara cepat dan berkelanjutan. Ermina melaporkan.
19: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan pengobatan tradisional gratis sekaligus menjadi sarana praktik klinik bagi mahasiswa. Laporan Faiz Putra.
24: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan praktik klinik mahasiswa pengobatan tradisional 2026 berupa layanan kesehatan secara gratis. Layanan pengobatan yang diberikan yaitu terapi akupuntur dan pijat. Kegiatan praktik klinik pengobatan tradisional tersebut merupakan wujud program pengabdian masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa semester 6 program studi D4 pengobatan tradisional yang didampingi oleh dosen pembimbing. Melalui Dr. Apoteker Liv Hanifah Nur Rosidah, selaku ketua pelaksana kegiatan Pengmas Mandiri Pelayanan Kesehatan kesehatan tradisional, mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa agar dapat memahami keseluruhan secara teori maupun praktik. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai implementasi dari bentuk pelayanan kesehatan tradisional komplementer terhadap masyarakat dengan kompetensi akupuntur, pijat, dan spa tradisional serta herbal.
1: Kegiatan ini dilaksanakan untuk program pengabdian kepada masyarakat secara mandiri, sekaligus sebagai bentuk tugas akhir dari gabungan beberapa mata kuliah di semester 4, sehingga mampu meningkatkan soft skill atau kemampuan dari mahasiswa pengobat tradisional, terutama di bidang akupuncture dan pijat. Selain itu, kegiatan ini dilakukan juga sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat.
24: Dirinya juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap layanan tersebut cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendaftar di minggu awal pembukaan, serta berulangnya pasien datang ke klinik Batra. Untuk jam operasional klinik, yaitu hari Senin pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat, dan hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 11 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan langsung datang ke Sekretariat Batra, Gedung C, Vokasi, X Fakultas Hukum, Lantai 1, Kampus Dharma Wangsa B, UNER Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
19: Memanfaatkan momen libur sekolah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar jalan santai bersama hewan peliharaan dan satwa eksotis, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Laporan Farin Regi.
3: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengajak anak-anak mengikuti kegiatan edukatif. Salah satunya dengan mengunjungi pameran sensasi satwa eksotis yang digelar di alun-alun Lamongan. Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan tersebut menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari musang, kura-kura, iguana, hingga ular berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kepala Disnakes Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurayati mengatakan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pencinta satwa untuk berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi.
4: Karena dengan adanya kegiatan ini memberikan edukasi pada masyarakat bahwa hewan kesayangan ini juga perlu diperhatikan kesehatan hewannya, cara pemeliharaannya, dan bagaimana untuk menangani hewan kesayangan kita agar tidak kesehatannya tidak terganggu seperti itu. Jadi tetap untuk kita memberikan pelayanan kesehatan ini yang terpenting, sehingga mereka dari para peternak atau pemelihara hewan kesayangan ini merasa bahwa pemerintah ini hadir di tengah-tengah mereka.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tinggi masyarakat bersama hewan kesayangannya mengikuti dalam kegiatan jalan santai.
5: Dan ini pertama kalinya di Lamongan kita jalan sehat di Minggu Ceria bersama hewan peliharaan. Sekaligus ada pameran hewan eksotis, produk peternakan, UMKM, semuanya lengkap di sini. Karena apa? Sektor peternakan di kita terus tumbuh setiap tahunnya, baik secara kualitas, baik secara produktivitas, serta menumbuhkan ekonomi juga di Lamongan.
3: PMK Lamongan berharap libur sekolah dapat diisi dengan aktivitas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi, sehingga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Varian Reki melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
7: Info Olahraga.
19: Gelaran Indonesia Fun Football Legends di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi ajang silaturahmi dan nostalgia yang mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dengan sejumlah selebriti. Laporan Agustin Irdiani.
25: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. putih. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
0: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
25: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
2: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Amal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
25: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
6: Terima kasih banyak Dio. Haji Santoso Football Academy menggelar kompetisi sepak bola usia 12 hingga 13 tahun sebagai upaya mendorong pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia. Laporan Rio Perdana.
8: Haji Santoso Football Academy atau HASIFA menggelar kompetisi usia 12 hingga 13 tahun. Kompetisi ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari di Akademi HASIFA. Direktur Operasional HASIFA Nuzul Kifli mengatakan bahwa kompetisi ini merupakan perayaan 13 tahun Akademi Sepak Bola ini berdiri. Zul, sapaan akrabnya, menjelaskan jika kompetisi ini juga menjadi momen tersendiri bagi pengembangan sepak bola di Indonesia karena bertepatan dengan gelaran Piala Dunia.
9: Jadi kita bikin turnamen untuk anak usia 12-13, kemudian ada pemain jokernya dua pemain untuk usia 14. Piala Dunia ini kan menjadikan hidup ikut semua orang jadi senang sepak bola. Jadi harapan kita, anak-anak kita khususnya yang di Malang termotivasi dan terus berjuang, karena untuk menjadi pemain sepak bola profesional prosesnya pasti jangka panjang dan butuh kerja keras.
8: Sebanyak 15 tim bertanding dalam kompetisi ini. Dalam pantauan RRI di lapangan, nampak tim dari luar Malang Raya ikut tampil di kompetisi usia muda ini, mulai dari Bojonegoro, Pulau Madura hingga Bali. Zul berharap bahwa kompetisi ini menjadi bagian kegiatan yang konsisten dilakukan untuk memberi kesempatan bagi pemain muda sepak bola Indonesia tampil secara berkelanjutan sehingga bisa melahirkan pemain sepak bola yang profesional serta mampu membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
12: Terima kasih Arga. Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi bergulir di Jember dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai daerah. Laporan Gia Debora.
26: Kejuaraan wilayah atau Kejurwil tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi digelar dengan diikuti 107 atlet junior dari 7 kabupaten dan kota, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Tingginya antusiasme peserta menjadikan penyelenggaraan Kejurwil tahun ini sebagai salah satu yang terbesar di wilayah 5 Jawa Timur. Pengurus Provinsi PLT Jawa Timur yang diwakili Sutriono mengingatkan bahwa prestasi hanya dapat diraih melalui kerja keras, latihan yang konsisten dan tekad yang kuat.
27: Banyak daerah, Pak Heri ini luar biasa, beliaunya selalu hadir di pertanasan. Tepuk tangan untuk beliaunya. Yang saya perkenalkan dari Kodi, Bapak Sekretaris dan jajarannya, dan dari Dispora, ini masih muda, yang bisa nanti mendampingi adik-adik sekalian.
26: Mewakili Bupati Jember, Hari Agustriono menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Pelti Jawa Timur, Pelti Kabupaten Jember, panitia pelatih, orang tua, serta seluruh atlet yang menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan ini. Pemerintah Kabupaten Jember juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga.
27: Pemprov Pelti Jawa Timur, Prof. Tri ini luar biasa.
26: Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia dini terus berjalan sekaligus menjadi langkah nyata mencetak generasi petenis masa depan yang tangguh, berkarakter, dan berprestasi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
7: Demikian info olahraga.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar ada firasat dari Marcel masih berwani Anda di Madiun sore ini, Pro 1 era di Madiun ya, pendengar. Di mana menemani aktivitas sore hari Anda, disajikan lagu juga sejumlah informasi seputar Jawa Timur di sore hari ini, pendengar. Informasinya di sore hari ini datang dari Pacitan ya, pendengar. Di mana pemerintah Kabupaten Pacitan ini menyambut baik gelaran Piala Dunia 2026, yang mana sebelumnya Pemkab Pacitan telah menyiapkan 15 titik lokasi nonton bareng, yakni di 3 lokasi utamanya, yaitu di kawasan Alun-Alun Kota, kemudian Pendopo Bupati Pacitan, dan juga Gelanggang Olahraga Gor Wijaya Krida. Sementara 12 lokasi lainnya tersebar di 12 kecamatan. Nah, meskipun demikian, Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Mahmud menerangkan, Pemkab Pacitan saat ini masih berkoordinasi dengan desa dan juga kecamatan terkait titik lokasi nobar. Oleh sebab itu, pihaknya juga menggerakkan aparatur sipil negara ASN untuk turut andil dalam kegiatan nobar Piala Dunia 2026. Ia menilai kehadiran para ASN dapat menggerakkan kegiatan nonton bareng Piala Dunia di masyarakat. Maka sebab itu, pihaknya meminta ASN di Pacitan untuk melaporkan foto dokumentasi nobar Piala Dunia mulai dari lokasi hingga waktu pelaksanaan. Wow, seru sekali ya nampaknya ini, nonton bareng bersama orang-orang terdekat begitu ya, nonton Piala Dunia. Kemudian jangan lupa untuk mengabadikan momen tersebut dengan foto ataupun video ini ya. Dan pastinya ini dilakukan untuk menyemarakkan Piala Dunia di tahun 2026 ini. Informasi seputar Jawa Timur masih akan dihadirkan sesaat lagi, pendengar. Dihadirkan satu buah lagu dari Padi, Semua Tak Sama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim virus Marburg dapat diaktifkan melalui 5G bagi semua orang yang telah divaksinasi. Penyebaran virus Marburg diklaim sebagai pandemi berikutnya dan merupakan virus paling mematikan di bumi.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebutkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, tidak ada mekanisme fisik atau biologis yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia. Tidak ada penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh 5G. Amira Rose, seorang ahli epidemiologi dan profesor dari Universitas George Mason, menyebut bahwa komponen vaksin COVID-19 tidak mencakup apapun yang berkaitan dengan virus Marburg dan tidak ada bukti pendukung bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI dengan esensi buku.
5: The Great Gatsby, novel ketiga karya penulis Amerika F. Scott Fitzgerald, diterbitkan pada tahun 1925, bertempat di Jesse Eich, New York. Novel ini menceritakan kisah tragis Jay Gatsby, seorang jutawan mandiri, dan kekejarannya terhadap Daisy Buchanan, seorang wanita muda kaya yang dia cintai di masa mudanya. Novel ini dinarasikan oleh Nick Carraway yang menceritakan peristiwa musim panas 1922. Setelah ia menempati sebuah rumah di desa fiksi West Egg di Long Island. Di sana, dia tinggal di antara orang-orang kaya baru, sementara di seberang perairan, di desa East Egg yang lebih mewah, tinggal sepupunya Daisy dan suaminya yang kaya raya, Tom Buchanan. Seiring berlalunya musim panas, Nick akhirnya diundang untuk menghadiri salah satu pesta mempesona yang diadakan oleh Jay Gatsby, tetangganya. Atas permintaan Gatsby, Nick mengundang Daisy ke rumahnya, di mana dia dan Gatsby bertemu kembali dan memperbarui hubungan mereka. Tom segera menyadari perselingkuhannya dan menghadapkan Gatsby di Plaza Hotel. Daisy coba menenangkan mereka, tapi Gatsby bersikeras bahwa dia dan Daisy selalu jatuh cinta dan tidak pernah mencintai Tom. Saat pertarungan meningkat, Tom mengungkapkan apa yang dia pelajari dari penyelidikan urusan Gatsby, bahwa dia mendapatkan uang dengan menjual alkohol ilegal. Gatsby mencoba menyangkalnya, namun Daisy kehilangan tekadnya untuk meninggalkan suaminya, dan perjuangan Gatsby tampaknya tidak ada harapan. Gatsby dan Daisy berangkat bersama dengan mobil Gatsby, dengan Daisy yang mengemudi. Di jalan, dia memukul dan membunuh Merle Wilson, si paman Tom. Meskipun identitasnya tidak diketahui oleh Daisy, yang hanya mengetahui bahwa Tom berselingkuh. Karena ketakutan, Daisy terus mengemudi, namun mobilnya terlihat oleh para saksi. Sore berikutnya, George Wilson, duda Merle, tiba di Essex, di mana Tom memberitahunya bahwa Gatsby lah yang membunuh istrinya. Wilson pergi ke rumah Gatsby, di mana dia menembak Gatsby dan kemudian dirinya sendiri. Setelah itu, keluarga Buchanan meninggalkan Long Island dan Nick mengatur pemakaman Gatsby. Pesan moral dari novel The Great Gatsby yaitu ambisi dan kekayaan. Gatsby adalah simbol ambisi yang membara dan pengejaran kekayaan tanpa henti. Fitzgerald menunjukkan bahwa kekayaan tidak selalu memberikan kebahagiaan dan bahwa keinginan untuk memiliki lebih banyak seringkali mengarah pada dekadensi moral, korupsi dan kemerosotan moral. Cerita ini juga menggambarkan kemerosotan moral masyarakat di era Jesse Eich. Karakter-karakternya terlibat dalam perilaku amoral, perselingkuhan, dan penipuan demi mencapai tujuan mereka. Ilusi dan kehampaan. Gatsby hidup dalam ilusi bahwa dengan kekayaan dan glamor, ia dapat memperoleh kembali cinta dari masa lalunya, Daisy. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa impian tersebut hanyalah ilusi belaka dan tidak dapat membawanya pada kebahagiaan yang sejati. ketidaktahuan orang kaya. Fitzgerald menyoroti kehidupan orang kaya dan penuh privilege yang seringkali menjauhkan mereka dari realitas sosial yang sebenarnya. Mereka hidup dalam dunia yang terisolasi dan tidak menyadari akibat-akibat dari tindakan mereka pada orang lain. Demikian esensi buku dari The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald.

Ya, berdengar ada andai dia tahu dari Alika masih menemani Anda di Madiun sore ini Pro 1 RRI Madiun ya. Dihadirkan kembali informasi seputar Jawa Timur pada sore hari ini pendengar, yang mana informasinya datang dari Pasuruan ini ya. Sebentar lagi ratusan penerangan jalan umum PJU di Kabupaten Pasuruan akan berbasis smart system pendengar. Dari catatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, total ada 358 titik PJU smart system yang akan dikerjakan mulai pekan depan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Dikdo Sutahjo, ini mengatakan bahwa ratusan PJU tersebut berada di ruas Sukorejo sampai Bangil ya, di mana anggaran yang disiapkan juga cukup besar hingga mencapai 11 miliar rupiah yang bersumber dari APBD 2026. Dijelaskannya juga pendengar, pemasangan ratusan PJU smart ini sengaja dipercepat dari jadwal semula, yaitu utamanya agar manfaatnya segera terasa oleh masyarakat. Saat ditanya terkait sistem kerja PJU Smart System, Dikdo ini menjelaskan bahwa semuanya bekerja otomatis, di mana dalam antrian jikalau ada lampu padam atau rusak, sinyal langsung terkirim ke pusat kendali tanpa harus menunggu laporan dari warga. Jadi semoga dari adanya smart system ini ya pendengar, ini bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan penerangan juga ya. Dan kami masih menemani Anda pendengar di Madiun sore ini sembari juga menantikan azan sholat maghrib berkumandang ya. Ya, pada untuk kota Madiun dan sekitarnya di hari ini nanti akan berkumandang pada jam 17.32 waktu Indonesia Barat. Ada satu balaku dari Anditi ya pendengar, semenjak ada dirimu.

Ya, mendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 17.32 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر. الله

boom. أشهد أن لا

أشهد أن

Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Pada hari kiamat datang empat golongan orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan. Ini Rasulullah SAW menyampaikan, yang pertama adalah golongannya orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Makanya yang pertama ini adalah, kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, maka jadilah orang yang suka menuntut ilmu. Orang alim ini adalah orang yang dipilih Allah untuk bisa menyampaikan ilmunya. Orang yang punya agama yang bagus, tapi dia bisa menyampaikan hidupnya untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Oleh karena itu, golongannya orang-orang alim ini adalah sebagai warasatul anbiya, yaitu para ulama. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi ini, mereka adalah menyinari dunia. Artinya apa? Menunjukkan jalan-jalan yang terang dari kegelapan-kegelapan yang ada. Makanya diibaratkan mautun alimun, mautun dunia. Matinya orang alim itu akan matinya dunia, karena tidak ada lagi yang akan menunjukkan mana baik, mana benar. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa menuntut ilmu, kita senantiasa belajar. Kalau yang pertama adalah golongannya orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Kita sebelum menjadi orang-orang alim, kita baru belajar. Oleh karena itu, bagaimana proses ini, apapun yang kita dapat kebaikan seberapapun, balighuni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat, menyampaikan kebenaran meskipun itu nanti pahit akibatnya. Oleh karena itu, yang pertama ini adalah orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Memang yang namanya orang ibadah itu harus ada ilmunya. Orang mau melaksanakan kebaikan ada ilmunya. Orang menginginkan surga juga ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dia dengan ilmu. Man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat, maka hendaklah juga dengan ilmu. Oleh karena itu, yang pertama adalah orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid di medan perang. Saat ini Indonesia bukan negara perang. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita bisa mendoakan. Kita tidak mungkin kita berangkat ke sana tanpa ada ilmu perang. Makanya memang dalam kitabnya Imam Al-Ghazali tadi disampaikan, Rasulullah SAW, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mati syahid di Palestina, di Gaza, dalam rangka untuk menegakkan Masjidil Aqsa. Kemudian juga bagaimana mereka agamanya juga biar tidak tertindas, mereka berjuang mati-matian, berjuang mempertahankan agamanya dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, golongan yang kedua orang yang akan masuk surga tanpa dihisab adalah golongannya orang-orang syuhada. Orang-orang syuhada itu adalah orang-orang yang mati di medan perang. Makanya di sana banyak para syuhada-syuhada yang meninggal di medan perang. Memang pada saat orang meninggal di medan perang dalam rangka membela agamanya Allah, itu tidak harus dimandikan, tidak harus dikafani dan lain sebagainya. Darahnya, bajunya sebagai

yang pantas baginya kecuali surganya Allah. Kemudian golongan yang keempat, golongan yang keempat ini adalah golongan orang yang dermawan, bukan golongan orang kaya, tapi golongan syafiyun. Syafiyun itu adalah orang yang luman, orang-orang yang dermawan.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK terus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan digital atau scam. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk United Nations Office on Drugs and Crime. Kolaborasi itu bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Menurut informasi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, kepercayaan merupakan fondasi utama setiap sistem keuangan, melindungi masyarakat dari penipuan, tidak hanya mencegah kekurangan finansial, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan dan juga transformasi digital. Friderika menilai scam telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id. Ya, berikan dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Aprilia membersamai Anda di hari ini, dan pastinya Madiun sore ini masih menemani ruang dengar Anda pendengar. Zona 90-an akan hadir di petang hari ini, dan tentunya akan ada rekan saya Adia Raswati yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindya Aprilia berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Selamat petang.

Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Saya Adia Rasodi menggantikan teman saya Nindi Aprilia. Melanjutkan Madiun sore ini pendengar di Sona 90 dengan lagu-lagu era 90-an untuk Anda semuanya. Dan saya akan hadirkan lagu-lagu ini sampai nanti jam 7 malam. Sementara saya bisa menemani Anda semuanya sampai nanti Madiun malam ini jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Satu nomor dari Mariah Carey, Hero, udah coba kita hadirkan untuk Anda semua yang mendengar. Dan yang satu ini masih dari salah satu diva dunia, ada Whitney Houston hadir dengan I Have Nothing.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934. Bandara ini beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu terkenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada tanggal 1 Januari 1983 dan resmi berhenti beroperasi pada tanggal 31 Maret 1985 dengan dimulainya pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang baru diresmikan. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, mendengar satu nomor yang dulu originalnya dibawakan oleh Chris. Malam hari ini versinya Yunisyara sudah direpalangi untuk Anda semuanya. Menemani Anda yang saat ini mungkin masih dalam suasana aktivitas pekerjaan yang belum selesai juga. Atau mungkin Anda yang saat ini lagi dalam perjalanan pulang menuju rumah. Atau mungkin bahkan Anda sudah bisa menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga. Masih di era lagu-lagu 90-an untuk Anda semuanya, pendengar. Tapi sebelumnya, ada 3 buah berita kehilangan yang harus saya sampaikan kepada Anda semuanya. Telah hilang, pendengar, 1 lembar STNK motor atas nama Suwati, nomor polisi AE5732EY. Hilang pada hari Sabtu 4 Juli 2026 di sekitar Jalan MT Haryono, Kota Madiun, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, mohon bisa menghubungi Tumati Waluyo, alamat di Dusun Balong, RT 27 RW4, Desa Sidorejo, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0822-4419-7066. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Telah hilang juga, pendengar, 1 lembar STNK motor atas nama Jana Nur Fadila, nomor polisi AE3846DX. Hilang pada hari Minggu 5 Juli 2026 di sekitar Rejo Mulyo, Kartoharjo, Kota Madiun, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan, pendengar, mohon bisa menghubungi Jana Nur Fadila, alamat Jalan Sadana Mulia nomor 18 RT 3W1, Kartoharjo, Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0857-2566-4288. Atas perhatian dan budi baik Anda, kembali disampaikan terima kasih. Satu lagi, pendengar, telah hilang 1 lembar STNK motor, hilang pada hari Kamis 18 Juni 2026 di sekitar wilayah Balikpapan ataupun di wilayah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Muhammad Aldi Pradana Putra, alamat di Dusun Darmo Selatan, RT 5 RW2, Kecamatan Wejaya, Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Ya deh, pendengar, selamat tenang saja Anda yang saat ini masih menikmati program Bersatu Radio Republik Indonesia Madiun di era 90-an atau di zona 90, lagu-lagu tahun 90-an untuk Anda semuanya.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Sebagai pencipta lagu, Yovie Widianto memang tergolong hitsmaker. Tidak hanya piawai menciptakan lagu untuk grupnya Kahitna,
2: ada hati yang termanis dan penuh cinta.
1: Yovie Widianto di era tahun 90-an juga laris menjadi pencipta lagu untuk banyak penyanyi seperti Hedi Yunus,

Bening. Lingwan. Meski mungkin aku yang harus Krisha. Walau ke ujung dunia. Yutsanaya. Saat bintang datang tanpa jelas. Harvey Malihulu.

dan masih banyak lagi. Di penghujung tahun 90-an, tepatnya tahun 99, label Musica Studios merilis album berjudul Karya Apik Yovie Widianto yang merangkum lagu-lagu produksi Musica karya Yovie yang berhasil menjadi hits. Sebagai pelengkap, dihadirkan lagu yang dinyanyikan Dea Mirella berjudul Menanti. Lagu ini tergolong spesial karena sebelumnya sempat menjadi jawara di ajang 1999 Shanghai Asian Music Festival. Aransemen untuk kepentingan festival digarap dengan menggabungkan musik modern dengan unsur etnik Indonesia sehingga menghasilkan bebunyian yang unik. Interpretasi Dea Mirella atas lagu ini memang pantas diganjar juara tingkat Asia. Materi lagunya sendiri memang sangat Yovie, easy listening tapi tidak cheesy. Lagu ini pun sukses menjadi hit saat dirilis di pasaran, sekaligus mengubah jalur bermusik Dea sebagai penyanyi solo yang sebelumnya dikenal membawakan lagu-lagu slow rock Melayu. Ada dua versi lagu Menanti di album ini, versi festival juga versi piano. Hingga saat ini, lagu Menanti melekat kuat di telinga penikmat musik tanah air sebagai lagu abadi yang dinyanyikan Dea Mirella.

Iya, mendengar salah satu lagu yang boleh dibilang abadi sepanjang masa, My Heart Will Go On dari Celine Dion. Dirilis pada tahun 97 dan ini menjadi lagu tema film Titanic. Dengan melodi yang lembut dipadukan vokal Celine Dion yang begitu kuat dan emosional, lagu ini berhasil menyentuh hati jutaan pendengar di seluruh dunia. Menariknya pendengar, awalnya Celine Dion sempat ragu untuk merekam lagu ini. Namun setelah diyakinkan oleh tim produksinya, pada akhirnya ia menyanyikannya dalam satu kali take pengambilan vokal yang kemudian justru menjadi versi final atau final. Dan keputusan itu ternyata menjadi salah satu momen terbaik dalam sejarah musik pop. My Heart Will Go On bukan sekedar lagu tentang cinta. Lagu ini juga berbicara tentang kenangan, kehilangan, harapan, dan keyakinan bahwa cinta sejati akan selalu hidup di dalam hati, meskipun waktu terus berjalan. Mungkin itulah alasan mengapa meski sudah puluhan tahun berlalu, lagu ini tetap dicintai lintas generasi. Ya pendengar, lagu ini juga sukses meraih berbagai penghargaan bergengsi termasuk Academy Award untuk lagu original terbaik, Golden Globe, serta beberapa Grammy Awards. Dan hingga kini pendengar, My Heart Will Go On masih menjadi salah satu lagu yang paling identik dengan Celine Dion. Kita tinggalkan My Heart Will Go On. Kita simak yang satu ini, lagu yang sering kita ini ya, kita nikmati ketika temen nikah atau pas acara wedding. Ini dia dari Shania Twain, ada From This Moment On.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

ini ya, punya suasana yang berbeda. Ada yang pulang membawa senyum karena target hari ini tercapai. Ada juga yang mungkin masih menyimpan sedikit penyesalan atas hal-hal yang belum sempat terucap. Nah, bicara tentang penyesalan dan kesempatan kedua pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Andre Hehanusa. Maafkan. Lagu ini menjadi salah satu karya yang begitu melekat di hati pecinta musik Indonesia karena liriknya yang sederhana namun syarat makna. Maafkan bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dan berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Setidaknya lagu ini mengingatkan kita bahwa meminta maaf memang tidak selalu mudah, tetapi seringkali menjadi langkah pertama untuk memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Dibawakan dengan karakter vokal khas Andre Hehanusa yang hangat, tenang, dan penuh penghayatan, lagu ini mampu menghadirkan emosi tanpa perlu berlebihan. Aransemennya pun yang lembut bisa membuat setiap lirik terasa semakin dekat dengan pengalaman banyak orang. Mungkin sore ini ada seseorang yang ingin Anda hubungi pendengar, atau setidaknya ada kata maaf yang selama ini

masih tertahan. Siapa tahu lagu tadi bisa menjadi pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan yang berharga. Maafkan, dari Andre Hianusa, hadir di Sona 90, musik terbaik yang selalu menemani setiap cerita Anda. Ya pendengar, kali ini ada satu nomor dari Vin S. Haryanto, Surat Cinta untuk Anda semuanya.

0: Iya, pendengar, kita harus segera tuntaskan dulu Zona 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini. Namun jangan kemana-mana, sama saya akan hadir buat Anda semuanya di Madun malam ini. Dan setelah ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.
1: Di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
3: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
5: And will now expand by another 1,000.
4: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
6: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
4: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
7: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
8: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
7: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
9: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
10: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
9: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
10: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
11: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
10: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
10: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
12: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
10: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
13: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
10: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
15: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
14: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
16: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
15: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
18: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
17: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
18: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu sejarah sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pot yang
1: dan pendengar pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Pot FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Pot FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: trans1.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini pendengar akan menghadirkan mimbar agama Hindu bersama Ibu Sri Wayu Ningtyas dengan topiknya pada malam hari ini adalah makna tatwa tari renceng. Ini merupakan siaran ulang yang pernah kami siarkan pada 9 Juli 2024. Selamat mengikuti.
2: Om Awikenamastu Namo Sidam. Om Anupadrah Kratau Yanto Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami aturkan pangayubagyo puji astuti. Om Swastiastu. Kami haturkan puja astungkara, sujud bakti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya senantiasa kita mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharesi, pujangga, mahaguru serta leluhur yang telah memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yaca iti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar agama Hindu dengan tema makna tatwa tari rejang renteng. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini. Dengan wajah yang berseri, laksana teja sang surya yang bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Dan sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena kepercayaan itu merupakan suatu ketenangan di dalam hidup, dan apabila kita memiliki pegangan, maka kita akan bisa menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang merasakan mempunyai suatu pegangan atau keyakinan atau keimanan atau serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketenteraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanya kita memasrahkan diri kita ini, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan adalah dasar agama Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Tarian Rejang Renteng konon awalnya berasal dari Nusa Penida. Tarian ini kini mulai muncul lagi, digemari oleh umat Hindu di mana-mana, di daerah Bali dan juga di luar Bali. Setiap ibu wajib ikut dalam tarian Rejang Renteng ini. Ada yang mengartikan kata rejang ini berasal dari bahasa Indonesia, dari kata renta yang artinya tua. Sehingga tarian ini untuk memberikan peran ibu-ibu yang tua-tua berperan untuk ngayah. Penafsiran seperti itu tentunya boleh-boleh saja dan sah saja. Tapi ternyata kata renteng itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, tapi berasal dari bahasa Bali. Dalam kamus kata renteng berasal dari bahasa Bali yang artinya beruntai atau berangkai. Di Bali ada gedang renteng, adalah buah pepaya yang satu tangkai buahnya banyak atau renteng. Sedangkan kata rejang, arti dan maknanya dalam KBBI artinya tindakan yang dinamis memperhitungkan baik dan buruk atau keadaan hidup yang selalu berhadapan dengan baik, buruk, benar, dan salah. Dengan demikian, tari Rejang Renteng adalah tarian Bali yang memiliki arti sangat mendalam. Mengapa penarinya harus wanita yang sudah akil balik di Bali disebut Suba Meneklih? Kalau kita kupas lebih dalam, tari Rejang Renteng itu mengingatkan kita agar hidup saling terpadu, lebih bersatu secara dewasa dalam menghadapi dinamika keanekaan ragaman kehidupan, baik buruknya keberadaan dunia ini. Mengapa penarinya khusus untuk wanita yang sudah menekleh? Kata wanita berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata wan, dalam kamus artinya to be loved artinya yang patut dihormati dan disayangi. Dalam Weda Semerti dikatakan, di mana kaum wanita dihormati dan disayangi, di sanalah para dewa senang dan melimpahkan anugerahnya. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia. Ini artinya tari rejang renteng itu sebagai simbol tatwa Hindu untuk memotivasi umat Hindu di Bali atau di seluruh Nusantara ini agar secara kesinambungan mengembangkan kasih sayang dalam hidup bersama ini, dalam mengatasi dinamika kehidupan ini. Kelahiran ke dunia ini, menurut ajaran reinkarnasi atau punarbawa, karena Atman masih belum bersih dari belenggu karma. Ini artinya setiap orang yang menjelma ke dunia tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itulah akan bisa berakibat arah positif kalau diatasi secara dewasa, bijak secara bersama-sama dengan kasih sayang yang indah disimbolkan oleh wanita. Dasar kebersamaan itu adalah kasih sayang yang tulus. Tatwa kebersamaan inilah sepertinya yang disimbolkan oleh tari rejang renteng ini. Hal ini sangat sesuai dengan Supasita dari Rabindranath Tagore, yaitu Satwam, Siwam, dan Sundaram. Artinya kebenaran, kesucian, dan keharmonisan atau keindahan. Seni yang indah bukan bebas nilai. Artinya seni yang indah atau sundaram itu bukan untuk seni semata, tetapi sebagai media untuk menyebarkan satyam atau kebenaran dan siwam atau kesucian. Ini sangat sejalan dengan pandangannya Albert Einstein yang menyatakan dengan jelas bahwa agama mengarahkan hidup, ilmu memudahkan hidup, dan seni menghaluskan hidup. Pertautan secara hierarkis dan linier antara kebenaran, kesucian, dan keharmonisan itulah yang ditampilkan melalui simbol tari rejang renteng. Dengan demikian, satyam atau kebenaran, siwam atau kesucian, dan sundaram atau keharmonisan dapat disajikan dengan indahnya dalam tari rejang renteng kepada masyarakat, dan hal itu bisa masuk ke dalam jiwa dan raga masyarakat secara bertautan melalui kasih yang murni yang disimbolkan oleh ibu-ibu, kaum wanita. Wanita simbol pembawa kasih sayang yang indah, kasih sayang yang murni yang dipentaskan dalam tari rejang renteng itu akan dapat dipertautkan atau dihubungkan di antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya untuk menghadapi dinamika hidup.

sejahtera. Jadi tujuan kebersamaan itu melahirkan kesejahteraan. Tari Rejang Renteng itu lengkap mencerminkan adanya sikap yang dinamis positif menerima lebih kurangnya kehidupan di dunia ini. Sikap positif itu akan tumbuh apabila kasih yang murni itu dihubungkan secara harmonis, dan hal itulah sebagai modal membangun kebersamaan menuju kehidupan bersama yang rukun, bisa saling menerima lebih kurangnya hidup di dunia ini. Yang kita tuju dalam perpaduan kebersamaan atau rejang itu adalah satu kesatuan yang sama. Maka jumlah penarinya harus ganjil. Artinya satulah tujuan kita mencapai kesatuan, meraih swecan sang yang widi dengan cara yang indah. Itu dicapai secara dewasa, cerdas dan bijaksana. Karena itu penarinya harus yang sudah menekleh atau dewasa. Itu tari rejang renteng ditinjau dari filosofi atau tatwa agama Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Demikian tadi bingkai hati mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma. Untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala perhatiannya, terima kasih. Puja Paramasanti. Om Dewa Suksema Paramasintiaya Nama Swaha Sarwa Karya Prasidatam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat Indonesia Anti-Scam Center IASC berhasil mengamankan dana kejahatan digital sebesar 674 miliar rupiah. Sebanyak 200 miliar rupiah diantaranya telah dikembalikan kepada para korban penipuan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. IASC menghubungkan perbankan, sistem pembayaran, marketplace hingga aset kripto dalam penanganan penipuan digital ini. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar, sebelum nanti kami ajak Anda untuk mengikuti ngobrol komunitas, ngobras bersama komunitas pecinta bahasa Indonesia nanti tentang ulasan buku Mandala Kembang bersama Dr. Ardi Winasaputra, MPD, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKWMS Kampus Kota Madiun. Kita dengarkan dulu drama radio malam hari ini mengambil judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih, produksi dari RRI Banda Aceh. Selamat mengikuti.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

ini hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nang. Ini lain, Nang.
2: Alah, mana mungkin bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
4: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: saatnya kita ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, saatnya ngobrol bareng komunitas bersama Dr. Ardiwina Saputra. Pada malam hari ini kita akan mengulas tentang buku Mandala Kembang di Ngobras Bahasa hari ini pendengar di Senin 6 Juli 2026. Sudah hadir di studio ada Dr. Ardiwina Saputra, MPD, dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKWMS Kampus Madiun. Selamat malam Pak Ardi.
1: Selamat malam Pak Adi.
0: Apa kabar?
1: Sehat dan sehati.
0: Sehat dan sehati ya. Sehati dengan prostat area di Madiun pastinya. Oh, ya.
1: Pastinya.
0: Baik Pak Ardi, sebagai pembuka, dapatkah Pak Ardi memperkenalkan kepada pendengar dan pemirsa seperti apa sih buku Mandala Kembang ini?
1: Oke, baik. Buku Mandala Kembang ini merupakan, ya, buku Mandala Kembang Pendapat Sederhana tentang Bikuku Sunda ini merupakan buku yang ditulis oleh budayawan sekaligus artis atau seniman Tri Utami, ya Pak ya. Mungkin Pak Adi juga pasti mengenal beliau.
0: Kenal itu sekali dengan Tri Utami ya.
1: Yang diterbitkan oleh penerbit Intrans Publishing ya, dari Kota Malang. Ini buku ini mengangkat tentang pedoman perilaku etis dan kosmologis tentunya dari nilai-nilai kesundaan itu. Jadi pedoman perilaku etis dan kosmologis Sunda itu Bikukuh Sunda. Lah, mandala di sini diartikan sebagai kompas atau instrumen, sehingga buku ini merupakan kompas atau instrumen atau cara baca kita untuk membaca nilai-nilai. Nilai-nilai di sini diterjemahkan sebagai pedoman perilaku, khususnya pedoman perilaku etis, etika, estetika, itu kosmologi Sunda itu Pak. Nah, yang menariknya di sini penulis yaitu Tri Utami itu melihat Sunda itu secara makro Pak, jadi bukan secara etnis, bukan sekadar suku, bahkan bukan sekadar teritorial. Dia mengaitkan disiplin ilmu lain, interdisipliner lain untuk melihat Sunda ini, sehingga Sunda dilihat secara holistik. Di sini saya membaca buku ini melihat bahwa Sunda di sini merupakan sebuah peradaban ya Pak ya. Peradaban itu, yang dalam peradaban tersebut tentu merupakan turunan dari budaya ya Pak ya. Itu karena kan salah satu filosof Vinçov Capra itu pernah menulis Titik Balik Peradaban. Di sana elemen-elemen peradaban itu adalah sains, masyarakat dan juga budaya. Lah di sini ketika saya membaca buku ini, yang saya melihat adalah ada warisan atau ada nilai-nilai luhur peradaban Sunda atau peradaban budaya Sunda yang dapat diwariskan atau dapat ditiru, atau bahasanya adalah relevan untuk generasi saat ini Pak. Begitu. Jadi di sini kita melihat Sundanya bukan sekedar wilayah teritorial, bukan sekedar etnis, tetapi di sini kita melihat adanya sebuah peradaban Pak, peradaban nilai-nilai luhur yang diturunkan. Dan buku ini merupakan alat atau instrumen cara baca untuk membaca peradaban itu, produk budidaya itu, produk budaya itu, produk sains tersebut. Begitu Pak.
0: Jadi tema besarnya budaya ya.
1: Betul.
0: Buku Mandala Kembang. Betul. Karya Tri Utami ini. Nah, jadi apa yang membuat buku Mandala Kembang menarik untuk diulas dan dibaca oleh masyarakat?
1: Ya, ini ya, apa namanya, yang ingin saya sampaikan juga ya. Menarik untuk diulas dan bisa dibaca oleh masyarakat secara universal, bahkan di RRI Madiun yang jangkauannya keresidenan Madiun tentunya ya, apalagi ketika masuk di kanal YouTube ini. Karena di sini Tri Utami membedakan antara orang Sunda dengan manusia Sunda. Itu orang Sunda di sini itu di bahasa dalam buku ini adalah jalma, jadi secara lahiriah ya Pak ya. Jadi orang Sunda secara lahiriah, ciri fisik itu, atau yang bersangkutan, penulis sering suka sekali menggunakan istilah-istilah teknologi seperti halnya hardware, seperti itulah ya. Itu orang Sunda. Ini berbeda dengan manusia Sunda. Kalau manusia Sunda itu di sini diartikan adalah sifat perilaku cara hidup ya yang menu yang sesuai dengan pedoman Pikukuh Sunda itu tadi. Lah di sini orang Sunda dan manusia Sunda di sini berbeda karena orang Sunda itu merupakan eksistensi ya Pak ya, eksistensi ciri fisik atau hardware-nya, sedangkan manusia Sunda di sini merupakan esensi. Esensi lah, esensi inilah Pak yang sebenarnya bisa dipelajari secara universal oleh kita masyarakat atau generasi muda Indonesia di situ. Jadi kalau orang Sunda itu lebih pada estetika bentuk ya, misalnya ciri fisik dan sebagainya itu estetika bentuk, sedangkan manusia Sunda itu merupakan estetika isi, dan estetika si isi ini nilai-nilai, kemudian sifat-sifat luhur yang diturunkan, inilah yang mampu diadaptasi khususnya oleh generasi muda itu. Kemudian di sini bahkan terutama menyampaikan bahwa manusia Sunda atau orang-orang yang lebih sering atau orang-orang yang dalam tanda kutip menurut Pikukuh Sunda ini atau manutlah pada Pikukuh Sunda ini, maka dia bisa disebut sebagai Nyunda ya, karena dia yang bersangkutan telah menjalani laku hidup, sifat perilaku, cara hidup, karakter sesuai dengan Pikukuh Sunda ini. Nah, Pikukuh Sunda ini juga menjadi menarik karena di sini yang disampaikan adalah pedoman perilaku, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah pedoman perilaku antara perilaku etis dalam diri kita sebagai mikrokosmos itu dengan kosmologi sebagai dengan makrokosmos itu. Jadi di sini benang merahnya adalah keselarasan, Mbak Adi. Apa yang mikrokosmos yang kita lakukan itu ternyata selaras dengan makrokosmos itu, dengan kosmologi kosmologi kalau bahasanya Tri Utami kan, tapi kalau saya menyebutnya adalah makrokosmos. Apa yang kita lakukan secara mikrokosmos ini ternyata berdampak pada keselarasan makrokosmos itu, sehingga tentunya kalau kita dalam tanda kutip melanggar nilai-nilai luhur, melanggar keluhuran, melanggar estetika, melanggar etika, tentu makrokosmos pun juga terdampak seperti itu. Ibarat kata kita melakukan hal yang serakah, rakus seperti itu ya Pak ya, mikrokosmos kita seperti itu akan berdampak pula pada makrokosmos. Misalnya kondisi lingkungan yang semakin rusak, banjir dan hal-hal bencana lainnya, itu jangan-jangan itu terjadi karena refleksi kita terhadap mikrokosmos yang kurang. Itulah disinilah Pikukuh Sunda itu berfungsi. Jadi di sini kita diajak untuk selaras antara apa yang ada dalam diri kita secara etis atau mikrokosmos kita terhadap makrokosmos kita. Seperti itu Pak, itu sebagai pengantarnya.
0: Jadi seperti jenengan katakan tadi, ketika kita mempelajari peradaban Sunda itu artinya kita udah Nyunda.
1: Betul,
0: gitu.
1: Iya.
0: Nah, sama dengan kalau kita mempelajari Jawa.
1: Betul,
0: berarti Jawani. Iya. Gitu ya Pak, iya. Ardi.
1: Jadi bukan di sini bukan hanya sekedar mempelajari Pak, ya, tetapi ternyata berperilaku Pak. Nah, berperilaku seperti Pikukuh Sunda itu ternyata sudah Nyunda seperti itu. Dan menariknya di sini kan tentu Pikukuh tersebut ditulis menggunakan bahasa Sunda ya Pak ya. Ini penulis sangat telaten ya, sangat teliti untuk mendokumentasikan bahwa Pikukuh tersebut sebagai pengingat kita, khususnya pengingat generasi muda dan sangat relevan ya itu, yang kemudian didokumentasikan sebagai, kalau saya sebut sebagai etnopedagogi, jadi sebagai pedagogi secara budaya itu, jadi pendidikan karakter secara budaya, etnopedagogi. Saya mengatakannya sebagai etnopedagogi lah kalau Pikukuh Sunda ini, begitu Pak.
0: Ini sama saja kalau bule berperilaku seperti orang Jawa itu sama dengan juga Jawa nih.
1: Betul, ya. Betul Pak. Iya.
0: Tapi ini sekali kita bilangnya Sunda.
1: Betul.
0: Karena Mandala Agama ini settingnya Sunda berarti ya.
1: Bagaimana Pak?
0: Settingnya di Sunda.
1: Apanya?
0: Setting.
1: Dia setting di sini dia itu Pak, menguniversalkan nilai-nilai yang ada dalam apa namanya leluhur-leluhur Sunda atau bahasa-bahasa Sunda yang disampaikan secara Pikukuh Sunda tersebut itu bisa diterima secara global seperti itu Pak.
0: Oke. Siapa sih Pak tokoh yang paling menonjol dalam buku ini dan apa yang bisa kita pelajari dari tokoh tersebut?
1: Oke, menariknya begini Pak, di sini yang disampaikan adalah buku ini sekali lagi bersifat seperti alat, Pak, atau seperti instrumen. Itu sehingga ketika kita memegang buku ini atau membaca buku ini, kita seperti dihadapkan dengan piranti atau cara baca, Pak. Itu pada perangkat, ya, perangkat kehidupan atau piranti kehidupan. Di sini dia menyebutnya sebagai perangkat kehidupan, tapi kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai instrumen atau sebagai alat atau sebagai cara untuk membaca Pikuku Sunda itu. Nah, di sini ada tiga bagian utama, ya, Pak, ya, yang menjadi dasar dalam buku ini. Yang pertama adalah triologi kesadaran atau triologi diri. Kemudian yang kedua adalah algoritma kesadaran. Kemudian yang ketiga itu perihal sosial, Pak. Itu. Jadi kalau yang ketiga tadi saya juga mencatat. Nah, ini ya, terkait dengan relasi sosial itu. Lah, yang triologi kesadaran ini di sini dalam Pikuku Sunda ini kita diajak sekali lagi untuk mengoreksi mikrokosmos tadi lah. Sebagai sebuah alat, sebagai sebuah alat koreksi, kan tentu kita tidak bisa secara abstrak mengatakan oh harus mengoreksi diri. Lah, mengoreksi itu bagaimana caranya? Di sini diberikan tiga cara untuk mengoreksi diri atau triologi kesadaran itu. Yang pertama adalah kurung, Pak, itu. Jadi kurung itu membicarakan tentang raga, tentang wadah, tentang diri kita itu, tentang wadah, sebagai raga itu secara biologis, ya, disadarkan bahwa raga kita itu merupakan sebuah kosmologi yang canggih itu. Atau kalau penulis lebih suka, sekali lagi saya melihatnya, penulis lebih suka mengatakan bahwa raga kita adalah piranti yang canggih, seperti ibaratnya aliran darah itu adalah kabel-kabel seperti itu. Nah, itu kan merupakan sebuah piranti yang canggih itu. Nah, kita diajak untuk mensyukuri itu, raga kita itu sebagai sebuah piranti yang canggih. Kemudian setelah kita mensyukuri raga, setelah kita berada pada fase kurung itu, yang dilakukan selanjutnya adalah pada fase kuring. Setelah kurung tadi mengoreksi tentang raga, tentang piranti-piranti dalam diri kita, panca indera, sistem peredaran darah, dan semuanya yang bersifat biologis tadi kita syukuri. Kemudian selanjutnya kita masuk pada tahapan kuring. Lah, kuring ini masuk pada ego atau sistem operasi, ya, Pak, ya. Sistem operasi logika kita, cara berpikir kita, dan cara emosional kita yang semuanya itu dikendalikan oleh otak, ya, kalau secara fisikal, ya, itulah. Jadi di sini kita yang dikoreksi tentunya adalah sistem operasi logika kita, sistem emosi kita itu dikoreksi kembali. Apakah sekali lagi, apakah sudah selaras? Apakah logika kita sudah selaras? Apakah sistem emosi kita juga sudah selaras itu? Dan yang terakhir adalah simkuring. Lah, tadi yang pertama kurung itu raga, kemudian kuring itu adalah emosional kita, kualitas emosional kita, kualitas cara berpikir kita, dan yang terakhir adalah simkuring. Simkuring ini adalah jati diri kita, Pak. Jati diri atau istilah yang penulis gunakan adalah simcard, ya. Jadi penulis ini lebih senang mengabstraksikan dengan gawai sepertinya lah. Itulah. Simkuring ini merupakan jati diri. Menariknya dalam Pikuku Sunda ini ternyata jati diri itu merupakan gabungan antara kurung, antara keragaan kita, kemudian antara cara berpikir kita dengan kesemestaan, Pak. Itulah. Jadi bagaimana terhubungnya raga kita, cara berpikir kita, dan semesta, inilah yang dirangkum dalam simkuring. Lah, ini perlu disadarkan. Hal-hal ini yang perlu diberikan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari semesta itu. Lah, ini kita adalah bagian, di sana dengan tegas disampaikan, bagian jaringan dari semesta atau semesta kosmik itu sendiri. Begitu, sehingga apa yang kita lakukan tentu berdampak pada semesta itu. Lah, itu adalah cara, Pak, ya, cara pertama untuk mengoreksi diri itu. Jadi triologi kesadaran tadi merupakan cara pertama untuk mengoreksi diri itu.
0: Jadi bisa dikatakan Altri Utami ini menganalogikan gawe, ya.
1: Betul.
0: Ardi, ya.
1: Karena
0: kalau kurung itu handphonenya.
1: Betul.
0: Kemudian kuring adalah sistem operasional,
1: sistem
0: OS-nya, ya.
1: Iya, operasionalnya.
0: OS-nya. Kemudian sim kuring ini adalah yang terhubung dengan semesta.
1: Betul. Jadi, SIM card-nya itu.
0: SIM card-nya, ya.
1: Betul, karena memang saya melihat motivasi dari penulis Tri Utami ini adalah kesadaran ini diberikan pada pembaca generasi Z Alpha Beta, Pak, milenial Z Alpha Beta. Karena memang ini yang diperlukan, karena kalau tidak demikian, atau empati, sistem emosi, bahwa keselarasan, kesadaran untuk selaras itu tidak diberikan pada generasi milenial Z Alpha dan Beta.
0: Ya.
1: Tentu kosmologisnya yang rusak. Dia melihatnya ke dampak itu. Dampak kosmologis yang rusak. Ibaratnya mikrokosmosnya ini tidak imbang. Dia terlalu egois. Dia terlalu rakus. Sudah pasti kosmologisnya akan rusak. Alam di sekitarnya akan rusak. Lah, saya melihatnya penyadarannya seperti itu. Sehingga bahasa yang digunakan pun bahasa yang ringan, Pak. Ringan sebenarnya untuk dipahami oleh generasi-generasi muda itu. Makanya dia selalu menganalogikan tadi dengan apa namanya?
0: Gawai.
1: Dengan gawai yang memang itu sangat dekat ya dengan generasi muda seperti itu, Pak.
0: Generasi milenial alfabeta ya.
1: Betul.
0: Nah, dari sisi bahasa itu artinya sebenarnya sangat mudah dipahami ya, Pak Ardi ya.
1: Betul. Saya juga melihat ada lagi hal yang menarik, Pak Adi.
0: Yeah.
1: Di sini setelah kita mengoreksi kesadaran di sini, ternyata Pikuku Sunda itu memfokuskan pada pancaniti atau lima niti ya. Pancaniti ini kalau kita kaitkan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kebetulan saya juga merupakan salah satu fasilitator pembelajaran mendalam dari Karis dan Madiun ya, Pak ya, yang ditunjuk BPGTK yang baru kemarin di diklat itu, saya melihat oh ternyata pancaniti ini ternyata berkaitan, Pak, dengan pembelajaran mendalam. Saya yakin entah apa namanya, entah berkaitan atau tidak, maksud saya entah penulisnya menyadari atau tidak, lah itu bahasa yang lebih tepatnya ya. Entah penulis sadar atau tidak, tetapi sebenarnya pancaniti yang disampaikan dalam buku ini atau yang merupakan inti, salah satu inti dari Pikuku Sunda ini merupakan atau selaras dengan pembelajaran mendalam itu. Lah, ada lima, Pak. Pancaniti itu ada lima. Yang pertama niti harti, itu mengerti. Jadi ketika kita sudah kita sebagai diri itu mengerti, Pak ya, mengerti atau memiliki kesadaran. Lah, ini sesuai sebenarnya kalau apa namanya, pembelajaran mendalam, memiliki kesadaran, sadar siapa diri kita. Misalnya sadar posisi kita sebagai murid, sadar ya, posisi kita sebagai anak, seperti itu. Itu niti harti. Kemudian yang kedua adalah niti surti. Ini paham. Jadi bukan hanya sekedar hafal. Kalau saya kaitkan dengan pembelajaran mendalam yang di apa namanya, yang digaungkan oleh pemerintah, itu memang anak-anak dituntut untuk paham, bukan hanya hafal, Pak.
0: Ya.
1: Kalau hafal misalnya hafal peristiwa apa namanya, peristiwa Perang Diponegoro seperti itu, hafal. Tetapi kalau paham itu sampai pada apa makna yang ditimbulkan seperti itu. Peristiwa 10 November di Surabaya, hafal, Pak. Kemudian AWS Malabi, nama-namanya hafal, tapi apa dampak yang ditimbulkan? Lah, inilah paham. Nah, disinilah pada niti surti, setelah anak-anak sadar, maka yang diharapkan, yang diinginkan adalah anak-anak itu paham. Atau manusia yang diharapkan dalam Pikuku Sunda ini adalah manusia yang memiliki pemahaman. Itu bukan hanya sekedar manusia yang hafal.
0: Ya.
1: Itu. Kemudian yang ketiga adalah niti bukti. Setelah sadar, paham, yang ketiga adalah mampu membuktikan, Pak. Mampu membuktikan. Nah, ini kalau dalam pembelajaran mendalam namanya bermakna ya. Jadi ilmu yang pemahaman, ilmu pengetahuan yang diperoleh tadi itu sebenarnya harus dibuktikan, Pak. Mampu membuktikan, yang dibuktikan kebenarannya, dibuktikan apa namanya, tingkat kebenarannya, akurasinya, data-datanya seperti itu. Kemudian setelah dibuktikan maka diejawantahkan, niti bakti namanya, Pak ya. Jadi bermanfaat. Jadi setelah tadi paham, setelah tadi pertama sadar, kemudian yang kedua paham ya, atau pengetahuan itu dipahami, lalu bermakna, dan yang keempat adalah bermanfaat, Pak. Jadi bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, karena sekali lagi yang diutamakan dalam Pikuku Sunda tadi adalah bahwa diri kita ini terhubung dengan pribadi-pribadi, bahkan dengan lingkungan, bahkan dengan daun-daun, dengan apa namanya, air di sekitarnya, dengan tanah, dengan udara. Itulah, sehingga apakah itu sudah bermanfaat, apakah pemahaman yang kita miliki tadi sudah bermanfaat. Lah, disinilah itu ada pada tataran keempat niti bakti, bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah paripurna, Pak, niti sejati itu paripurna. Di sini dimaksudkan bahwa ketika lima pancaniti ini sudah diterapkan, maka inilah yang disebut sebagai manusia paripurna. Lah, Piku Kusunda sebenarnya salah satu tujuan utamanya adalah untuk membentuk manusia-manusia yang paripurna atau generasi-generasi yang paripurna ini. Kita mengatakan Indonesia generasi emas dan sebagainya. Apabila generasi-generasi kita adalah generasi yang paripurna dengan lima tahap niti tadi, ya, saya yakin akan menjadi generasi yang selaras dan kosmologi Indonesia itu akan jauh lebih baik seperti itu, Pak.
0: Baik, menarik sekali pembicaraan kita pada malam hari ini. Pendengar, Anda yang ingin bergabung dengan pembicaraan kami, silakan Anda bisa tinggalkan pesan di kolom live chat channel YouTube RRI Maidun, atau bisa Anda telepon di 0351459198, atau juga bisa WhatsApp ke 0811366997. Kita jeda dulu, Pak Ardi. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 1 Pro 1 RRI Maidon, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat malam juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital dan juga pemirsa channel YouTube RRI Maidon. Masih bersama Dr. Ardi Winasaputra, MPD, dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKWMS Kampus Madiun. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh beliau, bahwasannya nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam buku Mandala Kembang ini berkaitan erat dengan pembelajaran mendalam, Pak ya. Bisa saya review lagi, mohon izin kalau salah nanti dibenarkan. Ada 5 panca atau pancani, 5 niti ya, bukan 5 panca, panca niti atau 5 niti, yakni niti harti, yakni bagaimana kita mengerti, kemudian niti sorti, bagaimana kita paham atau bisa memahami, dan niti bakti, niti bukti, baru niti bakti, dan niti sejati, sebagai manusia paripurna ya. Baik Pak Ardi, pesan moral dan nilai kehidupan yang paling kuat disampaikan oleh Tri Utami kepada para pembaca apa ini?
2: Tentu adalah keselarasan ya Pak ya. Jadi ketika tadi saya juga sempat menengok di kolom chat, ketika ada pemirsa yang RRI Madiun Pro 1 yang menanyakan cerita tentang apa Pak, buku ini juga ini merupakan pedoman perilaku, sehingga yang paling kuat ditonjolkan di sini tentunya adalah bagaimana kita mampu berpedoman perilaku untuk menjadi niti sejati tadi, untuk menjadi manusia yang paripurna tadi. Karena ujung manusia yang paripurna tadi itu di akhir buku ini itu disatukan dalam yang namanya tritangtu Pak, atau tahapan tahapan selanjutnya pasca manusia paripurna tadi adalah tritangtu itu ada tiga ya. Tritangtu ini ada tiga, yaitu yang pertama adalah Rama ya, atau kepala bangsa itu, kemudian yang kedua adalah ratu atau raja, dan yang ketiga adalah resi atau guru atau pandita. Itulah kepala bangsa atau Rama itu merupakan bapak bangsa ya, yang memiliki wibawa ya, bukan hanya sekedar legalitas formal, tapi dia punya wibawa, kemudian dia memiliki arahan-arahan yang berdasarkan pada moralis, pada hal-hal yang bersifat moral itu. Kemudian Rama atau kepala bangsa dalam Pikuku Sunda ini dia berfungsi untuk memberikan petuah pada ratu atau raja. Itulah raja ini tunduk pada moralitas ya, moralitas yang diawasi oleh nilai-nilai, tentunya nilai-nilai luhur yang disampaikan oleh kepala bangsa tadi begitu. Lah kemudian di sini ada posisi ketiga ini adalah resi atau guru atau pandita atau ilmuwan. Lah posisi resi atau guru atau pandita atau ilmuwan ini ternyata bukan secara langsung pada raja, atau bukan berhubungan pada raja, tetapi dia berhubungan pada Rama, pada bapak bangsa tadi, untuk memaparkan fakta-fakta yang terjadi. Jadi resi atau pandita pada guru ini bersifat independen, tidak di bawah ratu, tidak di bawah kendali ratu atau raja, tapi dia menyampaikan pada bapak bangsa tadi, itu kepala bangsa tadi, perihal hal-hal yang terjadi, perihal fakta-fakta di lapangan yang terjadi, perihal kondisi kosmologis yang terjadi. Misalnya, oh ada peristiwa misalnya gunung meletus, atau ada peristiwa misalnya banjir. Nah itu disampaikan secara langsung. Oh peristiwa misalnya dinamika masyarakat itu disampaikan secara apa adanya pada kepala bangsa. Lalu kepala bangsa dengan apa namanya, dengan moralitasnya, dengan wibawanya tadi merumuskan solusi-solusi penyelesaian, dan juga yang itu disampaikan pada ratu atau raja, dan ratu atau raja ini secara fisik, secara usaha ya, secara fisikal itu membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan tadi, sehingga tiga tritangtu ini tadi, tiga elemen tadi itu bersatu, Pak. Jadi mulai dari kepala bangsa yang memberikan visi atau arahan secara moral, itu moralnya di sini adalah moral yang kalau baik dan buruk itu kan relatif ya, Pak ya. Tetapi di sini yang dimaksud adalah yang selaras tadi. Jadi
1: sinergi gitu.
2: Betul ya. Yang bersinergi khususnya lagi-lagi tentang diri dan juga alam, begitu.
1: Seperti itu ya.
2: Jadi arahan-arahannya adalah arahan-arahan yang seperti itu, yang bersifat tentang sinergi, tentang diri dan alam. Kemudian nanti raja atau ratu atau raja di sini yang menjalankan arahan-arahan itu untuk menyinergikan, dan posisi resi atau guru atau ilmuwan di sini benar-benar memiliki posisi khusus yang independen untuk memberikan fakta-fakta terbaru, untuk memaparkan kondisi-kondisi terbaru guna diselesaikan secara sinergi tadi, seperti baik. Itu, Pak.
1: Itu sekaligus menjawab pertanyaan ataupun komentar dari Miftahur Rahman 1996, Pak Ardi ya.
2: Betul.
1: Cerita tentang apa buku ini, Ngobrol Sama Edun, apakah tentang kehidupan sehari-hari atau tentang ketenangan hidup. Tentang ulasan mandala, buku Mandala Kembang yang ditulis oleh Tri Utami.
2: Betul.
1: Nah, bagaimana Pak Ardi, ini buku ini ditulis tahun berapa, Pak Ardi?
2: Ini masih baru, Pak, Mandala Kembang ini. Sebentar, saya 2025 lah. Saya merasa juga masih belum setahun kok. 2025 itu karena ya memang tadi tsunami informasi, kemudian ramainya teknologi informasi yang sangat kuat, akal imitasi yang begitu melanda generasi muda, itulah tampaknya memang ini untuk jawaban untuk memberikan relevansi pengingat moral bahwa kita punya atau leluhur-leluhur kita memiliki nilai-nilai luhur, nilai-nilai keselarasan yang tentunya tidak bisa ditinggalkan begitu saja seperti itu.
1: Nah, menurut Pak Ardi, apakah terutama latar belakangnya nulis buku ini di latar belakangnya karena kondisi masyarakat yang seperti ini, hubungannya ya seperti itu?
2: Iya, saya melihat tentu sebagai seorang seniman, sebagai seorang musisi, apalagi pelaku budaya yang juga aktif di jaringan Kampung Nusantara, maksud saya yang dia sering sekali berdekat secara langsung dengan masyarakat. Saya yakin yang bersangkutan memiliki kepekaan, Pak. Kepekaan apa namanya? Kepekaan estetis ya, Pak, ya. Iya. Itu. Kepekaan estetis itu sehingga beliau memiliki kepekaan itu melahirkan keresahan-keresahan, dan keresahan-keresahan itu

0: ya Pak ya, sehingga saya memiliki keyakinan bahwa kalau setelah membaca buku ini, sebenarnya Tri Utami ini memiliki cita-cita untuk menghadirkan manusia-manusia Indonesia yang paripurna, dan saya melihat harapan itu ada pada generasi muda, karena dari aspek bahasa, saya sekali lagi meninjau dari aspek bahasa, dia selalu mengkaitkan atau menganalogikan tadi dengan gawai. Bahkan Pancaniti itu di sini dengan tegas dia sampaikan algoritma kecerdasan. Ada salah satu halaman yang mengatakan Pancaniti itu sebagai algoritma kecerdasan. Lah ini kan menunjukkan bahwa memang sasarannya tentu adalah generasi muda yang nantinya memiliki tadi keparipurnaan tadi itu, karena ketika banyak keparipurnaan masyarakat Indonesia atau generasi Indonesia, maka kita akan melihat Taman Sari, Pak. Taman Sari intelektual-intelektual Indonesia yang paripurna-paripurna tadi, Pak, yang mereka memiliki keberagaman intelektual tadi, yang itu bersatu dalam Taman Sari Indonesia, keragaman Taman Sari Indonesia ini. Jadi bukan kesamaan komunal ya, Pak ya. Misalnya mawar-mawar semua seperti itu, atau misalnya melati-melati semua seperti itu, anggrek-anggrek semua, bukan. Tetapi di sini sepertinya saya melihat Tri Utami ingin menghadirkan manusia Indonesia yang paripurna tadi, ragam generasi muda Indonesia yang paripurna, sehingga tumbuh subur di Taman Sari Keindonesiaan dan siap untuk menjadi tritangtu tadi dalam berbangsa dan bernegara, seperti itu.
1: Itu ya pendengar ya, bisa jadi relevansi isi buku Mandala Kembang dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.
0: Betul.
1: Khususnya generasi muda, Pak Ardi.
0: Betul.
1: Ya. Dari sisi bahasa dan gaya penulisan nih, Pak Ardi, apa yang menjadi keunggulan buku Mandala Kembang ini?
0: Mudah dipahami, mudah dimengerti, Pak. Bahkan dari beberapa pikuku-pikuku Sunda yang itu ditulis menggunakan bahasa Sunda, Pak ya, dan sepertinya bahasa Sunda kuno atau Sunda lama yang ditulis di sini, itu disampaikan satu kutipan, dua kutipan, lalu diterjemahkan, dan terjemahkannya tidak kaku tetapi tetap populer, sehingga mampu untuk mudah, sangat mudah sekali, Pak, untuk dicerna. Bahkan saya pun membuat catatan ini pun dengan sangat cepat ya, karena cepat bukan berarti terburu-buru, tetapi cepat dengan berarti ini ternyata mudah dimengerti seperti
1: langsung
0: ini. Adanya kekuatan repetisi ya, Pak ya. Mulai dari pengantar, pembukaan, bahkan di sini di awal disampaikan cara membaca buku ini pun diberitahu seperti itu. Hanya permasalahannya sekarang tinggal kemauan membaca. Saya yakin ketika mau untuk dibaca, saya yakin pasti mendapatkan banyak hal yang sebenarnya itu merupakan penciri bangsa ini, seperti itu, Pak.
1: Oke, kalau Pak Ardi tadi mengatakan beberapa kutipan. Nah, bagian atau kutipan dalam buku yang menurut Pak Ardi nih paling berkesan atau paling membekas buat Pak Ardi pribadi nih.
0: Kalau menurut saya yang Pancaniti tadi, Pak, ini.
1: Yang Pancaniti ya.
0: Pikuku Sunda adalah sebuah sistem tata kelola hidup yang harus dimulai dari kemampuan tata kelola diri. Lah ini ini merupakan salah satu kutipan yang paling membekas ya, Pak ya, itu dari saya. Tetapi saya melihat juga dalam hal ini kutipan-kutipan langsung, Pak, yang dari bahasa Sundanya itu. Lah inilah yang tentunya perlu pembacaan lebih dalam, tetapi penulis karena buku ini tadi sifatnya adalah alat atau instrumen, penulis menerjemahkannya dengan sangat sangat baik dan sangat mudah dipahami seperti itu.
1: Oke. Bagaimana buku seperti Mandala Kembang ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar dan juga masyarakat umum, Pak Ardi?
0: Saya melihat Indonesia ini kan negara yang multikultural ya, Pak ya, multikultural, sehingga buku semacam Mandala Kembang ini, seperti tadi kita sampaikan di awal, tidak ada salahnya jika dibaca, sekali lagi dibaca dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bukan dibatasi oleh etnis-etnis seperti itu. Bukan dibatasi oleh sekedar teritori, sekedar kesukuan itu. Seperti tadi, tidak masalah misalnya ini dibaca di Jawa atau di luar Pulau Jawa, misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, dan yang pembaca tersebut menjadi orang yang Nyunda. Nah, itu tidak masalah, karena memang yang diinginkan oleh penulis adalah terciptanya ini tadi nilai-nilai keluhuran tadi, nilai-nilai keselarasan manusia Sunda atau Nyunda tadi, dan itu tidak ada prasyarat harus orang Sunda secara bentuk, secara fisik, tetapi yang lebih diutamakan adalah manusia Sunda atau secara esensi, secara

0: istilah inilah yang namanya keindonesiaan atau keberagaman ya Pak ya, bagaimana nilai-nilai lintas multikultur tadi bisa ya. Kita apa namanya kita terapkan dan bisa menjadi nilai universalitas di Indonesia itu.
1: Jadi tidak harus jadi orang Sunda ya,
0: nah,
1: ya
0: betul.
1: Kita ingin menjadi manusia paripurna, tapi semuanya betul. Pun bisa menjadi manusia paripurna.
0: Betul. Akhirnya gini, begini Pak Adi, ketika kita mampu melihat nilai-nilai luhur begini ya. Sebenarnya Indonesia ini dihadapkan dengan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan atau banyak sekali kecerdasan. Kalau Putri Utami mengatakan ini sebagai keselarasan, saya mengatakan ini sebagai kecerdasan, Pak. Ketika generasi muda diberikan banyak opsi-opsi kecerdasan untuk menjadi manusia paripurna atau menjadi opsi kecerdasan yang lain tentunya dari leluhur yang lain, ini tentunya kita akan mencapai tadi Pak, mencapai taman sari yang beragam tadi.
1: Iya.
0: Sehingga kita memiliki banyak opsi untuk menjadi paripurna versi diri kita masing-masing itu. Karena karena biar bagaimanapun keparipurnaan apalagi nilai-nilai luhur itu adalah nilai-nilai yang mengarah pada kebaikan. Ya. Saya kok sanksi sih nilai-nilai luhur itu nilai-nilai yang merasa mengarah pada perusakan itu. Pasti tidak toh Pak itu.
1: Iya betul.
0: Itu.
1: Nah, Pak Ardi, apa harapan Pak Ardi terhadap perkembangan karya sastra atau buku-buku bertema lokal seperti Mandala Kembang Karya terutama di Indonesia?
0: Dilestarikan, Pak. Saya sangat berharap ini adalah buku-buku seperti ini dilestarikan dan juga dibaca Pak serta diresonansi. Karena biar bagaimanapun ini adalah cara untuk menghidupkan peradaban Pak. Karena peradaban tadi kalau saya mengutip teori dari Vrintjof Capra tadi, titik balik peradaban tadi ada pada keterkaitan budaya Pak, keterkaitan budaya kemudian masyarakat dan juga sains. Dan saya lihat buku ini menjadi buku yang memberikan pencerahan ya Pak ya, karena di sini merupakan produk budi dan daya itu ya, tinggal kita saja yang perlu meresonansi hal-hal seperti ini begitu. Jadi tidak malah menjauhi tetapi kita malah mendekati. Toh ketika dibuka dan dibaca bahasanya populer itu loh Pak. Yang dikhawatirkan orang kan, waduh ini leluhur, waduh apa namanya sudah sulit ini apa namanya sulit dibaca, sulit dipahami. Tetapi ketika dibuka pun bahasanya populer gitu. Itu. Ringan di tangan, ringan di kepala.
1: Siap.
0: Ringan di tangan, ringan di kepala karena mudah dimengerti. Itu. Jadi bukan berat di tangan, berat di kepala, Pak ya.
1: Ya.
0: Itu semakin jauh kan dengan generasi kita. Tetapi buku ini tidak. Ringan di tangan, ringan di kepala. Sehingga apa yang disampaikan dalam buku ini menjadi masuk atau relevan tentunya pada para pembacanya. Dan itu kondisi tersebut merupakan kondisi yang tampaknya urgen untuk segera diselesaikan, untuk segera diatasi kondisi untuk menjadi manusia paripurna.
1: Oke, terakhir nih Pak Ardi, pesan buat pendengar dan pemirsa yang mungkin malam hari ini mendengarkan perbincangan kita, obrolan kita, dan belum sempat membaca buku Mandala Kembang.
0: Oke, baik. Pesannya adalah, ya mari kita membaca Mandala Kembang ya, Mandala Kembang, Pikuku Sunda ini sebagai warisan budaya, sebagai kecerdasan kultural yang sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, yang diwariskan pada kita untuk menjadi manusia paripurna demi mewujudkan generasi kita sebagai Indonesia emas seperti itu. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak Ardi. Pastinya dalam buku Mandala Kembang ini ada banyak nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari pendengar ya, khususnya buat generasi milenial, alfa dan beta.
0: Ya.
1: Terima kasih Pak Ardi udah berkesempatan hadir di ngobrol komunitas pada malam hari ini. Saya harus mengakhiri ngobrol pada malam hari ini. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Nun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawaosaken dening Adi Heraswadi. Dinas Pariwisata lan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Magetan maringi kortingan 50% karcis melebet sejumlah papan wisata ingkang dipun kelola Pemda tumrap pelajar SD ngantos SMA selami mangsa perinan sekolah. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disparbud Kabupaten Magetan Yosef Cahyo Wibawanto ngandharaken program kelowau kelampahaken wiwit tanggal 1 ngantos 11 Juli 2016 adhedhasar keputusan Bupati Magetan. Program kortingan karcis tujuanipun kangge upaya meningkataken kunjungan wisatawan sarta ngajak masyarakat nelasaken perinan ing Magetan. Mlikinipun kangge wisatawan dan Telaga Sarangan, Telaga Wahyu lan Kebun Refugia. Dipun jelentrehaken, kortingan karcis dipun paringaken khusus pelajar ingkang sekolah ing Kabupaten Magetan kanthi mbeta bukti kartu pelajar rikala tumbas karcis. Saengga senasa siswanipun saking jawi daerah nanging selami sekolahipun ing Magetan tetap angsal kortingan. Program kelowau mujudaken asil kolaborasi antawis Disparbud ingkang ngelola Telaga Sarangan lan Telaga Wahyu kalian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura lan Perkebunan DTPHP ingkang ngelola Kebun Refugia. Kanthi kebijakan kelowau Pemkab Magetan ngajab kegiatan ekonomi saking sektor pariwisata tetap mubeng wonten Kabupaten Magetan. Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi gadah kawigatosan babagan ngrembakaken winih bakau Purwosoto kanthi maringi bantuan krodong kembang dateng petani penangkar. Upaya kolowau dipun nampaken kangge njagi amrih winih tetap murni ingkang mujudaken perangan saking proses tumuju varietas unggul lokal gadah sertifikat nyatakan branding bakau asli ngawi. Kebijakan kolowau dipun laksanakan bibar bakau Purwosoto resmi dipun daftaraken lan dipun kenalaken tahun 2016 kangge tahapan tumuju varietas lokal kanthi sertifikat. Sakmenika proses ngenalaken varietas saking kementerian taksih melampah sehingga pemerintah daerah gadah kewajiban nyiapaken winih langkung kata ingkang tetep murni lan boten kecampur kalian varietas lintunipun. Kepala Bidang Perkebunan lan Hortikultura Dinas Ketahanan Panganan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi Dwi Rahayu Puspitaningrum ngandharaken sterilisasi winih dados tahapan penting supados identitas genetik bakau Purwosoto tetap kajagi. Kanthi winih ingkang tetap murni proses kangge ngatahaken varietas Purwosoto dipun ajab saged ngasilaken winih ingkang seragam lan selaras karakter aslinipun. Bakau Purwosoto gadah kaluwihan babakan produktivitasipun jalaran saged ngasilaken jumlah godhong langkung kathah kanthi karakter godhong ingkang langkung kandel kabandhingaken varietas lintunipun ingkang biasanipun dipun tanem petani. Reuni Akbar Pondok Modern Darussalam Gontor Putri ingkang dipuntumuti gangsal ewu 830 alumni dados tekad nyatakan jejaring santri kangge ngabdi sarta negesaken peran pendidikan pesantren kangge mbangun peradaban. Reuni ingkang dipunwontenaken ngleresi kalian pengetan 700 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor mapan wonten auditorium Pondok Gontor Putri Kampus Tunggal Mantingan Kabupaten Ngawi. Reuni ngembalakan alumni angkatan 1900 sekawan ngantos 1900 kangge silaturahim lan refleksi nilai-nilai kepesantrenan. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal ngandharaken pesantren gadah peran penting kangge ndamel karakter lan peradaban lumantar pendidikan.
Miturut Sahal, kiprah ewonan alumni saking maneka keahlian dados bukti bilih pendidikan Gontor kasil nglairaken sumber daya manusia ingkang terus ngabdi dhateng masyarakat. Sawetawis Ketua Panitia Pengetan 900 Tahun PMDG Profesor Kyai Haji Hamid Fahmi Sarkasi nyebat reuni kalau wau mboten namung dados sarana ngraketaken silaturahim nanging ugi dados wadah nyataken kolaborasi antawis alumni ing babagan pendidikan, sosial, ekonomi lan dakwah. Lumantar pengetan 700 abad Gontor, para alumni dipun ajab terus mbeto kesaenan lan kepesantrenan kangge dipun terapaken wonten pagesangan ing masyarakat. Perum Bulog Cabang Tulungagung makarya sesarengan kalian Polres Tulungagung kangge nambah wiyar anggenipun nyaluraken beras program stabilisasi pasokan lan harga pangan SPHP kangge njagi stabilitas regi beras sarta mestiaken bantuan pangan saged nggayuh sasaran ngantos tataran desa. Pemimpin cabang Perum Bulog Tulungagung Yunas Haryadi Kurniawan ngandaraken kolaborasi kalian Polri dipun laksanakan kangge upaya nyatakan gerakan pangan murah GPM ingkang selami menika ugi dipenambahaken sesarengan pemerintah daerah. Lumantar jaringan Polres ngantos Polsek lan Babin Kamtibmas penyaluran beras SPHP dipenajab langkung waroto lan pas sasaran. Yunas njlentrehaken cara penyaluran dipun wiwiti kanthi ngajengaken kabetahan beras SPHP dening Polres Tulungagung dateng Bulog lumantar purchase order utawi PO. Bibar proses administrasi, beras dipun pendet piyambak saking gudang saderengipun dipun kinton lumantar Polres utawi Polsek jajaran. Kejawi mikak panggenan kangge sadean ing kegiatan GPM personil Babin Kamtibmas ugi dipun tugasaken bantu nyaluraken ngantos griya warga utaminipun ing wilayah ingkang betahaken akses langkung caket kalian beras subsidi. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 7 Madiun nyadat sampun ngelayani angkutan barang antos dumugi sekawan walas sewu 376 ton selami semester setunggal tahun 2016. Manajer Humas KI Daop 7 Madiun Tohari paring keterangan jumlah angkutan barang gunggung sekawan walas sewu 376 ton kelawau nedahaken kinerja ingkang sae ing sektor angkutan barang wonten semester setunggal tahun 2016 ingkang dipun targetaken namung 1,350 ton barang. Kanthi tren saikala wau KAI Daop 7 Madiun paring apresiasi awit kapitadosan para pelanggan kereta api angkutan barang kangge nyengkuyung pangintunan logistik. Tren saikala wau sanget dipun pengaruhi wontenipun angkutan motor gratis motis ing mangsa angkutan lebaran tahun 2016. Tuhari njlentrehaken asil kinerja angkutan barang KAI Daop 7 Madiun ugi dipun pengaruhi wontenipun angkutan parcel One Net Services utawi ONS gunggung 7,000 ton sarta barang hantaran paket BHP gunggung 2,900 ton. Maneka upaya dipun lampahaken KAI Daop 7 Madiun kangge ningkataken pelayanan angkutan barang antawisipun kanthi nyamin keselamatan lan kelancaran operasional kereta api sarta ningkataken keandalan sarana lan prasarana kereta api. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun wasana sugeng dalu nuwun.

Baik pendengar, segera kami ajakkan untuk menuju Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun untuk mengikuti siaran langsung siaran budaya live Wiyosan Kanjeng Bupati Madiun malam Selasa Kliwon bersama presenter Dwi Atmoko.

0: Ya.
1: Ya, terima kasih rekan Roni. Dun poro merso wulujeng dalu. Pepanggihan wonten atur giaran kelenengan mat-matan Sloso Kliwon ing dalu menika kageraken langsung saking Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Sawetawis ing mangke badhe kagungaken dening paguyuban kerawitan Ngesti Laras saking Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Para marsa mangke panjenengan saged midhangetaken lumantar Pro 1 RRI Madiun ngantos tabuh 12. Semoga kita midhangetaken menika tasih sukmono suka sesarengan kalian kadang kula sepuh gayeng kalian Ki Singgih. Semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken.
2: Pratanda purwakanipun wontenipun
3: Sloso Kliwon.
2: Semoga Mbak ingkang badhe beksan gambyong parianom kinarya murwakani beksan. Mangke badhe menika wonten beksan orek-orek masal.
3: Oh ngaten.
2: Niki sedaya petayub saking Wungu derek Mas Bambang ngubengi mriki jugete mubeng mriki.
3: Keliling kados
2: saubengan wae.
3: Nggih, leres.
2: Ayo Adik, monggo ingkang beksa gambyong parianom,
3: parianom
2: kasumanggaken. Monggo wilujeng dalu. Wilujeng amirsani sumangga kasuwun pinarak lenggah wonten kursi ingkang sampun kasemataken. Kridhanipun beksan gamyong
3: pari
2: anom. Sumangga.

0: Monggo sedaya katuran pinaran enggak wonten kursi Mas Inggih.
1: Dalem
0: acara Selasa Kliwonan nika kleresan dalu menika kleresan nyarengi ambal warsa Kabupaten Madiun ingkang kaping 258. Pramila wicaksana lan prayogi kepara ingkang ngandhap menika kasuwun dawuh pangandikanipun pangalembonanipun saking Bapak Bupati ingkang lenggah dalu menika. Syukur bagi panjenenganipun kersa derek nyekar wonten ing acara Selasa Kliwonan.
1: Malah kepara menika wonten serat ingkang dipun kentonaken saking Kepala RRI Madiun
0: Mas Kukuh.
1: Mas Kukuh.
0: Wujudipun
1: mangayu bagyo adicara Selasa Kliwonan.
0: Oh, ngaten.
1: Menika dipun rile dipun giaraken langsung lumantar RRI
0: Madiun. Menika prayogi jenengan aturke
1: Gandang Gula.
0: Oh, nggih. Monggo kangge murwakani saderengipun panjenenganipun Bapak Bupati rawuh. Monggo. Ayo. Dindingane, Cok.
1: Neng Slindro ayo.
0: Nggih. Ayo Mas Anas.
1: Oke.
0: Anas Urbaning Room.
1: Ki mumpung dimidhangetke wong sak Indonesia.
0: Mas Anas iso gender ayo. Monggo Mas Anas.
2: Selasa Kliwon yo anggoro

Mreh Madiun bersahaja kemahripa ayam tentu.

0: stadion.
1: Terima kasih.
0: Rawuhipun Bapak Bupati Bapak Haji Hari Warianto, sinarengan Madiun maju bangun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah mabadu. Para sesepuh, bin sepuh, ingkang rawuh wonten ing Pemuda Graha, ingkang dipun rahmati kalian Gusti, lan ugi Pak Camat Wungu, lan sedaya Pak Kades Wungu, lan sedaya mawon ingkang rawuh, matur suwun, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Kapengale salawat dan salam kunjuk dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sapaatipun mangke wonten ing yaumil kiamah. Amin. Niki kleresan Selasa Kliwon wonten ing wulan menika kleresan wulan Muharram tahun baru Hijriah Sugeng Warsa Enggal 1128. Mugi-mugi kita sedaya diparingi kekiatan sehat walafiat, saged hijrah saking ingkang boten sae dumateng ingkang kesaenan. Amin. Ingkang sampun sae malah dados sae. Amin. Lan malih kleresan iki bulan Juli ambal warsanipun Kabupaten Madun ingkang 1158. Mugi-mugi kanthi ambal warsanipun Kabupaten Madun, mugi-mugi Kabupaten Madun dados Kabupaten Madun ingkang baldatun thayyibatun warapun ghafur. Amin. Kabupaten Madun ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Pramila dalem lumantar panjenengan sami, monggo masyarakat Kabupaten Madun nek pengin sejahtera, pengin napa niku gemah ripah, kedah guyub rukun. Niku pramila dalem nyuwun sedaya mawon. Cerah niku nggarai bubrah, rukun niku gawe santoso. Pramila nek pengin santoso nggih niki piyantunipun dugi dateng mriki. Nggih. Terus dalem nyuwun, pokokipun monggo kita sami-sami. Wong niku nggone salah, nek salah nggih ndang nyuwun maaf, insyaallah mboten napa-napa. Ngoten nggih. Aja terus wis salah kemethak lah niku mboten matuk, nggih. Insyaallah kangge ngangge Selasa Kliwon niku kan anggoro kasih niku sifat welas asih sesami niku kedah dipun uri-uri. Insyaallah nek sesama manusia niku saling kasih mengasihi, insyaallah mengke kita niku dados ayem tentrem. Urip iki sing digolek ya apa, nggih? Sing penting ayem tentrem. Nggih, karo koncone enak ngono. Duwit nek ora duwe kanca dhewe anu ya ora enak. Apa neh duwit-duwit kancane akeh alhamdulillah. Nggih ngoten nggih niki sing penting ngoten dalem nyuwun doa restu panjenengan sami mugi-mugi kawula lan sedaya ASN pemerintah Kabupaten Madiun saged memberikan pelayanan terbaik kagem masyarakat. Yen dereng saged dalem nggih nyuwun pangapunten. Amargi nggih keterbatasan semuanya nyekapi kebetahane masyarakat sak Kabupaten Madiun ternyata nggih tasih kirang mawon. Dalan wis didandani nggih enten dalah di enek sing rusak. Ngoten nggih. Dados kula nggih boten napa-napa wong nek boten seneng niku bener salah apa meneh salah. Tapi mugi-mugi diimutne kalih sing kuwasa mergi gesang niku kedah guyub rukun. Ngoten nggih. Mbok pilih ngaten mawon ingkang saged dalem aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Santen toyone klopo cekap semanten natur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyidam sari.
1: Nyidam sari co. Enggak. Kali mat-matan mangko. Mangko. Om Pak Rin mangko.

0: ngapunten niki kalih napa niku mat-matan gending nyidam sari niku nemu suroso wonten filosofinipun nggih dados gending tentang kesetiaan setia marang gegandenganipun setia marang negaranipun setia marang penggaweanipun dados gending nyidam sari niku kagungan makna ingkang luar biasa pramila dalem nyuwun khususipun masyarakat Kabupaten Madiun harus mempunyai sifat kesetiaan termasuk kalih bojone ya kudu setia niku mboten mencap mboten nesuan nah nggih napa mawon apapun kesetiaan niku tetap diterima niku napa-napa nggih bojone dhewe napa-napa niku nggih kabupatene dhewe niku dados nek setia niku untuk kebaikan dan kemajuan niku nggih kedah diupayakne nggih memang kadang-kadang perlu perjuangan terus dalam nyuwun dumateng sedaya masyarakat Kabupaten Madiun kesetiaan niku gampil diucapne ning angel dilakoni ngoten nggih contohnya nggih ibu-ibu nek gak glowing ngono ketoke ya piye bahasa glowing bojone golong nah niku ya pokoknya ya glowing ya sing penting ora gulung koming ngoten nggih
1: nyuwun sewu Pak Bupati
0: ngapunten
1: kalau mbene kula nggih mencap-mencep kalih bojo kula
0: nggih
1: basa ngoten niku kula mencap-mencep kebacut sewengi kula mencap terus
2: setruk niku
1: kula terus kapok kula
0: lan nggih mboten sah mencap-mencep
1: nggih pun kapok Pak Bupati
0: nggih sing penting sabar ngoten niku kedah ngoten oh iya dalam nyuwun dumateng panjenengan sedaya pokoke kesetiaan niku penting jadi setia pada keluarga setia pada kabupatennya dan setia kepada pekerjaane ngoten nggih nek setia ke dalam dengan pekerjaane niku wis napa mawon nggih dilaksanakan aja mergo panas gak mlebu udan gak teko lah wong gaya no terus disemayani mergo udan mergo panas nggih mboten bar nggih dalam nyuwun nggih kesetiaan niku dibutuhkan dengan pengorbanan ngoten nggih ini yang dalam suwun dumateng panjenengan semi nggih mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep guyub rukun
2: amin.

ingkang kedah dalem aturaken dumateng panjenengan sedaya, monggo menawi Selasa kliwon kalih kledang-kledang teng pendopo nggih, kalih ngimut-ngimut masa perjuangane. Aku mbiyen oleh Mbok Edok iki critane piye nggih, perjuangane piye kok terus bolak-balik padu ki oleh ya apa nggih, mboten enten gunane. Oke, sing penting tetap guyub rukun. Ngaten nggih? Nggih.

0: semoga panjang umur sehat selalu ya. Bapak.
1: Wes. Yo, pancen dadi kewajiban minangka pangarsa ning Kabupaten Madiun di sela-sela nyanyi yo paring pemut marang sedaya para pejabat dan wargane.
2: Pitutur luhur.
1: Iya to.
2: Ada tiga hal yang kita bisa sarikan. Bahasanya di dalam kesetiaan ada keharmonisan dan ada kebahagiaan.
1: Betul.
2: Tiga serangkai ini mesti melekat dan tidak terpisahkan. Manakala kita setia, maka di situ ada bahagia,
1: ada harmonis.
2: Dan tentu saja kalau kita setia bahagia, tentu saja harmonis.
1: Kalau kayak sing diatur ke, lemben-lemben roti-roti, bian-bian iki lo roti.
2: Kok mbok blakane wis jenenge.
1: Lemben-lemben roti-roti,
2: bian-bian
1: iki lo roti.
2: Yang lalu biar berlalu. Kita saling memaafkan, si penting Kabupaten Madiun guyub rukun.
1: Terima kasih.
2: Pak Bupati memang kerso guyub rukun kali sinten kemawon. Mas Inge, kembali ke laptop, tradisi di Seloso Kliwonan ada orek-orek masal.
1: Ya.
2: Yang nanti ada Mas Bambang sebagai cucu lampa,
1: ya.
2: Pak Camat, lalu Bapak Kepala Desa Sekecamatan Mumu. Terus Mbah Lurah Sepuk,
1: okay.
2: Terus diikuti sedaya petayub saking Wungu. Mubeng saubengan mriki mawon nggih. Startnya dari sini. Monggo Mas Bambang.
1: Silakan monggo.
2: Ayo Mbak Indah di Jepang mriki nggih langsung orek-orek nika nggih.
1: Orek-orek.
2: Monggo. Ya kene Mas. Monggo izin Pak Camat, Pak Camat. Bapak Kepala Desa Sekecamatan Wungu di belakangnya. Ya belakangnya sini monggo. Mriki beksa sak saged-sagete. Sedaya saking Wungu maju sedaya Pak. Monggo Pak. Saking Ungu petayub, saking Ungu maju sedaya.
1: Belakangnya Mas Bambang, Pak Yohanes.
2: Bapak Kepala Desa Sekecamatan Ungu. Monggo. Monggo, mriki-mriki, ayo. Rin.
1: Oke.
2: Stop. Monggo, Bapak Kepala Desa. Monggo. Ayo,
1: silakan, monggo.
2: Sedaya petayub mriki, Bapak Kepala Desa, Mbah Lurah. Pak sedaya Pak Ungu sedaya mriki Pak monggo Pak sedaya monggo ayo
1: peserta dari desa-desa
2: monggo utusan dari desa-desa ayo monggo sedaya Pak sedaya jenengan sing lenggah mboten nunjuk kancane sedaya maju keren Mas ya ayo sedaya saking Ungu nggih monggo Mbah Lurah nggih monggo Ungu Pak monggo Mbak Lurah monggo. Mbak Lurah pasukane dijak maju Mbak Lurah. Yeah. Monggo Mbak Lurah.
1: Monggo. Pak Klan.
2: Ayo sedaya.
1: Monggo.
2: Nggih. Niki sing rem perso karepe iki. Ayo sedaya. Ayo sedaya Bapak-bapak sedaya. Lah ngeten lho nggih. Monggo Pak, urut lurus ngeten.
1: Monggo.
2: Lah ngeten mriki, satu baris. Sepur-sepuran menghadap ke sini. Nah. Pot stop sayang, orek-orek langsung kau celok orek-orek ini kau. Ayo sedaya situasi lengkap.

0: ibu-ibu boleh, monggo. Nah, ben regeng monggo.
1: Monggo. Bapak Ibu ingkang minatu ing garjan Selasa Kliwonan nika saben Selasa Kliwonan nggih ngeten petayupun sedaya kalih pemanasan ugi kalih kangge ngraketaken anggenipun pasedaraan ugi kangge nekanaken ciri khas Selasa Kliwonan wontenipun beksan orek-orek masal ngubengi mriki mawon nggih. Namung saubengan mriki tok nggih. Monggo. Mbak Puri dipun buka celuk monggo.
2: Monggo.
1: Monggo Mbak Indah.
3: Tuku geplek.
1: Ibu-ibu yang ngersakan derek monggo. Joget santai, maka orang-orang ini kok joget santai kok.

0: monggo kalih ngasul Mas Inggih.
1: Dalem.
0: Ini tadi digelar orek-orek masal ya, ya artinya sebagai pelemasan juga bisa, sebagai
1: kebersamaan
0: bisa
1: antara kalau, Pak Camat dan seluruh jajaran kepala desa,
0: terus adaptasi juga bisa.
1: Betul.
0: Karena ya, tampil di pendopo tuh tidak sewaktu-waktu dan tidak sembarangan.
1: Betul. Makanya,
0: cih, biar cih, penyesuaian gitu loh. Ya nggih. Ngaten Mas nggih.
1: Nggih.
0: Tradisi di Tayupan itu ada gedhog.
1: Ada gedhog.
0: Terus nanti ada pembagian sampur.
1: Nggih.
0: Terus ada gending untuk
1: selingan.
0: Selingan.
1: Ah, nggih.
0: Niki gedhog ipun rumiyin?
1: Nggih, gedhog.
0: Monggo Mas Bambang. Gedhog ipun dereaken badhe menika mangke sampur kehormatan ingkang sepisan katur panjenengan pun Pak Camat ugi Bapak Kepala Desa ugi Mbah Lurah. Ngeten nggih Mas nggih?
1: Ya, betul.
0: Digedhog ne dhisik wae. Monggo.
1: Angger apal nggone iki lho kok metu kesusu to.
0: Ketua BPD sekecamatan Wungu
1: nggih. Kosek-kosek iya ya.

0: Niki Mas Umar karo Mas Bambang, Bambang bagi sampur. Manut Pak Paijo, manut Mas Paijo.
1: Iki sampur menika wonten warni kuning kalian ijo.
0: Ya, monggo. Mas Iki,
1: dalam.
0: Ini setelah gedok sambil bagi sampur ada selingan.
1: Ada selingan.
0: Tadi dari Mas Bari Harmony Center request Mari Kangen.
1: Mari Kangen.
0: Spesial untuk beliau yang terhormat Bapak Bupati, juga Pak Wakil Bupati, juga Bapak Sekda.
1: Betul, betul.
0: Dihadirkan menyertai pembagian sampur untuk Pak Camat.
1: Nggih, sampur kehormatan kunjuk menanipun Bapak Camat Wungu.
0: Wungu.
1: Penderekipun sedaya kepala desa Wungu saha Mbah Lurah Sepuh Kecamatan Wungu.
0: Monggo.
1: Monggo Pak Karmin mangke bolo-bolo dipun tunjuk sinten?
0: Manut Mas Paijo, Mas Paijo sing. Monggo Mas Paijo. Monggo, Cak. Mari kangen katoraken ingkang gumyak. Ayo.
1: Ayo, mari kangen saking
0: Harmony Center.
1: Harmony Center.
0: Mas Bari, monggo.

0: Wilujeng Dalu sawetawis wedal menika kelenengan mat-matan Sloso Kliwon manggen wonten ing Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Kepareng rawuh wonten ing dalu menika panjenenganipun ingkang minulya minangka pangarsa Kabupaten Madiun nggih benipun Bapak Hari Wuryanto kepareng sampun nyaket wonten ing mobil siaran luar RRI Madiun kepareng badhe atur pangandikan dumateng para mirsa ingkang wedal menika midhangetaken RRI Madiun. Wilujeng dalu Bapak Bupati.
1: Wilujeng dalu Kang Mas.
0: Nuwun sewu Bapak Bupati. Menawi ningali wontenipun gumbyaing para kawula wonten ing dalu menika tansaya ketingkat tumpek blek Pak nggih menika wonten pendopo ngleresi margiya wontenipun malam Selasa Kliwon utawi Anggara Kasih. Mula bukanipun wonten klenengan malam Selasa Kliwon menika kados pundi Bapak Bupati?
1: Nggih, matur suwun. Menika kegiatan Selasa Kliwonan iki estunipun konco-konco pengen nguri-nguri budaya khususipun karawitan. Amargi wonten ing pendopo niki sampun wonten napa niku gamelan kalih rancak menawi mboten dipungsekaken mengke eman-eman. Pramila kangge membudayakan lan melestarikan budaya alhamdulillah masyarakat Kabupaten Madiun niku kan luar biasa. Budaya karawitanipun seluruh kecamatan wonten pramila menika setiap dinten Selasa Kliwon. Selasa dinten malam Selasa Kliwon niku malam Anggara Kasih kanthi makna lan maksud supados masyarakat Kabupaten Madiun saling asih mengasihi sageta guyub rukun. Niku harapanipun ngaten. Pramila setiap malam Selasa Kliwon niki dipun ngawontenaken kegiatan beksan sareng-sareng wonten ing pendopo Muda Graha niki. Terus alhamdulillah niki sampun berlangsung 7 bulan menika. Nggih 7 8 istilahnya itu ya, 7 8. Mugi-mugi niki mengke terus gantosan bakdo kecamatan satu dengan kecamatan yang lain pun.
0: Kalian nyuwun sewu Bapak Bupati, kaleresan malam Selasa Kliwon wonten ing wulan Juli kalih 26 Masehi nggih utawi wonten wulan Muharram tiyang Jawi mastani wulan Suro wulan Muharram menika dawuh wonten 1258 Hijriah dalu menika Selasa Kliwon ngleresi ugi menika mayu bagyo ambal warsa Kabupaten Madiun ingkang kaping 1258. Nuwun sewu panjenengan mbok bilih kagungan kekudangan utawa pangajeng-ajeng Selasa Kliwon kalian mahargya ambal warsa Kabupaten Madiun ingkang kaping 1258.
1: Matur suwun niki leres kelersan malam Selasa Kliwon ing wulan menika kelersan wulan Muharram nggih tahun baru Hijriah 1258. Mugi-mugi ing taun warsa enggal menika masyarakat Kabupaten Madiun sageta hijrah dhateng kesaenan. Ingkang dereng sae dados sae, ingkang sampun sae langkung sae. Nah, kanthi kegiatan menika mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun sageta dados keluarga ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini harapan kita Kabupaten Madiun yang kabupaten yang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Niku lan malih kleresan niki hari jadi Kabupaten Madiun ingkang kaping 1258. Niki yuswa ingkang sampun luar biasa. Mugi-mugi kanthi ambal warsa ingkang kaping 1258 niki Kabupaten Madiun dados Kabupaten Madiun yang bersih, sehat dan sejahtera. Saged maringi makna ingkang langkung sae kagem masyarakat Kabupaten Madiun. Masyarakate guyub rukun, masyarakate pun ayem tentrem lan insya Allah saged sejahtera semua. Ini harapan kita sami. Nggih, mugi nyuwun doa restu sedaya kanthi kegiatan menika kanca-kanca saged saling silaturahmi, saged pepanggihan nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya dipunparingi sehat walafiat.
0: Nuwun sewu Bapak Bupati, mbok bilih meneng Kampung Kasan. Menawi sakit kita persani, mbok bilih para miarso menika midhangetaken RRI Madiun ing ngriki wonten salah sedhikipun beksan tawi tayub ditoto supaya guyub. Lah menika para warga sami antusias sanget nggih. Sami mbekso, sami jejogetan. Lah menika tayub ingkang wonten Madiun tamtunipun saged dipun lestantunaken. Dispundi Wan?
1: Terus ngaten iki kan nggih budayanipun masyarakat Kabupaten Madiun. Tayuban meniku kersanipun dipun tata saged guyub rukun. Pamila gerakanipun saged sareng, langkahipun saged sareng. Nek saged manahipun nggih saged sareng. Monggo sareng-sareng mbangun Kabupaten Madiun. Nah, kanti kegiatan tayub menika mugi-mugi sedaya saged dipun tata. Nggih, amargi wajibe tiang gesang meniku nggih ikhtiar nata supados masyarakatipun saged guyub rukun. Ngaten nggih, mekaten mugi-mugi sedaya pemirsa RRI Madiun yang ada di seluruh Nusantara saged midhangetaken lan saged ngremenaken manahipun para pemirsa. Mekaten matur suwun, salam saking Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia, Kabupaten Madiun bersahaja.
0: Matur nuwun Bapak Bupati, mugi rahayu wulujeng sedaya para warga saged kiat manahipun mbangun Kota Madiun tetap maju mbangun. Nggih matur nuwun. Nggih, monggo-monggo.

Sekecamatan Ungu juga Mbah Lurahnya. Monggo sampun saged pun kempalaken mriki. Matur gunging panuwun katuran pinarak lenggah. Sasampun nyuwun menika lajeng gedhog malih terus mangke selingan nggih. Lajeng mangke kali selingan kali dipun bagi pang sampuripun. Gedhog Mas Bambang sasumanggaaken monggo.

0: Matur tunging manuwun. Sampur salajengipun katur dumateng
1: Ketua BPD sekecamatan Wungu.
0: Oh, Ketua BPD sekecamatan Wungu. Wah, berarti niki sampur dibagikan
1: per desa
0: terus diselingi satu lagu.
1: Oh, ngaten. Nggih, nggih.
0: Monggo. Niki di Mas Marni ya. Niki makili masyarakat Wungu, niki dalamnya nggih Wungu, Pak. Dan nyanyi setunggal kangge selingan. Wakil masyarakat Wungu, monggo Mas iki niki jenengane.
1: Oh, nggih.
0: Ayo kene entuk mriki lho tampil ya. Lagune napa?
2: Jaju Jatinta. Eh, loro jonggrange, Pak.
0: Ora ra jonggrang. Nggih, monggo. Niki Mas Marni jenengan sebagai masyarakat Wungu. Dalam jenengan pundi?
2: Munggut telah yo kagare
0: dhewe. Lah nggih, iki dodoe sinek dalem kan ra iso. Iki kan direli radio. Nek kula nggih pun ngertos. Niki daleme munggut ya, dados artinya juga kecamatan Wungu. Ini sebagai selingan satu lagu dihadirkan mewakili masyarakat Munggut.
2: Okay.
0: Masyarakat Wungu maksud kula ngoten
2: nggih. Oh, ngoten.
0: Niki Loro Jonggrang.
2: Loro Jonggrang.
0: Duet kali sinten? Ayo Mbak Puri,
2: Mbak Yu.
0: Ayo duet,
2: iya
0: tak berduet toh?
2: Gih,
0: ayo kene sih, kene salah siji ya, kene siapa kene maju kene?
2: Monggo Mbak,
0: ya wes biar lega apa-apa wes karena

0: Singgi. Penerima sambur sinten niki?
1: Seluruh ketua BPD
0: sekecamatan. Monggo ingkang sampun nampi sambur terus maju, monggo.
1: Ingkang sampun nampi sambur kepareng tindak ngajeng lajeng ngersakaken gending nopo.
0: Monggo.
1: Mohon petunjuk menika Pak Paijo kalian Mas Bambang ingkang bagi sampur.
0: Monggo. Mbah Lurah mawon, monggo. Mbah Lurah, Bapak Mas Paijo. Oh, asmanipun dipun sebat. Asmanipun monggo.
2: Nyuwun pangapunten dumateng saguling para tamu, para Bapak Ibu Kepala Desa, nggih. Khususipun sampur selajengipun kadhawah panjenenganipun Bapak kami tuwa Karang Semi. Mbah kami tuwa Karang Semi wonten? Pundi nggih? Mbah kami tuwa Karang Semi? Pak Manto saking Karangrejo, Pak Manto saking Karangrejo wonten? Pak Manto? Bapak Sungkono saking Karang Semi? Wis do kundur kabeh. Nggih. Selajengipun saking Bantengan Bapak Saipur wonten? Cobi, Bapak Saipur. Bapak Anto saking Bantengan. Pak Simis, tolong dibantu Pak Simis. Bapak Simis tolong dibantu. Pak Min Blor. Bapak Samsuri saking Bantengan. Monggo. Enjing mboten wonten. Bapak Karmin saking Kresek. Oh nggih, ngajengan iki Pak Karmin saking Kresek. Bapak Heri saking Kresek. Endi mau? Enjing? Pak Edi saking Kresek. Saking Kresek niku. Balerjo ya. Nggih, Pak Edi. Monggo. Pak Bambang saking Gandul. Kresek ireng niku. Mbah Lurah saking Gandul. Nggih. Bapak Arjuanto saking Kresek. Wonten? Bapak Adi Wagimun Mojo Rayung, Bapak Adi Wagimun. Monggo sampur katuraken nggih. Balora nggih. Pak Gito geger. Pundi Pak Gito geger? Nika Pak Gito geger. Pak Gito geger, Pak Suroto geger, tolong dibantu wetan, nggih. Pak Suroto geger, Pak Mugianto Laras geger, monggo. Iji. Bapak Sido Mulyono saking Seradan. Wonten? Nah. Pak Sido Mulyono. Pak Supriyadi saking Seradan. Cekap. Pak Supriyadi saking Seradan. Monggo ingkang sampun katuran sampur kawula aturi. Katuran wonten ngajeng nggih. Wonten ing sasana budaya langen bakso. Nah, monggo mengke ingkang sampun napa sampun Mbah Karmin?
3: Lah iya. urusan mburi.
2: Monggo.
3: Kenapa nih? Boleh tanggal berapa? Boleh. Niki pun mula. Anak nyadra.
2: Okay. Sampun, nggih. Sampuripun sedasa. Ingkang sampun pikantuk sampur kula aturi jengkar saking pelenggahan tepusu sasana budaya. Semoga.
1: Nggih. Pak Karmen kangge persiapan kersakaken napa?
3: Kabar kabure.
2: Sinom, nggih. Monggo, sing kuning-kuning, sing ijo-ijo. monco, nggih. Nggih. Sing kuning teng ler, sing ijo teng kidul, nggih. Monggo, sinom kong. Nggih. Apa buka celuk?
1: Bu Endang, monggo ngatur ke sini, Bu Endang.
4: Buka bunang, Pak Lurah.

0: request yang kedua kedingin apa ya. Ayo request male setunggal ngegon male tunggal male napa niki gedingi
1: selamat
0: minggahe napa mangke pun karek lengunggah nih ngaten nggih selamat mangke.

0: tepuk tangan untuk petayub dari Kecamatan Ungu, terdiri dari Mbah Lurah Sepuh, Ugi BBD, Kelanggan Dalem Niko. Mas Faijo monggo dipun Niko pun aturi sinten ingkang kedah majeng.
1: Inji Mas Gajang, inji.
0: Aswanipun dipun sebat monggo.
1: Inji. Ampun kesoso kundur riyin nggih. Mangkeh dipun tutup jam 12 mekaten nggih. Dumateng Bapak Ibu ingkang tansah tuhu kinurmatan dene sampur candhakipun inggih menika panjenenganipun Bapak Kustoyo saking Kranget. Semoga Bapak Kustoyo wonten Bapak Kustoyo sampur monggo para kadang pramugari ngaturaken sampur inggih
0: di gedhok nerien sampur didu mengaten nggih.
1: Dinongkol kalih Bapak Seno saking Tempur Sari.
0: Nggih.
1: Kunjuk Bapak Seno saking Tempur Sari wonten? Oke, nggih. Dinongkol tiga Bapak Sardi saking Munggut. Sampun kundur. Oh ya.
0: Malih mboten napa-napa niki. Nggih.
1: Angka tiga Bapak Agus saking Bagi.
0: Bagus saking Bagi.
1: Pak Agus wonten nggih? Oh, nggih.
0: Mbah Lurah Sepuh.
1: Nggih, Mbah Lurah Sepuh. Nggih, nderek Anjeng Kuyung wontenipun kegiatan Selasa Kliwonan nggih. Angka salajengipun Bapak Yuwono saking Nglanduk.
0: Pak Yuwono Nglanduk.
1: Pak Yuwono Nglanduk?
0: Enggak.
1: Wonten nggih? Nggih. Yuwono Nglanduk. Salajengipun Bapak Wagimun saking Mojorayung. Bapak Wagimun wonten? Sampun.
0: Maju meleh angsal lho niki, mboten napa-napa.
1: Nggih. Kersane genep-genepi.
0: Pak Sardi okay. Saking
1: sampur candhakipun inggih Mas Han Juanto saking Kresek. Mbah Karmen, Mbah Juanto. Mas Juanto saking Kresek. Sampun jangkep sampuripun 8 mboten napa napa 6 sedasa kirang pinten Pak Listiyoko saking Bodak. Pak Listiyoko saking Bodak monggo sinten mulai. Pak Kusni Kresek semoga
0: Pak Sardi Munggut mangga maju mulai angsal mangga
1: jineman pun apa?
0: Di gedok ini terus jineman ngeten
1: gedok pun Guntur mangga

Monggo bacote nyuwun ngersakne napa dawuh mawon. Napa Mbak Di? Napa? Pangeran apa? Pangeran apa? Pangeran apa? Pangeran apa? Pangeran apa?

0: Ayo saya pengen nah sampure ora dicepot tak ya.
1: Mbah Baki lho.
0: Mele malu ora apa-apa, sangka semoga nek ngersane.
1: Mbah Baki gendenge napa?
0: Ora-ora niki lho. Ayo.

Oh no, jadi ben rada enak gerak, sigrak. Oh, rumah saya kok adem ya, Ram. Masukin.

0: Tepuk tangan untuk Mas Asmoro Santo.
1: Niko Mbah Lurah
0: nggih, tasih Mas Dunging Panuwun. Nika Mas nggih. Nggih, nika rene Mas nggih. Selasa Kliwon nyarengi kalian hari jadi Kabupaten Madiun. Menika wonten rentang durasi setunggal jam kagem mat-matan uyon-uyon.
2: Oh, ngaten.
0: Nggih. Lah niki bobile wonten request saking ingkang sami rawuh. Monggo nika paring dawuh. Nika uyon-uyon mat-matan
2: nggih. Ha nggih.
0: Ki piye?
2: Yo sok kala mangsane pancen beksan wis rampung.
0: Iki
2: sik ana wektu sak jam kanggo uyon-uyon.
0: Uyon-uyon.
2: Nggih. Nggih.
0: Sampeyan bawa ya ora apa-apa, Mas Bambang gandul bawa ya ora apa-apa.
2: Mbak Endang ngaturke apa, Mbak Endang? Kene
0: duet karo Mbak Endang suwe
2: gak. Aku gak loro.
0: Suwe gak duet karo Mbak Endang kok ya.
2: Nggih.
0: Ayo. Matur gunging panuwun dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun ingkang midhangetaken ing kalenggatan menika wilujeng dalu, wilujeng laras menika uyon-uyon saking pendopo mudagra Kabupaten Madiun. Wontene uyon-uyon Selasa Kliwonan kalenggan dalu menika nyarengi wontenipun ambal warsa Kabupaten Madiun ingkang kawan atus seket wolu jinurung donga mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan rayu lijeng saged dados kabupaten ingkang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Nika Mbak Endang kalian Mas Inggih monggo fragmen Sri Uning ya. Monggo kasemangkaken. Ayo Mas.

0: Wiratmo ya.
1: Sri Uning kaya sing katon rene.
0: Kados pundi Kang Mas?
1: Coba tak keparengake nyaket karo aku kene, Kang Bok.
0: Caket kali penjenengan Kang Mas.

0: menak jagongan ngene iki.
1: Oh ngaten inji Kang Mas Wiratmoyo.
0: Sihuning.
1: Panjenengan ki yo sok-sok ki yo ngangeni nek ngene iki lho.
0: Duh, malah aku ki arep nyuwun pirsa jare.
1: Kados pundi?
0: Umpama besok wis kelakon akhiring dewasa, kowe kepengin mundhut garwa ngono, priya sing kaya ngapa sing arep kok kersakake Sihuning?
1: Alah kok yo aneh-aneh panjenengan ki. Nyuwun pirsa kok yo aneh-aneh. Ya mestine sepisan bagus.
0: Heeh.
1: Sing keloro nek bagus ki mesti lanang to. Hah? Oh ngono. Injih. Nggih nomor kalih kudu kakung. Ingkang nomor 3 nggih ingkang Setyo. Kados ngendikanipun Bapak Bupati kala wau Kang Mas Wiratmoyo.
0: Ngono Kang Mbok Sihuning.
1: Nuwun nggih Kang Mas. Kados pundi menika panjenengan?
0: Nanging umpama pangangen-anganmu besok, umpama wis pinesti kinarya judune kowe kepengin duweni garwa sing kaya ngono kuwi.
1: Injih.
0: Ning umpama aku sing dadi pilihanmu apa ya bisa kelakon jare?
1: Kang Mas Pak kok Kang Mas Kang Mas Wiratmoyo.
0: Ana apa Sihune?
1: Kok kados angen-angen kula menika sami kalih ingkang panjenengan aturaken kala wau Kang Mas Pak Wiratmoyo. Kang Mas,
0: ana apa Sihune?
1: Ning napa nggih saged inji kula dados garwa panjenengan lah wong kula menika taksih adik rayi panjenengan lho Kang Mas, apa yo bakal mentolo?
0: Yo. Pancen kabeh kandha sing kaya ngono yen to Sihuning kuwi rayi utawa adine Wiratmoyo.
1: Inji Kang Mas.
0: Nanging ngerteno Sihuning.
1: Inggih.
0: Satemene yen to aku kepikin mblakakake nalika sejarah. Satemene Yayi Sihuning kuwi ora ketebu klebu rayiku. Muga pernah adikku ngono jare.
1: Pripun Kang Mas Wiratmoyo? Dede kula menika dede rayi panjenengan Kang Mas. Panjenengan menika gegojengan menapa pripun Kang Mas?
0: Satemene pancen kaya ngono kuwi Sihuning. Milonggonku sabila ngrekepi ning kadipaten kene iki. Mung bedote aku kepengin gayuh rasa tresnaku karo jeneng sira ya Yayi Sihuning kuwi.
1: Menawi ngaten.
0: Mumpung kalonggaran iki Yayi Sihuning kandha sing kaya ngono tak blakake pisan.
1: Inggih.
0: Kekarepane atiku besok bisa aku bisa omah-omah karo Yayi Sihuning jare.
1: Oh ngaten Kang Mas. Menawi ngaten jumbuh kalih manah kula Kang Mas.
0: Ya, coba. Aku kepengin suaramu kaya ngopo nggone ngaturke rasa katresnanmu karo aku.
1: Injih Kang Mas. Ngrasakaken menapa Kang Mas?
0: Aku kelingan yen ning Taman Sari kowe lagi jejagongan karo embanmu ngaturake tetembangan kae lho.
1: Oh ngaten.
0: Iya, iya.
1: Injih.
0: Ning lenggah iki rada rene to. Mumpung ora ana wong iki lho.
1: Kok mboten wonten tiyang pripun to lah menika dianggep napa Kang Mas?
2: Iku penyakit asline iki.
1: Kang Mas Wiratmoyo iki yo aneh kok wong pianten sakmene kae kok iso ora ana wong iki kok yo. Ampun jawel-jawel ngoten to Kang Mas. Keri iki lho.
0: Rumangsaku anane mung Sihuning kalawan Wiratmoyo jare. Coba.
1: Inji Kang Mas. Wonten ing jagat sesrawungan menika mboten wonten tiyang bagus. Kajawi namung Kang Mas Pat Wiratmoyo.
0: Semono uga pangalemban aku marang Yayi Sihuning ora ana wanita kang pantes ndak ngalembono kejaba mung Yayi Sihuning.

0: Mas Wiratmoyo.
1: Ono apa ya Sri Uning?
0: Menapa badhe kelampahan kula dados garwa panjenengan, Kang Mas?
1: Prasepyaning janji jroning atiku, lamun aku kasembadan dadi garwamu, mesti aku arep setya tuhu karo panjenenganmu, Yayi.

0: yen ngono coba tak derek aku ning papungkuran Yayi.
1: Monggo-monggo Kang Mas Wiratmoyo.

0: tengah wengi lho
1: nyanyi ora tulus lah nyanyi le pola doyo sing seri alah wis eksen tok matur nuwun pangapunten
2: nyapa
1: ingkang WA dateng nomor kula ingkang midhangetaken lumantar RRI matur nuwun Mas inggih niki kula mirengne wonten dalem matur nuwun Pak Sanun lajeng keluarga Dung Rejo sedaya sami midhangetaken kaya ukah ya pendengare ya
2: ketoke we arep budhar rene pamit tangga-tanggamu
1: heh aku radiomu stelen aku kono

0: saking tim kesenian Kecamatan Wungu.
1: Wungu
0: luar biasa.
1: Hadiah kangge para pamidanget RRI ingkang midhangetaken kalenggan menika.
0: Oh ngaten. Oh ngaten.
1: Niki witane.
0: Oh ngono.
1: Handerek sang pekeh

0: Saya tua kok suaramu saya apik to Pakmu.
1: Saya longgar ngeten Mbak maksudnya.
0: Iya lho Mas, ora kaya biyen-biyen menggeh-menggeh lho, saiki malah apik kok.
1: Batune anyar Mbak iki. Batune anyar.
0: Oh ngono.
1: Nggih. Nika pas menggeh-menggehne kali jenengan nika.
0: Ning tarasane saya suwe saya atos.
1: Oh, atine, atine. Atine atos dituturi angel. Ngeten.

0: Dayeng. Aku ki dhisik arep oleh Mas singgih kowe. Tak rewangi aku. Nek ora kuwi aku luang temekaning pati. Biyen ki ngono.
1: Heeh, basa mudun kok panggung terus
2: wong jelas. Wong ki mbok rasah ngudal-ngudal barang sing kependem. Aku jujur tarah paitanku mung daster amoh keteko saiki.
1: Nganggo prasetyane kok tak tekoni daster. Wis pisan tok kuwi. Lah iya.
0: Ya umur kuwi ning ora apa-apa ni tetep tak openi ngantek tekan patimu Kang Mas.
1: Nyatane ora diguak lho dienggo lap sepeda lho ning omah saiki. Gah bantuan kawak.

0: Kunjuk Mas Tarlan matur nuwun. Tarlan kan
1: dalemi.
0: Alah. Tarlan kan dalemi ndi?
2: Alah ya ora ro ngono.
3: Pundi to kula kok mboten nantu.
0: Pak Sumar wis ngerti. Gunung Mas Tarlan. Kuwiran nggih ngaturaken sugeng dalu midhangetaken. Pangapunten WA-ne akeh sing pokoke sedaya pamidhanget RRI nggih. Monggo buka celuk.
1: Lu

0: tepuk tangan untuk tim kesenian dari Kecamatan Wungu. Yeah. Cak alus kenek, yeah. Cak gumyak ya gelem, okay. Cak kasar ya gelem. Okay, okay. Wah, jan niki
1: setengah jam.
0: Okay, niki dipun aturaken nika ngiras wungon mangayu bagyo ambal warso Kabupaten Madiun.
1: Betul, betul. Okay.
0: Ya, alhamdulillah Kabupaten Madiun dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Haji Hari Wuryanto saya makau ki pawabu Pak Sekda ugi jajaran OPD jinangkung dening kersanipun Gusti Allah pinaring rahayu wilujeng saged nata mimpin masyarakat kabupaten sing penting guyub rukun nggih aja lali tetap setia setia akan janjinya
1: betul ye,
0: setia akan pimpinannya setia akan tekadnya ya Mas ya
1: mendukung apa yang menjadi program
0: pemerintah. Di mana ada kesetiaan, di situ ada kebahagiaan,
1: ada keharmonisan,
0: dan tentu saja ada keharmonisan. Nah ini satu petuah di malam Selasa Kliwon yang menjadi acuan kita. Kalau kita ingin mendapatkan suasana yang harmonis, kudune tansah setia, okay. Setia karo pasangan nih,
1: yeah.
0: Setia karo keluarga nih. Ini ya aku nuturi awakmu gitu.
2: Mas Inge, Mas Gaya.
1: Dalam?
0: Dalam.
2: Mbok bilih kanjenge badhe ngrasakaken tetembangan malih.
0: Mas Dirman.
2: Mas Dirman apa kanjenge bupati?
0: Monggo ngrasakaken.
2: Badhe ngrasakaken.
0: Request mawon monggo. Nggih, niki sak rangkaian napa ya Mas niki
1: Renes. Kalau wau nyidam sari sampun diaturke sebagai bentuk cinta kedasih dan kesetiaan.
0: Kesetiaan.
1: Saiki yo ana asmara dono.
0: Asmara dono.
1: Asmara kuwi seneng, dono kuwi
0: weweh.
1: Dadi weweh marang kesenengan mencintai terhadap kabupatennya.
0: Jadi berbuat sesuatu agar orang lain merasa bahagia. Betul. Dan merasa senang.

0: dengaren karo puri dirasani pakmu anakmu itu dengaren pak eo yang lengkeng aing.
1: Jangan penggali mas
2: menengnya tonduk
1: merasa tidak ada tekanan yang ini
0: jauhnya ada tekanan yang ini ngelengkeng
1: merasa bebas ini kita
2: pak muka agar ditulis dewi yang ini
1: kayak wedus.

saiki putrane nek mau Kanjeng Mami Endang Sulastri saiki Mbak Puri sing ngaturke Asmaradana.

0: Sigit Widiarto SSM MSI. Matur gongi manun Mas Sigda. Mas Sigge. Ya, dengan demikian untuk
1: usai sudah
0: Selasa Kliwonan
1: ya,
0: bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458
1: betul
0: sudah dimeriahkan.

0: Seni dari Kecamatan Wungu
1: ya. Ya,
0: Kecamatan teriring doa semoga ya. Seluruh kegiatan pemerintah Kabupaten Madiun baik dalam peringatan maupun dalam pembangunan Kabupaten Madiun dipimpin oleh Bapak Bupati, Pak Wabub juga Pak Sekda dan pimpinan OPD didukung seluruh warga masyarakat Kabupaten Madiun senantiasa membawa berkah dan barokah.
1: Oke.
0: Menjadikan Kabupaten Madiun baldatun thayyibatun
1: warobun ghafur.
0: Oke. Dengan demikian tuntas sudah. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untuk RRI sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar, dengan demikian berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madun yang bertugas, saya Adi Herasodi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara tim Portugal melawan tim Spanyol. Baik pendengar, dari Panjaitan 10 Kota Madiun, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini Selasa 7 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Saya Madaris kembali menjumpai Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 6 kita hadirkan Mutiara Pagi sebagai awal perjumpaan kita yang nantinya yang akan membersamai kita pada kajian pagi ini adalah Ustadz Amir Abdullah MPD, yang tentunya siaran hari ini juga bisa Anda ikuti ya melalui audiovisual di YouTube channel RRI Madiun. Nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di 459198 dan juga di 0811-366-9907. Ustadz Amir sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Mari kita sapa sama-sama beliaunya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ustadz lagi ada di desa mana ya sih ini Ustadz? Masya Allah, sehat ya Ustadz ya?
2: Lumayan.
1: Iya, ini saya juga sudah agak mulai bergejala ini Ustadz ya. Ustadz, pagi ini topiknya adalah sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Padahal sebetulnya manusia memang tidak luput dari perkara-perkara yang sangat variatif sekali ya di dunia ini. Tapi sebetulnya pertengahan seperti apa yang ingin Ustaz sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa? Monggo Ustaz disampaikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali Mutiara Pagi pada kesempatan ini dengan bersyukur kepada Allah, kita masih diberi banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia, banyak sekali kebaikan. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita semuanya diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkahi dan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pagi ini adalah sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Kita berangkat dari satu fenomena yang saat ini terjadi di Eropa sana, nun jauh di sana. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah pergi ke Eropa, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang musim bola, Piala Dunia. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang juga mengidolakan ya, atau mengunggulkan salah satu di antara klub sepak bola yang ada di Eropa sana. Sebagaimana kita bisa melihat di beberapa tayangan video ataupun berita bahwa di sana saat ini sedang panas sekali sehingga banyak yang dikabarkan banyak yang meninggal karena saking panas ekstrim ya. Nah, kita ambil pelajaran dari kondisi yang ada ini bahwa memang kehidupan ini kalau terlalu panas juga tidak senang juga kita. Kalau terlalu dingin kita juga tidak senang. Nah, ini yang saya maksud dengan kita itu suka yang sedang-sedang saja atau yang pertengahan. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, kalau tidak keliru ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Qul A ilahun ghairullah ya'tikum bidya. Pernahkah kalian memperhatikan, pernahkah kalian melihat bagaimana sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam terus-menerus tidak ada siang. Maka bagaimanakah jadinya kita kalau kita ternyata menghadapi kehidupan ini, bangun-bangun ternyata masih gelap, kemudian kita lanjut tidur lagi ternyata masih.
1: Ya. Ustaz Amir?
2: Gelap, okay, ya. Kemudian baik, kita tidur lagi dan pun menjadi panik. Sebenarnya kita ini apa namanya? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang pertama ya, yang harapannya kita jadi tahu bahwa adanya malam, adanya siang itu menunjukkan keseimbangan, menunjukkan jalan pertengahan yang Allah sediakan untuk kita manusia. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah." Pernahkah kalian memperhatikan jika saja Allah menjadikan siang terus-menerus? Mungkin kita secara logika, secara akal sehat akan mengatakan ini kok enggak malam-malam ini. Maka kemudian Allah menghadirkan malam, taskununa fihi, di mana dengan malam itu kalian bisa tenang, kalian bisa istirahat, kalian bisa apa namanya, family time, karena sudah selesai siang hari dan kita memasuki malam hari. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa membacanya dalam Al-Qur'anul Karim, betapa ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar sekali dan wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Bahwasanya pergantian siang dan malam itu merupakan kekuasaan Allah, merupakan karunia dari Allah, sehingga kita bisa di siang hari kita bisa bekerja dan di malam hari kita juga bisa istirahat. Ini merupakan contoh-contoh jalan pertengahan atau perkara-perkara yang masuk dalam pertengahan, yang intinya yang ingin kami sampaikan kepada kita semuanya adalah kita syukuri semua itu karena kita diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi siang, dengan siang itu kita bisa bekerja. Kita juga diberi malam, yang dengan malam itu kita juga bisa istirahat untuk kita bersiap diri melakukan aktivitas lagi di esok hari. Itu yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dalam di surah yang sama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tanfi ma ataka Allahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Allah mengajarkan kita agar kita ini bersikap pertengahan, di mana kita juga bekerja tapi jangan lupa akhirat. Nah, terkait dengan ini ada satu kisah yang menarik, di mana ada sekelompok orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memperkenalkan dirinya dan kehebatan ibadahnya. Yang satu berkata, aku berpuasa terus menerus dan tidak pernah berhenti. Yang satu, aku sholat malam terus menerus dan tidak pernah berhenti. Dan ada juga yang lainnya yang berkata, aku melakukan ini tanpa berhenti sama sekali. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan semacam jawaban yang mana jawaban ini menunjukkan sikap pertengahan. Nabi kemudian bersabda, aku ya ibadah, aku ya bekerja, aku ya berkeluarga, aku juga mencari nafkah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan Nabi ini menjadi relevan atau berkaitan dengan ayat tadi bahwa Allah pun juga mengajarkan kita agar kita juga bersikap pertengahan. Wa batawi fi ma atakallahu dal akhir. Carilah apa saja yang Allah siapkan untuk kalian berupa kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahwa kamu itu juga punya bagian di akhirat. Jangan lupa kamu itu butuh makan. Jangan lupa kamu itu butuh apa namanya, kalau kita di zaman ini butuh BBM, butuh kuota, butuh token listrik, ya, dan lain sebagainya. Kita butuh semua itu. Maka kita tidak dianjurkan untuk terus-menerus bekerja, kemudian lupa ibadah, ataupun kemudian kita juga ibadah terus-menerus sampai lupa untuk bekerja, mencari nafkah, mencari penghidupan untuk keluarga dan anak istri kita. Ini yang kedua, sikap pertengahan yang Allah SWT ajarkan dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu hormati Allah SWT, kalau kita ternyata sudah sesuai dengan apa yang Allah firmankan, inilah yang perlu kita syukuri. Kita mungkin ibadah sudah istiqomah, tapi kita juga tidak melupakan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mencari maisha bagi diri kita dan keluarga kita. Jadi ini yang perlu kita syukuri. Yang pertama tadi adalah kita diberikan kondisi yang pertengahan. Kalau di Indonesia itu berarti kita berada di iklim tropis, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga kita bisa merasakan apa namanya, suasana yang berbeda dari cuaca yang ada di negeri kita. Kemudian sikap yang kedua, sikap pertengahan yang kedua adalah agar kita beribadah oke, bekerja juga oke, ya. Jadi jangan hanya beribadah terus tapi kemudian anak istrinya kelaparan, anak istrinya tidak sampai tidak makan. Tentu itu juga merupakan sikap yang tidak tepat, bahkan termasuk sikap yang tercela. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga mengenalkan kita, mengajarkan kita terkait dengan sikap pertengahan ini melalui surah yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menurunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan kita fokus pada ayat 1 dan 5 saja. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dua hal sebagai sikap dasar kita dalam kehidupan ini. Dan ini menarik sekali, ya. Setelah saya mencoba untuk mendadaburi ayat ini, ayat 1 dan 2 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk satu pada ayat yang pertama agar kita sadar posisi. Kita jadi tahu bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah makhluk, kita ini memiliki keterbatasan. Kita ini memiliki kelemahan, kita ini memiliki kekurangan. Makanya kemudian kenapa kita senantiasa sholat, senantiasa baca Al-Quran, senantiasa berzikir, senantiasa melakukan amal soleh, apapun sifatnya hablun minallah, hubungannya dengan Allah, karena kita sadar dalam kehidupan ini banyak hal yang kita tidak mampu melakukannya. Makanya kemudian kita meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap dasar yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pertama kali kepada Nabi Muhammad, dan ini menjadi menjadi bekal penting bagi kita dalam kehidupan ini bahwa kita ini adalah makhluk. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai sikap dasar yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sebagai bekal dalam kehidupan ini adalah bisa membawa diri. Allah mengenalkan kita bahwa kita ini adalah diciptakan dari bahan yang sama. Kita ini diciptakan dari alakun yang secara bahasa kita ini suka bergantung, suka butuh kepada orang lain, suka meminta tolong kepada orang lain. Maka ketika kita mampu membawa diri di tengah-tengah masyarakat dengan memahami siapa kita, maka kita pun akan respect dan hormat kepada orang lain. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada kita, tidak ada yang lebih tinggi daripada kita, atau bahkan tidak ada yang lebih rendah daripada diri kita, karena kita berasal dari bahan yang sama. Min alakin, khalaqal insana min alak. Allah itu menciptakan kita dari alakun, sesuatu yang bergantung, sesuatu yang bergantung di rahim seorang ibu. Namun sejatinya Allah ingin mengenalkan kepada kita bahwa kita ini akan selalu butuh kepada orang lain. Kalau dalam keluarga, kalau suami akan butuh kepada istri, istri juga butuh kepada suami, orang tua butuh kepada anak, anak juga butuh kepada orang tua. Jadi kita ini akan senantiasa saling membutuhkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali sikap dasar yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan, baik yang poin yang kedua tadi ataupun poin yang ketiga, agar kita ini berimbang, agar kita ini bersikap pertengahan, agar kita ini bersikap berimbang antara duniawi dan ukhrawi. Kita berimbang antara hablun minallah dan hablun minannas. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar pada mutiara pagi ini, bahwa sikap kita dalam kehidupan ini salah satu yang perlu kita syukuri adalah kita ini diberikan sikap waras. Waras itu berarti mampu memposisikan diri dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Ada di antara kita yang diberi sikap sabar. Sabar itu adalah sikap pertengahan, di mana kalau orang sudah terlalu sabar, dia berarti sudah mati rasa. Kalau dia tidak memiliki kesabaran, berarti dia sudah putus asa. Dia sudah tidak memiliki harapan sama sekali. Maka kalau kita sampai hari ini masih menguatkan diri kita sabar, menguatkan sahabat kita dengan sabar, menguatkan keluarga kita dengan sabar, tentu itu adalah sikap pertengahan yang benar. Pun demikian juga ketika kita dermawan, dermawan kepada orang, itu merupakan sikap pertengahan. Kita tidak bakhil dan kita pun juga tidak terlalu boros, tapi kita bersikap pertengahan, ya. Demikian juga sikap-sikap yang lainnya yang banyak sekali dalam kehidupan, dan kalau kita kaji ternyata kita sikap-sikap kita itu tidak terlalu kurang dan tidak terlalu berlebihan. Dan ini penting untuk kita pahami sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Sama dengan kalau kita makan, terlalu lapar kita tidak nyaman juga, terlalu kenyang kita susah bergerak, ya. Demikian juga dengan aspek kesehatan kita, terlalu kurang tidur juga tidak baik, terlalu kebanyakan tidur juga tidak baik. Nah, monggo bisa dihubungkan dengan berbagai macam aspek-aspek kehidupan yang saya mencoba untuk menghubungkannya dengan misalnya dihubungkan dengan cara mendidik anak. Terlalu keras, terlalu ketat juga tidak baik. Terlalu los itu juga tidak baik. Yang baik adalah yang pertengahan. Maka Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya minumlah secukupnya, makanlah secukupnya, jangan sampai berlebihan, tapi jangan sampai juga kurang. Nah, jadi ini Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan khairul umur ausatuha, bahwa kalau kita dalam kehidupan ini sudah memiliki sikap-sikap ini, tentunya yang harus kita munculkan pada diri kita adalah alhamdulillah, bersyukur karena kita sudah ditunjukkan pada sikap dan jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu sebagai pengantarnya Mbak Nada ya.
1: Baik.
2: Pertanyaan silakan.
1: Oke, terima kasih Ustadz Amir. Paling tidak kita juga sudah bisa mengambil poin bahwasanya yang namanya keseimbangan ya Ustadz ya, itu jadi hal yang sangat penting sekali yang harus kita terapkan sebagai umat muslim, utamanya dalam hal pertengahan tadi ya. Kalau ibadah terlalu berlebihan ternyata juga tidak baik. Tapi ada satu pertanyaan juga di dalam benak seorang muslim ketika bagaimana sebetulnya kita bersikap beribadah secukupnya, tidak berlebihan, tetapi juga tetap memenuhi syariat Islam, Ustadz. Tentunya ini kan bukan hal yang apa ya, bukan hal yang mudah juga. Kita pinginnya 5 waktu, kita pinginnya sholat malam. Tapi bagaimana secara praktiknya supaya kita tidak merasa berlebihan itu tadi, seperti kisah dari Nabi yang sudah diceritakan oleh Ustadz tadi.
2: Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswatun hasanah, artinya standar ideal, standar yang yang bisa kita contoh, yang kemudian nanti bisa kita klasifikasi menjadi wajib, sunnah, dan mubah. Oleh karena itu, maka kemudian dalam kehidupan ini, agar kita bisa berimbang, contoh kalau saya dan Mbak Mada ya, dan mungkin para pendengar ini, ada waktunya kita bekerja, mari kita bekerja. Nah, ketika masuk waktunya sholat, mari kita sholat. Sebenarnya, seperti itu saja, tidak sampai kemudian sholat itu kemudian menjadi penghalang untuk kita bekerja, ataupun kemudian kemudian kita bekerja terus sampai kita tidak sholat-sholat juga. Ternyata kita tidak seperti itu juga. Tapi memang sholat itu juga merupakan rem. Kalau saya sebahasakan sederhananya rem, jadi pas kita capek-capeknya, Allah menyuruh kita untuk berhenti sejenak. Kamu sholat dulu. Ini siang ini sih waktu siang, zuhur. Pun demikian juga ketika asar, berhenti sejenak, kamu pulang, ada keluarga kamu yang menunggu di rumah. Nah, jadi kalau manajemen secara umum, pembagian jam secara umum dalam jam kerja di dunia ini, itu kan 8-8-8. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk ibadah, dan 8 jam untuk keluarga. Nah, seharusnya kan begitu. Sehatan itu sedalam sehari kan 8-8-8, 24 jam. Sehingga itu walaupun prakteknya agak sulit juga kadang-kadang ya, kita juga kadang bekerja lebih dari 8 jam atau bahkan mungkin istilahnya ibadahnya mungkin tidak sampai atau lebih dari 8 jam. Tapi kenyataannya Bapak Ibu hormati Allah, kalau misalnya kita sholat zuhur paling lama berapa jam, berapa menit lah, 5 menit mungkin, 5 menit. Salat asar pun demikian juga, paling lama 5 menit. Itu sudah kelamaan itu. Kayaknya kalau di Madiun ini sudah kelamaan banget ya. Nah, bagaimana dengan salat duha? Bagaimana dengan salat tahajud? Tergantung perspektif kita. Kalau ternyata perspektif kita atau cara pandang kita bahwa kita ini memang benar-benar butuh kepada Allah, namun lagi-lagi itu adalah sunnah. Sunnah, sehingga karena dia sunnah, kalau duha misalnya kurang tepat juga kalau kemudian kemudian setiap hari duha seakan-akan itu adalah ibadah yang wajib, ibadah wajib ya. Beda kalau nanti sholat tahajud itu kan merupakan jalur spiritual yang sekali untuk kita dalam kehidupan ini.
1: Ya.
2: Seperti itu jawaban saya, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Yang di 459198, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Fauzi.
3: Bukti dulu bahwa ada di bola.
2: Assalamualaikum
3: Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi dua hal yang saya tanyakan dari kata Pak Ustaz, mengidolakan seperti itu. Kalau saya prinsip begini Pak, saya sekarang beginilah, jujur aja, sejak ada Piala Dunia kurang tidur kurang apa, kemudian tetapi tetap kewajiban ibarat pun tiara beli sudah menjadi satu kewajiban dan bagi saya sekali program lain yang misalkan misalnya bola ada mutiara bagi kembalikan ke mutiara pagi atau lagi bekerja beraktivitas sesibuk-sibuknya beraktivitas kalau sudah waktunya sholat misalkan terutama dulu ya sholat dulu, nah itu seperti itu. Jadi tetap mengidolakan tetap senang tapi kewajiban saya tidak diabaikan kewajiban. Makanya sih kalau dalam sholat kan begini, sesungguhnya sholat itu lebih baik di awal waktu, makanya tinggalkan dulu peran seperti itu. Dan bagaimana menurut sekarang saya sedang bola, tapi ketika bola sholat diseru nih misalkan bola kemudian apa kemudian apa gitu ditinggalkan dulu. Nah bagaimana menurut satu lagi nih, mungkin sedikit lah di luar tema Pak, di sini kan di rumah sempat heboh Pak, di sini jadi puasa ternyata ada membuang bayi di depan toko dalam keadaan sudah meninggal. Dia kan sudah dibalut kasih bayinya tersebut. Makanya berpikir kok seganas-ganasnya macan tidak akan membunuh anak. Tapi kenapa manusia itu lebih sadis daripada binatang? Bahkan membunuh anak itu bukan sudah sejak misalkan dalam kandungan sudah dibunuh. Nah bagaimana pada Bapak tentang manusia lebih sadis daripada binatang? Mohon bicara dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengidolakan Piala Dunia kali ya, terus akhirnya kurang tidur, tapi di satu sisi masih menyempatkan menyimak Mutiara Pagi. Nah, keseimbangan yang seperti ini Ustaz, karena memang jadwal Piala Dunia ini kan jamnya kebetulan dini hari, bahkan sampai di jam kantor pagi juga hari ini Ustaz, gimana Ustaz?
2: Jadi itulah pentingnya kita salah satunya belajar termasuk mendengarkan Mutiara Pagi ini, agar kita dalam kehidupan ini memiliki paradigma. Paradigma itu kan berkaitan dengan mana yang prioritas dalam kehidupan kita dan mana yang tidak prioritas, mana yang sangat penting bagi kehidupan kita dan mana yang tidak penting. Jadi kita itu bisa mengklasifikasi dalam kehidupan kita kepentingan-kepentingan kita apa saja yang benar-benar prioritas. Kalau ternyata tidur itu adalah sesuatu yang prioritas, tentu bukan kemudian sepak bola itu adalah sesuatu yang harus kita tongkrongin terus, ya. Apalagi sampai tidak sholat misalnya, ya, saking takutnya. Kalau zaman sekarang, insya Allah kita lebih mudah. Kenapa? Karena kan sekarang banyak media sosial ataupun channel-channel yang menyediakan siaran ulang, sehingga kita tidak ketinggalan. Hanya saja kita mungkin terpengaruh oleh euforia Piala Dunia sehingga tidak pengen ketinggalan setiap detik dari momentum pertandingan antara dua klub tersebut. Ya. Jadi pentingnya kita belajar itu adalah agar kita dalam kehidupan ini memiliki pertama paradigma sehingga kita bisa mengklasifikasi mana yang benar-benar prioritas dalam kehidupan kita dan mana yang benar-benar apa atau istilahnya hanya bersifat komplement, pelengkap saja, tidak penting-penting amat ya. Misalnya yang paling penting bagi kita apa sebenarnya? Bekerja. Karena dengan bekerja kita bisa memberi makan anak istri kita.
1: Yeah.
2: Sedangkan nonton bola apa itu kemudian itu merupakan prioritas? Tentu tidak. Nah, jangan sampai nanti istilahnya panci dilempar oleh istrinya baru kemudian mau berangkat.
1: Ya, baik.
2: Kerja gitu. Jadi itu yang pertama. Kalau itu masih menjaga sholat di waktunya, sebenarnya orang itu masih masuk kategori aman lah. Masih masuk kategori yang tadi toleransi ya. Yang sudah tidak bisa ditoleransi itu apabila sampai meninggalkan kewajibannya kepada Tuhannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi?
1: Yang kedua, seseorang yang tega membuang bayi dalam kondisi meninggal dunia. Kenapa manusia justru lebih sadis daripada perlakuan hewan?
2: Termasuk sesuatu yang namanya ya, ya mungkin bisa kita menyebutnya jahiliyah. Kan di zaman jahiliyah dulu anak perempuan itu kan dianggap bahwa sial, tidak menambah kehormatan keluarga. Jadi kalau sekarang ada manusia yang sampai tega membuang anaknya, dan biasanya yang seperti ini hasil hubungan gelap ya, tidak diinginkan ya, atau MBA.
1: Ya.
2: MBA atau married by accident ini ya.
1: Bukan MBG ya.
2: Sehingga akhirnya kebohongan, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan sebenarnya praktek seperti ini yang mirip seperti ini banyak. Contohnya apa ya, aborsi. Aborsi itu kan belum lahir sudah dibunuh duluan. Dan itu juga termasuk dosa besar karena membunuh orang. Qatlun nafsin lati haramallahu illa bil haqq, itu membunuh tanpa alasan itu adalah termasuk dosa besar. Maka tentu manusia yang seperti ini, bagaimana pandangan Islam? Tentu manusia itu perlu dididik, perlu dibimbing agar dia bisa menjadi baik. Ya, perlu diarahkan. Nah, itu ini pentingnya pendidikan juga ya. Pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, pendidikan formal, sekolah, madrasah, itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini agar seseorang tidak sampai berperilaku begitu. Ketiga, memang media sosial sekarang itu dahsyat sekali dampaknya. Apalagi seperti TikTok, mohon maaf mungkin saya sebut TikTok ya. TikTok itu kan selalu menampilkan yang cantik-cantik, yang macam-macam lah, sehingga itu bisa, kalau bisa saja seseorang ketika lepas kontrol akhirnya apa, dia mencari celah untuk bisa melampiaskan nafsunya.
1: Ya, baik, semoga bisa diterima jawabannya ya, Pak Fauzi. Kemudian yang bergabung melalui WA ada Butika. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Madha.
1: Ya, silakan Bu Tika.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz Amir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustadz, saya mau tanya gini. Kalau misalnya seseorang itu melakukan kegiatan di siang hari itu padat gitu, terus otomatis kan nggak bisa istirahat di siang hari. Terus terus apa, sholat maghribnya itu ngantuk, sholat isyanya itu nggak kusuk gitu. Terus apalagi kan kalau misalnya bangun setengah tiga gitu, mau tahajud itu nggak konsen juga gitu loh Pak Ustadz. Terus akhirnya subuhnya itu tidur dulu, subuhnya itu sampai setengah enam gitu. Itu bagaimana Pak? Tapi misalnya kalau malam itu sore itu udah tidur gitu, terus malam itu bisa bangun, subuh bisa enak itu. Itu yang diprioritaskan bagaimana itu Pak Ustadz? Kadang-kadang kan kita banyak kegiatan gitu Pak Mandang, gitu. Gak bisa kusuk gitu loh, dalam ibadah itu gak bisa kusuk. Terus kalau misalnya malam kan biasanya kita istiqomahkan tuh kan membaca surat Al-Waqi'ah sama Al-Mulk gitu. Itu terus gak bisa gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu aja Mbak Mada, Pak Ustadz Amir. Matur saka langkung, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Amir.
2: Matur saka langkung. Cukup.
1: Ya.
2: Itu bahasa Maduranya gitu.
1: Saya tambah kosakata lagi nih berarti.
2: Ya, matur saka langkung itu terima kasih bahasa Maduranya, Pak.
1: Matur saka langkung. Ya.
2: Jadi yang ditanyakan oleh Butika tadi, ini yang saya sebut tadi bahwa ketika kita membekali diri kita dengan ilmu, maka kita bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Contoh yang wajib, yang wajib itu kan sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Yang wajib itu adalah sholat lima waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang kalau ditinggalkan dengan sengaja itu masuk dosa besar. Tapi kalau sampai menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, nah itu kafir sudah itu. Kalau cuman masih malas-malesan, masih apa ya istilahnya,
1: mager ya,
2: berdosa itu ya, tidak sampai kafir. Tapi kalau sampai menganggap Allah sholat lima waktu itu tidak wajib, nah itu sudah orang itu sudah kafir. Nah, jadi yang kedua ada istilah sunnah. Sunnah ini ibaratnya itu adalah bonus yang Allah berikan kepada orang yang melakukan ibadah sunnah. Sehingga sunnah ini boleh kita lakukan, boleh tidak. Saya pernah dalam kitab fikih yang paling tipis ataupun paling dasar yang dipelajari oleh anak MI, wajib itu apa? Wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan diberi pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Berarti masuk prioritas. Kalau sunnah, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau sunnah itu diberi pahala kalau dilakukan, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, dengan demikian maka kemudian kita bisa memprioritaskan mana sebenarnya yang benar-benar wajib, sehingga sesibuk-sibuknya kita minimal yang lima waktu jangan sampai ketinggalan. Ya, bagaimana dengan baca al-mulknya, al-waqiahnya, itu sunnah. Bagaimana dengan sholat duhanya, itu sunnah, boleh kita tinggalkan jika memang misalnya contoh kalau kita lagi ada mantenan, bagian make upnya nanti kan repot kalau ternyata wah ini sudah gimana ini make upnya nanti habis ini harus di make up lagi, ini repot kan nanti sehingga sampai tidak sholat zuhur misalnya repot kan gitu, sehingga dengan demikian kita prioritaskan mana yang benar-benar wajib bahkan dalam kondisi sangat sibuk sekali. Justru kurang tepat kalau kita berada di tengah-tengah sosial masyarakat, lagi ada gawe yang sangat besar, kemudian kita sholat sunnah banyak, setelah itu baru sholat zuhur, setelah itu sholat sunnah, akhirnya orang jadi kuringan. Yang paling bijaksana adalah yang wajib saja diprioritaskan, zuhurnya saja misalnya, sehingga bisa segera menyelesaikan kegiatan-kegiatan bersama yang bukan batasan.
1: Jadi seperti itu. Ya, seperti seorang penyiar juga begitu ya. Setiap pagi pengennya juga sholat duha ya, tapi ternyata dialognya full sampai jam 10, sampai jam 11 gitu. Walhasil mendulukan dulu nih mana yang seharusnya dikerjakan gitu ya Ustadz ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, masih di Mutiara Pagi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
5: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, segmen kedua Mutiara Pagi masih kami hadirkan untuk Anda dengan pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube channel RRI Madiun dari akun Eka. Ustadz, mengapa manusia tidak pernah merasa cukup katanya? Monggo Ustadz, bagaimana tanggapannya?
6: Ya, kalau karena manusia diberi nafsu.

0: bukan hanya penanya, kita ya,
1: saya juga ya Ustaz ya.
0: Jadi memang di Al-Qur'an salah satunya gini ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua. Manusia itu jika massahu al-khairu manua, kalau dapat kebaikan sifat dasarnya itu pelit, enggak mau berbagi. Enggak mau traktir temen lah, ibaratnya gitu ya. Maunya untuk dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Idza massahu syarru jazua. Kalau kena musibah, berkeluh kesah. Nah, itu sudah sikap dasarnya. Sikap dasar yang digambarkan dalam Al-Quran tentang kita manusia. Maka jangan heran kalau kita ketemu dengan orang yang pelit. Nah, itu memang sudah sikap dasarnya. Jangan heran kalau bertemu dengan teman yang suka berkeluh kesah. Itu juga sudah sikap dasarnya. Sesekali. Justru kalau yang berkali-kali berarti orang itu memang perlu dibimbing, perlu diarahkan. Kenapa orang ini kok bawaannya pelit terus? Padahal Al-Quran kemudian mengatakan pelit tidak baik. Terlalu banyak berkeluh kesah itu juga tidak baik. Nah, sesekali memang kita perlu curhat karena memang wadah emosi kita terbatas. Kalau biasanya yang ditahan-tahan sendiri, di empat-empat sendiri, biasanya ini yang sering terjadi di beberapa kota-kota besar. Dia lompat dari lantai berapa mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia menyimpannya, berhatinya ke teman.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Baik. Kasihan nanti jembatan sama gedungnya disalahin ya. Baik Ustadz, tentunya semoga apa yang disampaikan Ustadz dengan waktu yang singkat ini paling tidak kita bisa nangkep poinnya ya, supaya hidup bagaimana sih menjaga keseimbangan. Kita memilih prioritas yang penting dulu, yang mana sekiranya kalau misalnya tidak hal tersebut bukan prioritas, ya sebaiknya kita mencari solusi yang lain. Seperti kalau Piala Dunia tadi, nonton siaran ulangnya kan juga tidak ada masalah ya. Ustadz, untuk melengkapi Mutiara Pagi hari ini, diminta barokah doanya untuk pendengar dan juga pemirsa nih. Monggo silakan Ustadz.
0: Baik, alhamdulillah. Bapak yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah kalau kita sudah diberikan, karena kita sudah diberikan banyak sekali kenikmatan yang itu berupa sikap-sikap pertengahan atau jalan-jalan pertengahan. Semua itu kita jaga, kita rawat. Semoga kita senantiasa berada di jalan kebaikan ini. Amin. Sampai akhir hayat kita. Kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang juga sudah bergabung ya di kesempatan hari ini, tonton ulang siaran Mutiara Pagi hari ini di YouTube channel RRI Madiun. Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya kan eman-eman mumpung narasumbernya dari kementerian.
2: Ketan evaluasi karena silpa yang tinggi ini dikarenakan memang pekerjaan ini berjalan di akhir-akhir.
3: Muapik Pol, tenanan. Itu semuanya punya konsep sendiri-sendiri, cerita sendiri-sendiri.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia. Madiun menghadirkan Warta Pagi untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 dengan serangkaian informasi di antaranya bendahara dan operator SD SMP baik negeri maupun swasta di Magetan mendapatkan pembekalan untuk memperkuat tata kelola anggaran pendidikan. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa APBD 2025 Ponorogo tercatat mengalami kenaikan sekitar 9 miliar rupiah. Kirab budaya bersih desa di Kelurahan Winongo dimeriahkan dengan beragam penampilan warga. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, saya Madaristu. Bendahara dan operator SD SMP baik negeri maupun swasta di Magetan mendapatkan pembekalan untuk memperkuat tata kelola anggaran pendidikan. Laporannya disampaikan Yusron Alfata.
4: Pengelolaan dana BOS menjadi atensi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan agar pemanfaatannya optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait hal itu, pendampingan pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP bagi bendahara dan operator sekolah diperlukan menyasar satuan pendidikan jenjang SD dan SMP baik negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan dana BOSP dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dikpora Magetan, Afif Ika Prasetyawati mengatakan, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Magetan mengirimkan perwakilan bendahara atau operator BOSP sebagai peserta. Untuk memperkuat pemahaman peserta, Dikpora menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen untuk memberikan penjelasan mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP, tata cara penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKHS melalui aplikasi Argas, sekaligus mengevaluasi proses perencanaan anggaran yang telah disusun masing-masing sekolah.
5: Ya, kita pengen menjangkau semua satuan pendidikan, ada 460-an, jadi kita bagi dua, 230-230, yang dihadirkan adalah bendahara atau operator BOS di masing-masing satuan pendidikan, SD, SMP, negeri, swasta, semuanya. Ya, ya kan eman-eman mumpung narasumbernya dari kementerian.
4: Afif menjelaskan kegiatan bertujuan menyamakan persepsi seluruh pengelola dana BOSP sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan anggaran maupun pelaporan keuangan sekolah dan agar transparan, tepat sasaran, dan sesuai regulasi yang ada. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Kemendikdasmen mendorong sekolah di Magetan tertib dalam mengelola dana BOS pendidikan agar akuntabel dan mencegah potensi terjadinya pelanggaran.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menekankan pentingnya pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan BOS pendidikan yang tertib dan akuntabel. Selain memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan, sekolah juga diminta disiplin dalam menyusun perencanaan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada setiap tahapan. Hal itu disampaikan tim aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah Argas BOS Pendidikan Kemendikdasmen Wildan Suryanugraha dalam sosialisasi pengelolaan dana BOS Pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan, Kemudahan dan Olahraga Dikpora Kabupaten Magetan. Wildan menjelaskan dokumen perencanaan anggaran yang telah disusun sekolah akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan tim teknis. Apabila masih ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui pendampingan agar penyusunan anggaran memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain tahap perencanaan, ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan dalam pelaporan penggunaan dana BOS pendidikan. Menurutnya, setiap pengeluaran harus sesuai dengan petunjuk teknis, didukung bukti administrasi yang lengkap, serta siap dipertanggungjawabkan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
6: Terkait dengan pendampingan kepatuhan terhadap petunjuk teknis penggunaan dana BOSP tahun anggaran 2026, yang kami sampaikan pertama terkait dengan pedoman juknisnya ya. Kemudian mana yang sudah patuh secara penganggaran, mana yang belum, sehingga dinas dapat memitigasi proses perencanaan penganggaran sekolahnya. Dan datanya sudah kami limpahkan ke dinas, kemudian teman-teman dinas dan juga tim teknis bisa menyelanjutinya. Itu ya mas ya. Kemudian yang disampaikan lagi adalah terkait dengan pemanfaatan dan pemanfaatan dana BOS reguler sendiri, termasuk anu ya mbak, termasuk kaitan dengan pengaturan kegiatan yang terbaca di sistem, gitu ya. Itu hal teknis saja mas, teman-teman sekolah paham itu.
4: Ia menilai tata kelola dana BOS pendidikan di Kabupaten Magetan sejauh ini secara umum sudah berjalan sesuai regulasi. Meski demikian, pendampingan kepada satuan pendidikan tetap diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus meminimalkan potensi temuan dalam proses audit. Wildan menambahkan, pengawasan penggunaan dana BOS pendidikan tidak dapat dilakukan oleh Dikpora semata. Menurutnya, diperlukan sinergi berbagai perangkat daerah, diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Peperida, serta pemangku kepentingan lainnya agar tata kelola anggaran pendidikan berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kali ini kami hadirkan informasi dari reporter kami, Eka Wulan, pendengar. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA APBD 2025 Ponorogo tercatat mengalami kenaikan sekitar 9 miliar rupiah dibanding tahun 2024 lalu.
7: Sisa lebih pembiayaan anggaran SILPA pada APBD 2025 Ponorogo cukup tinggi, bahkan angkanya mengalami kenaikan, yaitu 90 miliar di tahun 2024 menjadi 96,4 miliar rupiah di tahun 2025. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, tingginya SILPA itu dikarenakan adanya beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan, terutama pekerjaan infrastruktur dengan pendanaan pinjaman dari Bank Jatim.
8: Kemarin kan memang ada beberapa program yang memang tidak bisa dilaksanakan dengan pendanaan dari pinjaman Bank Jatim. Kemarin kan untuk infrastruktur, beberapa ruas kemarin yang sumber dananya yang dari Bank Jatim yang tidak disetujui itu sehingga tidak bisa terrealisasi.
7: Ukin Sapanakrabnya mengungkapkan bahwa anggaran 96 miliar rupiah dari SILPA APBD 2025 itu nantinya akan dimanfaatkan pada perubahan anggaran keuangan PAK. Adapun pemanfaatannya akan digunakan untuk program prioritas. Sementara itu Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menjelaskan, tingginya SILPA itu salah satunya karena pekerjaan berjalan di akhir tahun sehingga tidak cukup waktu untuk direalisasikan.
2: Depan evaluasi karena SILPA yang tinggi ini dikarenakan memang pekerjaan ini berjalan di akhir-akhir tahun sehingga akhirnya tidak bisa terrealisasi. Ini diharapkan ini lebih dimatangkan lagi mulai dari proses awal, ya nggak di akhir tahun, dan bahkan direkomendasikan jangan sampai di akhir tahun, dan itu diindikasikan nanti pekerjaannya tidak bisa maksimal.
7: Politisi PKB itu pun merekomendasikan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus benar-benar matang. Dengan demikian, semua program kegiatan bisa berjalan tepat waktu. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita beralih ke Kabupaten Ngawi, pendengar. Pemerintah tidak terburu-buru melakukan perombakan perusahaan umum daerah Perumda Sumber Sarana Sentosa. Bupati Ngawi akan melakukan evaluasi. Imam Malik melaporkan.
9: Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru melakukan perombakan manajemen perusahaan umum daerah Perumda Sumber Sarana Sentosa. Diketahui, Perumda ini dinilai minim kontribusi. Dalam 2 tahun terakhir, merugi sekitar 450 juta rupiah. Menurut Bupati Oni, pemerintah daerah melihat adanya potensi besar yang masih dapat diselamatkan Survive melalui serangkaian langkah strategis dan kerjasama yang lebih solid. Salah satu strategi yang diorkestrasikan oleh Bupati, yakni mendorong sinergitas antara organisasi perangkat daerah OPD dengan skema kontrak payung sangat memungkinkan Perumda untuk kembali menggerakkan roda-roda bisnis.
10: Ini nanti yang pastinya itu dari lama itu kan kita tidak mau injek karena melihat potensi sebenarnya itu bisa survive dengan kerjasama-kerjasama mengorkestrasi teman-teman yang ada di OPD. dengan kontrak payung ini kan sebenarnya bisa.
9: Selain memanfaatkan jaringan OPD, Bupati Ngawi juga menunjuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS milik daerah sebagai salah satu pilar permodalan. Tidak hanya mengandalkan sektor internal pemerintah, kelenturan aturan Perumda juga membuka peluang bagi pihak swasta atau investor luar untuk ikut bergabung. Bupati Oni melanjutkan, tidak menutup kemungkinan ada rencana evaluasi total Perumda. Sebagai kuasa pemilik modal KPM, dirinya memiliki wewenang penuh untuk melakukan perombakan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Pacitan rencanakan pembekalan untuk para anggota Paskibraka terpilih menjelang karantina di bulan Agustus mendatang. Kita ikuti laporan dari Angela Reska berikut ini.
11: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Pacitan merencanakan adanya pembekalan untuk pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan yang telah terpilih. Pembekalan ini direncanakan akan dilakukan menjelang karantina pada bulan Agustus mendatang. Kepala Bakes Bangpol Pacitan Turmudi mengatakan, pembekalan ini diharapkan dapat menanamkan jiwa perjuangan para pahlawan kemerdekaan kepada para anggota Paskibraka.
12: Kemarin ketika kami pas rekrutmen macam-macam itu, data rekrut berapa, saya selalu sampaikan, jadi adik-adik ini nanti adalah juga salah satu penyelenggara hari ulang tahun kemerdekaan, penyelenggara hari-hari yang barangkali adik-adik semua tahu 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Makanya setiap saya ketemu selalu saya sampaikan itu, biar sih adik-adik itu semuanya tertanam jiwa-jiwa perjuangan terdahulu bagaimana mendirikan satu negara ini dan lain sebagainya.
11: Turmudi menegaskan nilai-nilai perjuangan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus rasa tanggung jawab yang akan diemban sebagai pasukan pengibar bendera. Turmudi menerangkan sebagai wujud apresiasi kepada para anggota Paskibraka, Pemkab Pacitan akan memberi sertifikat penghargaan. Selain itu, Bakes Bangpol Pacitan menjamin bahwa seluruh anggota Paskibraka yang terpilih telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tidak hanya melalui penilaian dari pelatih, para anggota Paskibraka juga harus mengikuti ujian dengan sistem CAT dengan standar nilai dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi audiovisual dari reporter kami Eka Wulan menyoal Ponorogo yang kembali menjadi jujukan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB yang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN tematik dengan lokus 3 kecamatan.
13: Ponorogo kembali menjadi jujukan kuliah kerja nyata tematik KKNT mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB. Setidaknya ada 117 mahasiswa yang diterjunkan untuk melakukan pengabdian masyarakat selama 40 hari. Ada 3 kecamatan yang menjadi lokus KKNT mahasiswa IPB. 117 mahasiswa itu akan disebar di 6 desa di wilayah Kecamatan Pulung, 5 desa di Kecamatan Ngerayun, serta 4 desa di Kecamatan Puda. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menyambut hangat mahasiswa KKNT IPB. Apalagi sudah keempat kalinya Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT. Ia berharap mahasiswa IPB memberikan kontribusi dengan memotivasi serta mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada masyarakat di desa.
14: Ini dengan adanya KKNT IPB di kami sebagai dari masyarakat Ponorogo mewakili pemerintah Ponorogo senang sekali karena apa, nanti teknologi adalah terbaru kami akan bisa mendapatkan ilmu dari situ. Keempat, dan memang kemarin pun teknologinya sudah beberapa terkata, termasuk salah satunya dalam pengemasan sate. Nah, karena kan sate ini kita kan sudah kurang sekali kan untuk Ponorogo, nah itu bisa oleh-oleh jadi khasnya Ponorogo, sate Ponorogo, maka dari situ akhirnya ditemukan bagaimana supaya bisa awet satu bulanan. Nah, sehingga kalau dibawa ke luar negeri itu bisa.
13: Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi IPB, Profesor Slamet Budianto mengungkapkan, Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT karena memiliki UMKM yang banyak dan bervariasi. Salah satunya, sate Ponorogo yang cukup populer. Bahkan mahasiswa yang melakukan KKNT sebelumnya berhasil melakukan pengemasan dan pengawetan sate Ponorogo hingga mampu bertahan selama setahun.
15: Sate Ponorogo tidak satu bulan dari umpati yang kita tempat, bisa satu tahun awet. Dan itu kalau misalkan jamaah haji itu kita ekspor ke Arab Saudi waktu musim haji, luar biasa kan. Kita bisa menikmati sate Ponorogo waktu di Arafah misalkan. Itu target mudah-mudahan tahun ini kalau kita bisa wujudkan untuk tahun depan gitu, kita coba nanti dikoordinasikan dengan Kementerian Haji.
13: Profesor Slamet menjelaskan KKNT mahasiswa ke wilayah pegunungan itu bertujuan untuk membekali sekaligus mengenalkan kepada anak didiknya akan kekayaan Indonesia. Karenanya ia berpesan kepada 117 mahasiswa KKNT untuk mengaplikasikan ilmu dan program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Komunitas Pacitan Cerdas Pace bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang menggelar pelatihan menulis reportase sejarah dalam rangka meningkatkan literasi tentang sejarah lokal. Angela Reska melaporkan.
11: Komunitas Pacitan Cerdas Pace bekerja sama dengan Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang UM menyelenggarakan pelatihan menulis reportase sejarah. Pelatihan ini digelar sebagai upaya komunitas Pace untuk meningkatkan kualitas literasi dan mendorong penulisan tentang sejarah. Founder komunitas Pace, Gandung Sinatama, mengatakan pelatihan menulis reportase sejarah menjadi ilmu baru bagi para anggota komunitas.
16: Reportase sejarah kemarin itu sangat bagus dan ini menjadi sebuah ilmu baru khususnya buat teman-teman komunitas Pace untuk mengembangkan potensi diri untuk melalui tulisan, karena emang sejauh ini di Pacitan khususnya itu terkait dengan reportase sejarah ini belum banyak peminatnya dan belum tahu arahnya dan ilmunya secara teori itu belum ada.
11: Lebih lanjut, Gandu mengakui Pacitan memiliki potensi sejarah lokal yang cukup banyak. Sayangnya, sejauh ini Gandum menilai belum banyak buku ataupun sumber bacaan yang dapat menjadi bahan rujukan. Gandum berharap pelatihan penulisan sejarah dapat diikuti oleh semua orang, tidak hanya para anggota komunitas ataupun peminat sejarah, sehingga potensi yang dimiliki Pacitan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar dalam rangka memperingati hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun, Otoritas Jasa Keuangan OJK bersinergi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim Cabang Caruban menggelar kegiatan sosialisasi literasi keuangan. Acara edukatif ini menjadi bagian dari kemeriahan Festival Tahunan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 yang berlokasi di lapangan Desa Tiron, Kecamatan Madiun. Melalui sosialisasi ini, OJK bersama Bank Jatim memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan uang yang sehat serta pengenalan berbagai produk perbankan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk lebih akrab dengan layanan transaksi digital guna mempermudah aktivitas ekonomi sehari-hari di era modern. Perwakilan dari Bank Jatim Cabang Madiun, Luciana, mengungkapkan dukungan penuh dalam rangkaian Sepasma 2026 ini membawa misi besar yang berfokus pada dua pilar utama. Salah satunya meningkatkan inklusi keuangan dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Madiun memiliki akses yang aman, legal, dan mudah terhadap layanan perbankan resmi. Selain itu, pemberdayaan UMKM lokal dengan memberikan ruang serta edukasi bagi para pelaku usaha mikro kecil, menengah, UMKM agar mampu naik kelas melalui pemanfaatan layanan keuangan dan digitalisasi pembayaran. Kombinasi antara pesan edukatif dari OJK, Bank Jatim, dan guyonan segar serta gending-gending Jawa dari campursari Cak Precil membuat materi literasi keuangan yang biasanya kaku menjadi sangat cair dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kemeriahan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun tahun ini memadukan esensi pelestarian budaya, hiburan rakyat, dan peningkatan literasi keuangan yang krusial bagi kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat di masa depan. Kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Bersih desa di Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun, menjadi momentum mempererat kerukunan melalui semangat gotong royong warga. Ulfa Larasati melaporkan.
17: Warga RW 3 Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun, menggelar tradisi bersih desa. Tradisi yang rutin digelar setiap bulan suro tersebut menjadi sarana mempererat kerukunan melalui semangat gotong royong warga. Rangkaian bersih desa diawali dengan doa bersama di makam leluhur pada Jumat Legi lalu. Warga berbondong-bondong datang membawa makanan yang kemudian disantap bersama sebagai wujud rasa syukur. Kegiatan dilanjutkan dengan hiburan reog dari kelompok reog Rida Satria Tama. Lurah Nambangan Kidul, Fendi Priyanto menyampaikan, bersih desa memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam bagi masyarakat. Menurutnya, tradisi tersebut menjadi bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas ketentraman hidup, rezeki, dan berkah hasil bumi yang diterima warga. Selain menjadi ungkapan syukur, momentum bersih desa juga dimanfaatkan untuk mendoakan para leluhur yang telah berjasa, serta memohon agar lingkungan Nambangan Kidul dijauhkan dari mara bahaya, penyakit maupun hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Fendi menambahkan tradisi bersih desa juga mencerminkan kerukunan warga yang terwujud melalui semangat gotong royong dalam penyelenggaraan kegiatan. Ia mengapresiasi warga yang terus merawat dan melestarikan tradisi bersih desa agar dapat diwariskan kepada generasi muda.
18: Saya sangat mengapresiasi warga Kelurahan Nambangan Kidul yang telah melakukan kegiatan ini, telah mau merawat juga melestarikan budaya bersih desa ini yang nantinya bisa kita wariskan kepada generasi muda yang akan datang.
17: Sementara itu, tokoh masyarakat di Nambangan Kidul, Eko Wibowo, mengatakan kekompakan warga menjadi keunikan tradisi bersih desa di lingkungannya. Menurutnya, tradisi tersebut rutin diselenggarakan setiap bulan suro dengan melibatkan seluruh warga yang datang ke makam leluhur membawa makanan masing-masing untuk dimakan bersama setelah berdoa.
19: Uniknya satu lagi yaitu masyarakat kompak, guyub rukun, semuanya datang di makam tersebut. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya datang membawa makanan masing-masing untuk dimakan bersama-sama di area tersebut.
17: Eko menilai kekompakan warga menjadi modal sosial penting yang memudahkan masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan di lingkungan. Ia berharap tradisi bersih desa terus dipertahankan sebagai upaya agar Kelurahan Nambangan Kidul terhindar dari berbagai mara bahaya serta masyarakatnya hidup ayam tentram dan diberi kelancaran rezeki. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kira budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam penampilan warga dari kesenian reog hingga tari kolosal Roro Jonggrang. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati berikut ini.
17: Kira budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam kreativitas warga. Sebanyak 11 RW ikut serta menampilkan konsep dan cerita yang berbeda. Kirab tahun ini mengusung tema Lestarikan Budaya Bersih Desa Menuju Desa Wisata Yang Nyaman. Peserta diberangkatkan dari depan Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun dan finish di depan kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis melalui penyerahan bendera start dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo kepada Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, HR Agus Wiono Santoso. Sepanjang rute kirab, setiap rombongan menampilkan beragam kesenian dan budaya, mulai dari kirab tumpeng Gunungan Estri dan Gunungan Jaler, reog, barongsai, dongkrak, drama kolosal Roro Jonggrang, hingga pertunjukan lainnya yang mengangkat budaya daerah maupun budaya nasional. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir di panggung kehormatan dan mengapresiasi kreativitas yang ditampilkan setiap RW.
20: Apik, Pol. Tenang. Jadi saya tadi melihat kenapa saya bisa bilang ini bagus, dari seluruh peserta itu semuanya punya konsep sendiri, cerita sendiri-sendiri. Secara otomatis setiap RW ini punya kreativitas sendiri-sendiri, punya ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga kalau tadi lihat dari all out-nya seluruh warga Winongo ini hari ini Winongo ini salah satu contoh kelurahan yang siap sebenarnya nanti untuk menghadapi kelurahan, saya nyebutnya Gema Kelurahan Berdaya 2030.
1: 2027.
17: Bagus menilai kirab ini menunjukkan Kelurahan Winongo menjadi salah satu contoh kelurahan yang siap menghadapi program Gema Kelurahan Berdaya 2027. Melalui program tersebut, Pemkot Madiun akan menyiapkan dukungan anggaran bagi setiap kelurahan agar dapat menggali potensi daerahnya melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi kelurahan. Bagus berharap program tersebut mampu menghidupkan seni budaya sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap kelurahan Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kali ini kami hadirkan informasi olahraga dari catatan Imam Malik. Pendengar, Persinga Ngawi memantapkan diri lolos menuju empat besar Liga 4 Nasional usai menahan imbang PSN Ngada dalam laga pamungkas delapan besar.
21: Persinga Ngawi sukses mengukir prestasi gemilang dalam laga pamungkas babak delapan besar Liga 4 Nasional tahun 2026. Tim berjuluk Laskar Ketonggo ini tidak hanya memastikan diri lolos ke Liga 3, tetapi juga berhasil mengamankan posisi di babak empat besar Liga Nasional. CEO Persinga Ngawi, Durianto Jatmiko, menyampaikan apresiasi yang dalam atas dedikasi seluruh elemen tim yang telah berjuang keras hingga mencapai titik ini. Keberhasilan ini merupakan buah dari proses panjang kerja keras manajemen, pelatih, serta seluruh pemain yang mampu melewati berbagai rintangan selama kompetisi berlangsung.
22: Jadi atas kerja keras manajemen, pelatih, lalu juga anak-anak seluruh pemain, ya alhamdulillah di pertandingan terakhir 8 besar ini kita tidak hanya lolos, memastikan untuk lolos di Liga 3 kan, tapi juga memastikan untuk bisa masuk empat besar nasional Liga 4. Nah ini tentu saja capaian yang sangat luar biasa sekali.
21: Diketahui pertandingan Persinga Ngawi melawan PS Ngada pada laga pamungkas grup B babak delapan besar di Stadion Mandala Gerida Yogyakarta Minggu 5 Juli 2026 dengan hasil imbang 0-0. Persinga Ngawi mengamankan satu tempat di semifinal sekaligus memastikan promosi ke kasta yang lebih tinggi. Tambahan satu poin membuat Persinga menutup persaingan grup B dengan koleksi 4 poin. Menghadapi babak semifinal atau empat besar Liga 4 Nasional, manajemen Persinga Ngawi mengharapkan doa dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat serta supporter setia Pastimania. Harapannya Persinga Ngawi dapat tampil maksimal dalam berbagai pertandingan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Bendahara dan operator SD SMP baik negeri maupun swasta di Magetan mendapatkan pembekalan untuk memperkuat tata kelola anggaran pendidikan. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA APBD 2025 di Ponorogo tercatat mengalami kenaikan sekitar 9 miliar rupiah. Kirab budaya bersih desa di Kelurahan Winongo dimeriahkan dengan beragam penampilan warga. Dengan demikian, pendengar dan juga pemirsa, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk dapatkan informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id, serta jangan lupa untuk follow akun media sosial kami baik Instagram, Facebook ataupun juga TikTok @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisa, selamat pagi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 7 Juli 2005, 4 ledakan bom bunuh diri terjadi di 3 jalur kereta bawah tanah dan sebuah bus di London, Inggris. Bom London adalah serangan pengeboman yang terjadi di jaringan transportasi umum di London, Britania Raya, pada pagi hari saat jam-jam padat. Korban jiwa mencapai setidaknya 56 orang. Keempat ledakan tersebut diperkirakan dilakukan oleh teroris dan terjadi tepat pada saat konferensi G8 dibuka di Skotlandia pada sore hari sehari sebelumnya. Kejadian ini merupakan serangan teroris terburuk kedua di Britania Raya pada masa pasca Perang Dunia Kedua.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info cuaca hari
1: ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Iya pendengar, masih terasa cukup dingin ya pagi hari ini khususnya di Madiun dan sekitarnya, karena memang kita masih berada pada fenomena bedinding. Khususnya kota Madiun hari ini meskipun juga didominasi cuaca cerah, kelembapan udara saat ini ada di angka 53-89% ya. Suhu udaranya 23-32 derajat Celcius. Jadi kalau malam hari memang dingin, kemudian siang hari cukup terik ya. Sementara angin dari arah selatan berhembus dengan kecepatan rata-rata 23,4 km per jam. Sementara itu untuk Kabupaten Madiun memang ada potensi udara kabur ya di interval pukul 5-11 siang nanti, namun kondisi kelembapan udara di 58-93% dengan suhu udara 21-30 derajat Celcius, artinya lebih dingin daripada kota Madiun ya. Namun untuk angin dari arah barat laut nampaknya berhembus dengan lebih lamban, ya ini dengan kecepatan rata-rata 11,2 km per jam. Sementara itu udara kabur nampaknya juga termantau di Kabupaten Magetan pendengar untuk hari ini. Sementara nanti akan kembali cerah pukul 11 dan seterusnya dengan kelembapan udara 63-84%. Sementara suhu udara tentunya lebih dingin ya, 21-28 derajat Celcius. Namun angin berhembus lebih kencang daripada kota dan juga Kabupaten Madiun. Untuk Kabupaten Magetan dari arah selatan, angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 27,8 km per jam. Sementara itu kita geser ke Kabupaten Ngawi, masih cerah ya untuk Kabupaten Ngawi pagi hari ini sampai siang nanti dengan suhu rata-rata 51-88%, sementara suhu udara 22-32 derajat Celcius. Angin nampaknya lebih kencang ya dari daerah lain, dari arah Tenggara khususnya, berhembus dengan kecepatan rata-rata 28 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Pacitan tentunya potensi udara kabur masih menyelimuti pagi ini, namun siang nanti diperkirakan cerah berawan dan kembali udara ada potensi kabur mulai pukul 11-18 waktu Indonesia Barat. Kelembapan udara sedikit lebih tinggi daripada daerah yang lainnya, 71-98%, sementara suhu udara di angka 20-27 derajat Celcius. Arah angin dari timur dengan kecepatan rata-rata 17,7 km per jam. Sementara ke selatannya Kota Madiun di Kabupaten Ponorogo, pagi ini diperkirakan cerah, kemudian ada potensi udara kabur di interval pukul 5-11 siang nanti dengan kelembapan udara 58-88%, dengan suhu udara 23-29 derajat Celcius, dan angin dari arah Tenggara kecepatan rata-ratanya berhembus di angka 26,5 km per jam. Pendengar semuanya, memang BMKG Juanda juga menyebut bahwa fenomena bedinding atau suhu udara yang lebih dingin pada malam hari, dini hari sampai pagi hari masih berpotensi terjadi di seluruh wilayah Jawa Timur ya, termasuk Kota Madiun. Jadi seiring berlangsungnya musim kemarau, hal ini juga disampaikan oleh prakirawan BMKG Juanda Andri Wijaya yang menjelaskan bahwa suhu udara yang lebih dingin pada malam hari hingga pagi merupakan fenomena yang sebetulnya umum terjadi setiap musim kemarau. Jadi bedinding ini terjadi karena memang minimnya tutupan awan pada musim kemarau, sehingga panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih cepat dilepaskan ke atmosfer pada malam hari, sehingga suhu udara menjadi lebih rendah. Yang pasti pendengar, kita juga harus menyiasati kesehatan kita ya, dengan imunitas yang baik. Bagaimana caranya kita mendapatkannya? Ya tentu juga dengan menghangatkan diri. Kalau pagi hari bisa berjemur 10, 15 atau sampai 20 menit ya, supaya tubuh kita lebih terasa hangat dengan kondisi fenomena bedinding yang masih menyelimuti di wilayah Jawa Timur.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

99,71 RRI Madiun. Terpantau pendengar untuk harga rata-rata provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen hari ini, untuk harga beras sedikit menyesuaikan harga ya, sebanyak 0,83% dari harga sebelumnya Rp14.975, sementara beras medium Rp12.587. Untuk gula kristal putih Rp17.000, sementara minyak goreng minyak kita Rp16.137, sementara minyak goreng curah kalau dari harga sebelumnya Rp20.404, saat ini Rp19.500. Kemudian untuk daging sapi paha belakang Rp124.375, sementara untuk daging ayam ras Rp29.500.